0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya pendengar setia sarapan pecel leplekenya segandul-gandul. Buka ewae semangat. Ale ora semangat ki mumpung sik isuk, mumpung masih pagi. Lho, dulur-dulur sing padha wis merapat, wis padha kalungan radio, gek sing ning dapur, ning pasar, ning Tegal. Kabeh padha mirengke pro papat suara budaya Nusantara ning adicara lho. Warunge warung geul. Warung pecel leplekenyes sing mandegeni Mbah Demin sobo lepen jogoroga dana rasa sundulan. Ayo wis kondang kaloka pecel leplekenyes spesial terong gendruwo. Ora ana ning ndi ora ana. Ayo ki pecel Nusantara ki ya kaya ngene iki. Ana Mediun, ana Ponorogo, ana Blitar, ana Tulungagung, ana Kendiri, ana Malang uga. Sarung linting ambune penguk, blangkone kempes ambune tengik, menika pun dadi syarat minangka sewan lek dodolan isuk iki. Umur wis 87. Muka kula buka, kula totone rumien sing podo mirsani TikTok mbae matur semban won lek saged follow ngaten mawon mboten napa-napa. Sing penting sabar dulu, ini saya persiapkan dulu gek terongi, gek kiubo rampe liane wis tak sapa. Ya iki karo kanca-kanca dulur-dulur sing penting nika nggih seger waras tanggal 3 bulan Juni 2016 dina niki dina Rebo. Lho, lek wis dina Rebo iki Rebo Legi. Sapa-sapa dulur-dulur sing wingi Selasa Kliwon ya, gawe tape iki mulai tape pohong, mulai tape ketan ireng ijo lorek. Wis ora usah nganggo ragi, saiki wayahe Legi. Lho. Ora percaya buktekno lho tenan mbah iki ngendikan kaya ngono iki tak kongkon buktekno temenan. Lah monggo kula derekne dulur-dulur sing padha iki mirengke midangetne ngantri dulu sabar dulu. Sarapan-sarapan pecel wangure.
1: Indonesia buat anda semua.
0: Sri, ayo ki neng diae lo Sri, kilo pecel lembamu.

0: Aku kangen setengah mati. Wis dikandani kok malah kangen setengah mati kok malah ki. Ora ndang bali-bali ta, Sri. Oh, kata kok wonten ana Sri Purnama, Sri Ati, Sri Gati. Wah, iya ta. Ana Sri Panca. Pokoke sing bali ki aja mung Sri Mbok-mbok ngono bae kuwi ora apa-apa. Weh. Sugeng Enjang. Sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan.
0: Benar kindong. Imang tembang pembukae Sri Minggat. Wis ketemu apa ora ya?
1: Mbah. Jenenge sampean asli sapa, Mbah?
0: Wis terserah. Oke, wong ge jenenge ya Mbah.
1: Jenenge sampean kulo sapa?
0: Monggo kula derekno Kang Grandong. Jenten nah.
1: Ning ngenane jenggote ketel sampe kandel. Iki ruwi jeki malian.
0: Oh iya.
1: Ngosi mas jenggote.
0: Ya mesti ae wong barang ki wong pasangan kok ya dicoplok. Lek iki ya anu.
1: Ning iki lek Mbak Tejo kuwi kok ganteng.
0: Ya mesti ae wong Tejo kuwi.
1: Ya malah ganteng, Mbah.
0: Lek kaya mbahmu ku ya kaya semur lemput.
1: Bayo apa kabar ndak Mbah?
0: Lho lek kabare iki apik. Eh ono Sri Rezeki barang urung disenggol jare. Ki Dugel ki kowe kenal karo Dugel ki oleh salam salam Dugel.
1: Kok sapa Mbah?
0: Dugel?
1: Oh Dugel.
0: Heeh.
1: Degele kayu jati.
0: Lho.
1: Barang Dugel gaya apa?
0: Lho, gawe nglarakke ati. Lho, iya.
1: Iya, sik, engko ae tilpuno iki ya. aku on air.
0: Oh, iki lho, engko ae sik, ayo telepon. Saiki iki Gerandong sik arep tumbas pecel. Oh, sing telepon kuwi mesti Yati. Sapa? Oh, Yatin. Oh, temen kok. Sapa sing telepon ki, Ndang? Alhamdulillah, kek lho kuwi wani ana sing telepon ki ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengkuyung, ingkang sampun ngantri pecel Mbah Demin Sobo Lepen Jogoraga Dono Rasa Sundul Langit sing mandegani sarapan pecel nek RRI Malang. Lho ya ta. Lah iki ana iki sing arep tumbas ki ngantri. Ning do kalungan radio do mirsani TikToke bae. Wah, ana Kanda Buana. Wilujeng Enjang Mbah Demin, wilujeng Enjang sugeng Enjang sedaya kemawon, Mbah. Ku. Ki mari Sri Minggat ki kadung minggat, kadung kedanan piye. Mangga lulur pinarak rumiyin. Dek padha ngumpul. Ana Riatin barang ki Bu Pandan. Kang Grandong ki mau wis padha ngantri po. Masuk Pak Eko. Matur sembah nuwun Mas John. Wis kopine kopine. Balik wonten niku kula nedhi janda baru lagune. Oh tembange. Yo oke.

Kang Joko Santoso. Salam kenal ugi, kula saking Kebumen, Jawa Tengah, bagian selatan ngombak. Pinarak, pinarak rumiyin, kula tak ngedoli pecelik.

wonten ugi Pak Ginte. Okle. Wonten Mariadi ingkang jangkung nika lho. Salam sehat saking Wonogiri, alhamdulillah. Dulur-dulur sing padha wis kalungan radio, sing mirsani TikTok saking luar daerah.

0: kedanan ya kedanan tenan ora perkara main-main apa maning ki lek kaya ngene iki lho kaya ngene iki lho iya ta lah monggo kula sumanggane rumiyin pinarake rumiyin sugeng enjang.
1: Assalamualaikum.
0: Wah lah yo kaget kula bapak. Waalaikumsalam. Monggo pinarake.
2: Dhewe pun ketemu apa?
0: Napa?
2: Sri wis ketemu rung.
0: Sri wis bali. Ha iki mang tak golek.
2: Kenceng banget gawa mule.
0: Suwun. Suwun Pak Dewidi. Aku kaya mbae ngene. Ya perlune ngene kabare apik. Perlune niku wonten uga.
2: Tambah ganteng ya, Mbah.
0: Siapa?
2: Sampeyan.
0: Pokoke aku ki sak joge jog nika lho. Sak joge jog saking Pak Suharnoto nika lho.
2: Bondomi karo Pak Suharnoto.
0: Nah, wong barang kula nika badhe anu wae. Badhe perlu ali Pak Suharnoto. Nganu gandak ni jog
2: gandak nono pak
0: jog joge anu jog damel
2: joge jog
0: ni joge jog ni kalau
2: Pak Bambang dikoleh mbahin lo pak
0: Pak Bambang terus pundi Pak Warto sipun
2: Kang Sari iki kasih panen apa
0: urip Sari iki panen geblok kimang tapi yo kalungan radio kimang yo pesen pecel rolas sing geblok wong rolas
2: wong rolas dipecene pecele loro.
0: Oh, kowe oleh salam saka Mbak Mimin alhamdulillah.
2: Salam kenal.
0: Heeh, ki Mbak Mimin ki
2: Pak Grandong mana di, Mbah?
0: Pendengar setia. Pak Grandong ki mang moro-moro mencolot gek ki disusul karo ki dulure apa kancane ngono lho.
2: Oh, paling celuk mah lampir.
0: Koyoke ngono ku.
2: Bu Pandan.
0: Nggih.
2: Ki lho Mbak Ibu, semen gawakno tahu petis.
0: Lho, ki lho Bu. Bu Pandan ki dos pundi pawartosipun.
2: Niku sinten sing ten Glambaran Bandulan niku, Mbah?
0: Oh, ning Bandulan niku. Lho niku bintang sinetron, bintang film India, Bulbul.
2: Bintang radio.
0: Bintang radio.
2: Buriatin.
0: Iya. Oh, lek kadung nggawe baju ijo-ijo kaya klenting ijo tenan.
2: Yo mesti mbah masuk katene abang kelenting abang ijo.
0: Oh iya. Iki sing salah iki aku apa kowe iki?
2: Padha wis ngono.
0: Oh iya ya. Iki ambek anu kula doli gek menika. Saka
2: nambah pecel mbah.
0: Iki Bapak Paiman iki saka NTB yo melu iki mah. Pecel wonten.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Dulure tambah akeh mbah.
0: Alhamdulillah nika. Yo nggih sak joke jog nika.
2: Alhamdulillah wis mbah nyong dindi.
0: Wah, temenan iki. Kula niku.
2: Sama nang dindi gak kuatir luwe, Mbah, pokoke sangu duwe.
0: Lho, ngene mari. Pas aku lek aku rada GR titik iki mang putune akeh gek ning dindi mesti wis ora keluwen.
2: Lah terus, Mbah?
0: Ha ya sapa ngerti rono-rono diampirno. Ketang rong. Lho, ketang-ketang rong ketang kei wedang putih ora apa-apa.
2: Tapi yang ini mbak Iwet yang putih ya orang tega mbak.
0: Loh, aku sih ngenteni orang tega nih. Siapa ngerti orang mau medang putih ini roti goreng. Ya iya tak?
2: Nah, roti goreng ini paling ya sih tutup.
0: Ya, sajane orang tutup kue hai sih ngerah ini. Lho, durung mayar.
2: Oh,
0: ngoten nggih. Pokoke aku lho nika sing seneng nika sing rada garing, rada gosong-gosong nika titik.
2: Coba lek gosong-gosong wonge wis gosong tambah gosong.
0: Suwun Pak Widi. Suwun gosonge.
2: Lagune napa, Mbah?
0: Kuale, kula sing anu, lagune napa? Ngoten. Jenengan
2: semoyoe Mbah sing model anyar to Mbah.
0: Oh, semoyo model baru nggih. Nika Salim kagem sinten?
2: Nggih niku wau kagem sedaya mawon pun.
0: Mekaten.
2: Putitik-putitik niku sing sekretaris-sekretarise centang munggah kabeh Mbah.
0: Mekaten njenjen-njen.
2: Mbah Indah iku lho kendang munggah. Lha gawakno untune wedhus.
0: Lho, kala winginane niku kula badhe pasang. Terus mari ngono iki.
2: Ojo, Mbah.
0: Kula pasang gigi niku wong entek ngoten lho.
2: Malah sampean kok tambah gak ganteng-gantengan ngono.
0: Lho, lek pasang gigine iku tambah nemen ganteng.
2: Wedi, Mbah, wong wis men pasang untu.
0: Lho, kok saged malah wedi
2: sama nuntune mak lampir sampean gawe.
0: Oh alah wong, lah wong kula nika bener, kula nika gigike tinggal satu, tapi lek gayane nggo-nggoan terus marono rada nekuk ngoten nika, pakailah gigi satu lho ngoten nika.
2: Oh, ngoten niku pokoke mboten gigike normal ya, mboten apa-apa, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
2: Atos-atos nggih, Pak.
0: Kula ampun atos, kait sore.
2: Oh, mboten kepun yen wis tuwek, Pak, atos. Sampai dawe kotot.
0: Nggih, anu sajoke jog nika kenal nika lho Saleh nika lho go anu nika Sohel nika, kula nika geger kula nika dibenakne. Lah biasane wong iki gegere ning mburi mbahmu wis dibenakne Sohel kuwi saiki nang ngarep.
2: Ya malah lucu sama
0: loh
2: tidak dengar kabe tak karo Pak Soleh
0: koyoknya diuntur dengar kabe eh
2: berarti bokongnya barang dengar ngarep
0: koyoknya loh neng bokong yang neng buri le wong barang geger kok sing nang ngarep
2: tapi kan dipindah kabe karo Pak Soleh
0: ayo Soleh ki yo ngerti ya mbahmu ki lek gegere neng ngarep apa ngene ki aku seneng koyo anu koyo cecek
2: sembeng deh.
0: Matur sembah nuwun lho Bapak nika.
2: Pak. Nggih. Sedaya mawon nggih, Pak.
0: Injih, Bapak matur sembah. Sami ugi.
2: Mugi-mugi Mbah Demi diberi kesehatan, rezeki ingkang barokah nggih,
0: Mbah. Ah nika, anu Bapak Widir pikantuk pambagyo saking Kang Jabrik saka Mediun menika.
2: Nggih, salam kenal. Nggih. Dulure akeh lan nanti-nanti seneng, Mbah.
0: Alhamdulillah, sing penting donga
2: dina. Sing ngampir ro tiba nang Jakarta. Gak anjok-anjok mampir-mampir toh.
0: Ayo, neng Jakarta ono Rifai, terus mari ngono neng Mediun ono iki mau Kang Priyo.
2: Tadi budal neng Jakarta liwat Depu Pandan mampir.
0: Mampir.
2: Maru dek Kediri mampir.
0: Kediri mampir. Wah, jenten.
2: Neng anjok Jakarta, Mbak.
0: Loh. Oh iya ya. Iki neng Blitar barang ki ya mampir kok Blitar Selatan.
2: Ora apa-apa, Mbah, wis mampir tok ae wis.
0: Kayae ngono. Matur sembah nuwun lho, Bapak.
2: Nggih, pangapunten kathah nggih, Mbah. Sehat terus lho, Mbah.
0: Amin, amin.
2: Awet kepethuk.
0: Alhamdulillah,
2: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jentenan kok.
1: Lagu berikut ini.
0: Lagune apa to? Kok semoyo wae. Matur sembah nuwun Kang Mas Ruri sing ana ning Tuban.
1: Yang pernah jatuh.
0: Sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri barangke. RRI semakin mengudara semakin jaya.
1: Masih bersama.
0: Matur sembah nuwun ugi TikTokipun sing nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Wah, jentenan nggih.
1: Sing tahu
0: Jentenan.

Yo, semangat pagi. Ya kepingin teko ki kepingin.

0: subscribe-nya jangan lupa. Matur sembah nuwun lur. Oblo sugeng enjang kemawon mamacum. Ah jentenan ngene iki yo ngantri-ngantri wong sarapan pecel ki akeh sing padha ki takon. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah kamu tenang saja.
3: Halo.
1: Kan bisa begitu.
3: Halo. Anybody home?
0: Aku ki gregeten karo kowe. Eh? Ana wong sik nyanyi kok serendal-serendel wae.
4: Selawan selalu luwe ku lomba, Mbah.
0: Oh, selawan selalu luwe. Iya, akeh sing padha ngantri. Iya, iya, iya. Anu to.
4: Sarapan pecel wong urip. Sarapan wong ndang sangiyo gek sarapan wong urip.
0: Iya, wong urip sarapan wong. Jenten Tun.
4: Dalam, Mbah.
0: Password, password.
4: Oh, iya teh. Ya apa arek iki? Loh, dan manuk iso.
0: Weh, iku manuk e sapa, Tun?
4: Senes gadahan kula gadahane bapake.
0: Wis seru Tun aku Tun, wa.
4: Manuke bapake yo, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ngono kuwi lek diketeki ngono yo ngoceh lho, Tun, tenan.
4: Ah, mbok disuwiti ngoten langsung temlak temlak ngoten.
0: Aku ora duwe kaya ngono, ki ora duwe.
4: Nyala paspor, Mbah.
0: Oh iya, paspor.

0: Τον. Σαν ορμάνο χόνολο.
1: Ποιο είσαι. Σαραπάν πετέλα, πακανιάς.
0: Καντούλ, καντούλ.
1: Καβερ, καβερ.
0: Μόνο καβερ, καβερ, ρίπαρα.
1: Σαϊκή, τι άνου, μπα, πον... Μάρι, σκοβάπε, μάρι κορφάν, μάρι σεμπάραγ, μισάβα. Καβερ, καβερ.
0: Ωαλα, λόγκ. Λέγε, ναι, και γιο. Yo, non sewu wong anjene kabeh iki mau apa titi wanci ya ta lek wayahe dodolan wayahe kerja wayahe makarya yo aja males-males ton.
1: Ora ya, ora tau males kene ya lek kono.
0: Kono. Urip tenan arek iki rek.
1: Kula wingi beletikan plau wayon mbah kepung-kepungan arepe munggah sarapan pecel rasi to.
0: Ayo
1: ngatene mbah endemen ra
0: aku pupu. Yo aku nyaut iki oleh pupu aku anyane cido wak mudin.
1: Lek saniki gak longgar mbah.
0: Oh, mangkane kaya ngene iki apa maneh wulan besar kaya ngene iki tun. Buwuan yo akeh, undang-undang iki yo akeh. Gek winginane aku lek ana ping telu aku tun, aku sedina iki ping telu.
1: Pala. Pala lek ping telu.
0: Loh, ayo apa kowe iki ping pira? Aku kowe iki ping pira?
1: Kula lek ne pas regep niku nggih ping 5.
0: Lho siji ping 5. Kowe iki ping 5 iki pira paling gak iki 15 menit. Lha mbahmu ping 3 iki nun 1000 lho. Aku bermenit-menit lho, Ton. Tenan.
1: Kula sing anu jam-jaman kok nggih an.
0: Lek ya mesti ae kowe atine bowo gak jam-jaman iki piye? Lek ndelok waktu.
1: Ngeten lho Mbak sakniki.
0: Piye?
1: Sembarang larang.
0: Ya, ya, iya.
1: Yo pokokan.
0: Iya.
1: Lek bowo ya ngono.
0: Oh.
1: Ya rada ana regane titik ngono wong rada suwi.
0: Dadi ana mundake ngono anduk, ana mundake.
1: Wong ngantel ndak-ndakan wong.
0: Lho, aku lho. Aku ki nun sewu nduk, Mas yo tu wong ngerti lek ndak-ndakan ngono ku. Aku ki lek nun sewu bowo manten ana ndak-ndakan aku seneng, tapi lek sunat aku ora genem aku undang-undangan engko loro areke.
1: Anu di ngepok ning ngoten apa di
0: kendang. Ya ora. Lah wong diundak iki kok diunggah iki kok malah di ning pundak kuwi lek manten aku seneng.
1: Oh, anu mancek pundak ngoten.
0: Kayake ngono.
1: Bae rek rek.
0: Aku yo iya iya. Ya ya.
1: Wis kudu nyeruwun ndolae.
0: Jare sapa? Jare sapa to? Lek gono mbahmu ki terop-terop kabeh ki padha tutupan.
1: Mulai napa, Mbah?
0: Napa?
1: Mulai kok ditutup napa?
0: Lah lek ora ana selambune wong terop saiki ana selambune to, repot ae awak.
1: Oh iya sih.
0: Oh iya sih.
1: Oi. Pinter arek saiki.
0: Malah biyen yo pinter aku saking wong ae ngarani aku cerdas.
1: Kula nganu lek ne jenengane tenan kok kula saestu Mbah kula biji. Mas ya ampun sepuh yo suwane 87.
0: Iya.
1: Ning ngetes yo apa iki sikap ngono apa?
0: Loh, aku iki latihane iki yo nun sewu. Wis mulai nom iki mlayu nyaut ngono to.
1: Lha nggih mangga de putu-putune dadi kepung-kepungan.
0: Itu putu-putu nih kepungan. Oh malam mbahmu ki kadung nyaut ya oleh sewek, oleh anu, oleh jeroan, oleh sembarang aku tuh.
1: Nggih campur ngoten nggih. Mangkane dagangane, lha niku lho sarung iso campur sembarang kalir.
0: Ya ora kaya ngono to. Abang aku ki ya nun sewu. Jam 1:30 ki mbahmu ki wis tangi.
1: Tapi turun nah.
0: Kok ya ngono.
1: Tangi masak plenget ae, Mbah.
0: Lah lek ora, lah lek misale sik enom biyen aku tangi yo gak sak plenget ton, repot ae. Saiki wis tuwa.
1: Tangi diluk mari ngono turun nah. Mari ngono yo kewar-kewar.
0: Sumiatun.
1: Dalam Mbah.
0: Ki ambil tak doli, mumpung si isu kita be kancane ngantri.
1: Kulo lek ne napa niku sembarang pun lek perkara aku kula mboten nedhi sing aneh-aneh. Pokoknya napa sing jenengan sakit nembang nggih niku.
0: Wah, cocok. Iya, iya, iya.
1: Nganu injing niki nggih kula aturne kados Bu Pandan niki pun incing-incing kemawon.
0: Oh, iya.
1: Bunda iki apa? Bunda wis waras porong, lek wis waras ndang ayo ke.
0: Ndang lara meneh.
1: Tun. Nek lara neh.
0: Lho, ki lho, ki lho. Lek waras ndang lara neh, ngono lho, Kak.
1: Yo lek bae.
0: Oh, desae iki.
1: Bolak-balik tok-tok lara.
0: Lho, anjing Tun. Wong ki lek wis kunduran umur kaya mbahmu ngene iki, ya titik-titik lara boyo, titik-titik lara ngelu. Iku wis gawani Tun. Saka iki gawani wong tuwa. Kulo
1: nggih petel lek ndak telu awan asu, kulo pun ngerti mbah yo penggaweane.

0: lekenyes Mbah Demen
1: kandul kandul Bopo Bambang
0: batok bolu isi madu
1: cakep
0: ono bebek kok menek aren
1: ono bebek kok merek aren
0: untuk teman produ warung pecel dibuka jam 7
1: jam 7
0: sing dodol tuwek kok dungaren maksudnya dungaren siaran ini di norebo rebo borobo
1: tak sauti batok belu isi madu
0: betul
1: numpak kebo
0: yeah, iya tak
1: yeah. Numpak kebo karung ngundu sirsat
0: apa ya ngono
1: sarapan pecel wong tak buka jam 7 Mas yo dinone rebo mbah iki tetep semangat
0: nah iku iki anu cimat

0: Tun yo. Taman niku prina-mrene lek tak aku mrono ra dikanjingi lawang terus mak niku
1: yo Mbak. Mak Tun niku yo senengane kaya ngono kuwi
0: ana apa-apa, Mbak. Mriko mesti mboten saged, tapi lek tiyang mriki kok saged nggih, Mbak.
1: Lah iya, nika pikantuk pambagya saka derek kula Cak Irul, Cak Rul nika bojone Cak Rul nika saking Singapura.
0: Oh, lek Cak Rul niku bojone mesti Bu Irul, Mbak.
1: Oh, namine Bu Irul. Nika nika saniki wonten Singapura. Oh, lah lek nika Cak Ngatno.
0: Mbak. Kuk. Niku padha be anu, Mbak.
1: Napa?
0: Gitu ya, selain praktis dan
1: cokit
0: tiba. Pada mesem Mbak ya.
1: Oh iya iya. Iya. Kediri Bapak, Kediri Bapak Bambang Kediri bergoyang.
0: Oh, Kediri bergoyang, Mbak.
1: Nggih, Bapak.
0: Tebe-tebe niku nggih kathah nggih, Mbak.
1: Oh, ana maning ki Pak De Bejo barang ki wis ngekeki mawar nang Mbak.
0: Oh. Turian nanti ten Kediri barang, Mbak.
1: Oh, dadi ning Kediri ndi kowe?
0: Nggih, kula dilentur nika ten nika Pak, biasa ten kuburan nika.
1: Oh, ning kuburan.
0: Nggih. Tapi ten iki lek niku ten pujot ngantangi wonten
1: Mbak. Aku wis seru kowe anu ki, anu Kali Kudu ki saiki.
0: Mbak,
1: iku namine Res Kudu.
0: Oh, Res Kudu mangi.
1: Res
0: ten ngantang niku sing ngembeng niku ngembeng napa, Mbak?
1: Ngono ku lho. Niki lho, pikantuk pambagya saka Bu Sulastri.
0: Oh, Bu Sulastri niku tangga kula, Mbak niku.
1: Nah, niku Dayat niku sing saking Probolinggo niku.
0: Oh, Probolinggo niku kula nggih. Rutenya juga enggak. Dari derek, Mbak niku.
1: Sik ta, kabeh-kabeh ku dulurmu terus mareng ngono.
0: Mbak. Terus Mbak e kabeh niku lek tiyang nyopo niku dianggap dulur e, Mbak.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Nek kan kan ngonten kali kula sing.
1: Iya, Mas yo iki gendis
0: barang. Dadi wong yo jadi anule jadi pandangan. Sopo iku paling anggapun dulur kabeh le. Ngonten nanti dengan.
1: Oh iya, nika wonten Mak Meselin.
0: Duh, Mak Meselin pinten pundi niku?
1: Mak Meselin ka sing sengono ning Pujon kono lho.
0: Niku sanes utuh tentu ban.
1: Pujon.
0: Oh, Pujon.
1: Ya kadang-kadang nang Tuban. Saya
0: emang, Mbak.
1: Kadang-kadang
0: kan kula niku nggih ngeten iki aja ketemu jenengan niku malian.
1: Lho, kowe arep ngomong melu aku. Ana sing teko ngujang. Lho iki lho. Ha iki langgananmu yo. Repot aya wae.
0: Mboten, Mbak. Niku biasa lampiran, Mbak.
1: Oh iya ya.
0: Mulih mek miring-miring, Mbak. Iki lah gara-gara bayang ngene
1: iki. Oh, lho kok iso nodeng tangan lima kuwi lho.
0: Lah sing lampiran ora nule, lek anu lek grimis lek ngonten jenengan.
1: Lho aku kan ngiyup.
0: Lho.
1: Uang ki uang lek ke, anu kepingin ora kudanan ki lek ora nggo mantel ora nggo payung ki
0: yo ngiyo. Lah sing sadengen ngiyup ya.
1: Aku ngiyup.
0: Tapi kok anu kok mboten niku ten ngonten slabune niku, Mbak.
1: Lho ngiyup ki mulai isu.
0: Oh, keturun to, Mbak?
1: Koyoke ora.
0: Oh,
1: ngenteni ya. Terang, ngenteni terang.
0: Tadi kemun alhamdulillah Mbak nggih mun anu prei Mbak nggih.
1: Sehat kula. Kula mboten prei. Wong anu.
0: Mboten prei, Mbak.
1: Masa dina lak tanggale abang ngono kuwi nggih tetep niku dodolan-dodolan.
0: Gule sing loro ndang paras neng ngoten lho, Mbak. Sing paras neng ndang loro neng ngoten lho, Mbak.
1: Jembek wong kok. Sarapan pecel wong urip.
0: Lah nggih lek gak urip ya gak sarapan, Mbak.
1: Oh nggih.
0: Ya napa kabari Pak Jono coba ngelotak nggih?
1: Alhamdulillah Kang Jono coba ngelotak.
0: Nggih kok nunggu kulkas enten, Mbak.
1: Anu, lek Jono ki ora perkara ngono apa ibarate ngono ki nenggului kulkas anjane kerjane niki ning kulkas.
0: Oh, kulkas ngerti sanjange anu iki, Pak. Kalau damel lemari dari ngono kaya dan iki lho pakai lari-lari di tali
1: ngono, Mbak. Oh iya iya iya, kok anjane yo ngono.
0: Tiba iku alamat sing anu kulkas rusak-rusak niku lho, Mbak.
1: Lah mangkane niku, wong anu tak kei niki wonten, Mbak, anu pintu sekawan. Alhamdulillah pintu sekawan.
0: Kok kan Mbak pintu ni, Mbak?
1: Oh ana mburi tengah ngarep iki komplit kok ning kono ki.
0: Brodol Mbak kaya ada es, Mbak.
1: Koyoke brodol. Lah jarene gawe ranji awakmu ki piye, Pak?
0: Gambar lemari, Mbak.
1: Oh, ya lemari.
0: Ini kok ada sing sak nopo sing paling gede, Mbak?
1: Oh, sak apa sing paling gede?
0: Nggih, Mbak.
1: Ya sak meter utawa sak.
0: Nggih salah, Mbak.
1: Lah piye?
0: Sing bener niku sak lemari, Mbak.
1: Kowe masih duwe lemari akeh ya apa? Ya apa carane iso ngiseni apa ki? Bengkalan utawa barang-barang kaya sepeda motor dilebokno.
0: Carane niku napa tanu Dik? Lebokne sing dhuwur, Mbah.
1: Ya ora ta. Ora sedeng ta.
0: Wong. Lah ya napa carane Mbah buka, Mbah?
1: Ya carane niku lawang dibuka terus sepeda motor dideleh nang jero lah wis ah.
0: Oh, ngoten nggih, kuwi kok coba iki Mbah nggih, Mbah.
1: Cobaan. Oke, wong kok.
0: Kuwi niki lek sampun tenjenengan kalau kawan sanjang ngoten niku mesti kula praktekake Mbah.
1: Aja. Kowe oleh salam saka iki bening kuwi. Anu nuansa bening. Wis jenengan.
0: Sing dipunti niku.
1: Lah iki wonge ya bening pisan kok. Kaya S2B.
0: Tinggalin niku Mbah nggih.
1: Apa?
0: Tinggalin sing mriko niku, Pak.
1: Gung.
0: Oh, gung ya, Mbah. Lah mbake pun mboten nate ten pundi-pundi, Mbah.
1: Wah, aku ki ora tau ning ndi-ndi rono ya ora oleh. Gue anu mampir ya ora diampirke.
0: Lho, kok iki ten Polowijen iki ten flyover niku lho, Mbak.
1: Apa maning ning flyover aku dibenci le aku.
0: Lho, kula niku pegel, Mbak.
1: Lah pegel.
0: Wis niku marani ndingi kula.
1: Lho,
0: eh boyo, kula ngonten niku lah pegel ta, Mbak?
1: Lho, ya pegel wong barang koyo apik koyo ngono didelokno
0: boyo. Lah iki boyo-boyo kula nggih kula wantem tiyang
1: e. Oh, ya aja kesusu-susu. Kowe iki sajane celukane dudu boyo. Ngomong. Lha
0: napa niku, Mbak?
1: Kowe iki dalan anu ning dalan ku lho.
0: Nggih kula ten pegrembang ditudingi kare kenet ini. Eh, boyo.
1: Ya mesti ae wong kowe ning darat.
0: Oh. Dadi niku bae ge, sing darat kali kula ngoten ta, Mbak.
1: Lek perkara kowe ana darat kowe ya diceluk kaya ngono kuwi.
0: Anjene ten darat niku sing ngene iku panggawean kula, Mbak.
1: Pak Bandan dapat salam dari penjual pangsit. Sapa ki? Sapa ki? Apa ya? Apa ya sak Malang Raya iki dodol pangsit salam nang Pak Bambang.
0: Boten kula nggih niki wonten niku kula nggih mun krasa lek tiyang niku, Mbak.
1: Oh iya aku ya iya
0: padha. Dinten malih lek mboten manung nggih.
1: Iya, saiki benci, Bang, karo aku.
0: Lho, lha napa, Mbak?
1: Mbok, aku ki ya ora ngerti aku. Oh, wong barang ki kok
0: karo. Saman malih nganu lek, Mbak.
1: Napa
0: donga menawi, Mbak?
1: Kaya iya. Iya.
0: Paling dengan ini ditolak paling ini dongane niku.
1: Lho, ayo ya aku bendina minum tolak kuwi bendina.
0: Kula tolak balak, Mbak.
1: Gae, iki dodolan apa rasan-rasan? Eh,
0: mboten, Mbak. Kula nggih niki kali sarapan dodol to, Mbak.
1: Oh iya iya iya, kanggo sapa?
0: Nggih, kanggo derek-derek niku wau, Pak. Widi,
1: ya. Bapak Widi.
0: Kali wonten niku wau sinten wau, Sinten Medan wau.
1: Anu, Kang Cukur.
0: Kang Cukur sinten, Mbak?
1: Oh, Theodorus iki lho, saka.
0: Utun, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Utun. Gunayartun niku, Mbak.
1: Heeh.
0: Kali wonten anu, Mbak, Pak Darmanto, Mbak.
1: Bapak Dar.
0: Kali Bunda.
1: Oh, Bundas. Iya, kaya lagu anu.
0: Lek tiba Bundas, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Kali niki Casarii.
1: Heeh, Buldani barang.
0: Nggih. Legeng siang kali Kakek Jum ya.
1: Kakek Jum muga suwun lho ya.
0: Nggih, semuanya kabeh ta, Mbak?
1: Iya, suwun.
0: Sing wonten luar Jawa, luar angkasa niku, Mbak.
1: Heeh.
0: Sing wonten Panjen, sing wonten Kesupen, Mbak.
1: Mboten Kesupen sing ning Panjen. Sedaya
0: mawon.
1: Iya, suwun.
0: Penting kula lagune anu, Mbak.
1: Napa?
0: Anu, kepingin niku, Mbak.
1: Kepingin
0: bantalan tangane, Mbak.
1: Oh, bantalan tangane, nggih, kula pinarani.
0: Niku lho, Pak, saya ngreni niku lho, Mbak, enak.
1: Oh, reni, nggih, Bapak.
0: Kula nate niku kula ngencekak cocok pas minggu pagi orang makan, Mbak. Cocok nanti cocok pagar barang kalau nanti, Mbak.
1: Oh, cocok iya. Nah, ini pikantuk pambagio panjenengan kok saking Bapak Darmanto
0: nggak? Oh, Bapak Darmanto, alhamdulillah. Kita ringi sehat maupun
1: nggak? Ini pemain sinetron.
0: Niku sinetron apa, Mbak?
1: Lo lagi apa? Lo Angling Darmanto.
0: Oh, Angling Darmanto. Kalau kita niku, Mbak, sing ini kalo Mbak, sing macam nama ini, anu ini kalo, perbelina niku apa?
1: Sik, hop. Anu,
0: singen Mbak bojone.
1: Oh iya meledak to wong barang wong kok diwenehi meriam.
0: Niku singen anu, Mbak. Sing film-film action iki lho, Willy Dosan,
1: Mbak. Oh, Willy Dosan. Iya.
0: Ya nggih niku, Mbak.
1: Legend. Nek kaya mbahmu kaya Willy Kebredosan. Tenan.
0: Niku jenengan niku mboten kula sebut mawon,
1: Bu. Iya.
0: Daya tiyang niku.
1: Iya, suwun
0: lho. Cuma lek semene pun
1: khusus.
0: Niku lho basing ten wetan niku lho.
1: Oh.
0: Gara India niku jenengan.
1: Oh, aku anu Frindavan.
0: Lisan wis pasti disaruk-saruk itu lho, Mbak.
1: Oh, iya disaruk terus marono karokan ku ah.
0: Lah nggih kali tuntun pasar-pasar disaruki tiang niku lho.
1: Jembek wong. Kowe nyelakakno mbahmu kok.
0: Mboten.
1: Iya iya.
0: Oh, Mbak wis. Wis penting ndang laras ya, Mbak. Lek waras itu ndang loronen lho, Mbak.
1: Iya.
0: Kule teh iso guyon maneh.
1: Oh iya iya. Suwun le.
0: Nggih. Salami salam sehat selalu semuanya, Mbak nggih.
1: Amin.
0: Mugi diparingi rezeki yang barokah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kelas, Mbak ya.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Waduh kena-kena ke bowo, Mbak.
1: Iya, wis anjene kabeh kemang sing ikhlas engko kena ke bowo.
0: Lah nggih. Lho niki nggih. Mekaten to, Mbak.
1: Iya, makane kula kowe iki lek ngerti ya atene oleh undangan ki bocah ki lek sik cilik ki wis sangono-ono. Ki ge bowomu besok ngono lho.
0: Oh,
1: utawa lek bowo-bowoan ngene iki arisan wae saiki kowe.
0: Lho niku lek bowo-bowo niku sering-sering niku amplope keliru mesti Mbak sing kosong kalau paringaken, Mbak.
1: Lek ngono kowe kebiasaan kowe.
0: Lek kowe ngene iki to niku yo napa carane saged nyiseni maling ngoten, Mbak.
1: Carane kudu ngene. Kowe lek duwe duit ya to titip nombamu.
0: Oh, titip kan jenengan to, Mbak.
1: Titip nang aku.
0: Lah terus
1: amplope mengko tak tukoke.
0: Oh, nggih. Kok damel lek ngono ben
1: tak. Lho kandhane, pokoke lek arep budal iki ngomong ngembamu ya ta, duwite titipno aku, engko amplope tak tukokne.
0: Dadi sing isine kula nggih titipane nggih.
1: Lho, sing ngomong isine sapa?
0: Ya niku ini kan tempat amplopi.
1: Loh, duit sing ngarep kok gaya bubo iku titip nombamu. Aman. Kuya ora lali. Terus amplopi tak tukok nih.
0: Oh, mekaten toh, Mbak.
1: Iya.
0: Tapi duitnya ini kan sing betul.
1: Aku, aku
0: ini kan gaya tak wasno gaya terus cerdas.
1: Aku ora cerdas toh. Ini aku kiki so-so di, wah, jentenan kok. Aku ora iso ngomong.
0: Loh, kalau ini bi sajane kali bolo-bolo kali yang sepuh jenengan lari-lari alit jenengan iku kula niku mboten isanan, Mbak.
1: Lho iki lho. Iya iya.
0: Tan mun semrat nyabet ta kula lewat niku le.
1: Iya.
0: Isu niku mun kula sebar-sebaraken apa-apa niku.
1: Iya iya, aku seneng aku. Mulai uya, mulai apa sebarno le, tersebar.
0: Mumpun sebaraken sing niku, sing ramalan niku, Mbak.
1: Lagumu apa?
0: Anu, Mbak. Ini kalau aku kok bersendir, Mbak?
1: Oh iya iya.
0: Bantalan tangannya, Mbak?
1: Oh iya iya, bantalan tangan.
0: Gimana, Mbak?
1: Apa mijet tangannya ngono, Mbak?
0: Hah? Bisa ngono, Mbak?
1: Iya iya iya.
0: Nggak ngare-ngare, Mbak, aku, Mbak.
1: Iya iya. Suwun lho, ya.
0: Oke, bunyi kesupen, Mbak, nggih?
1: Iya iya.
0: Kalau untuk si sing pentingnya, jenengan sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Gue lembut sehat, oke, di kuau nggih, nang balik-malik. Ini kalau si mijetin, Mbak, maksudnya putuhnya, Mbak.
1: Oh iya iya. Suwun lho, ya.
0: Nggih, Mbak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bambang sekeluarga sing dalem enok tumpang sugeng nginjangke

Iki matur sembah nuwun. Mas Adi sapa, Mbak? Mas Adi pribadi. Mbak sugeng enjang bandemin. Assalamualaikum sugeng enjing. Karang Widoro. Wah, tung sewu. Derek-derek ingkang wonten Karang Widoro sedaya kemawon saged mirsani dhateng TikTok. Ugi nika mirsani uga kalungan

0: Mbak, kula putune sing saka Malaysia.
1: Oh,
0: Pipin.
1: Iya.
0: Matur sembah nuwun derek-derek sing saking Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong. Lah aku.
1: Oh iya sih,
0: putune si Miliki iki.

0: Monggo pinarek, pinarek. Bapak Edi, Kang Ipeng, kali pare bergoyang lho, Mbak.
1: Goyang dong.
0: Sing penting Kang Martono barangke pokis sing ana ning nene. Ana uga iki sing lagu pingin sida rondo.

Aiki wis jam 8 lho lur. Sing dereng sarapan monggo enggal-enggal sarapan. Ingkang sing dereng merapat dateng warung gaul, warung pecel leplekenye.

0: Nyapa? Gigi kok malah ki apa? Dodo kok malah dikongkon mecah barang ki. Apa ya? Dodo ki kaya kelapa ngono ae. Wong jarang sing nyanyi ki lho dudu mbahmu kok. Mbahe kok mara sewot. Mbah request kula nika gelombang asmara matur sembah nuwun. Nika nggih wonten uga ki. Mbak Indar sugeng enjang kemawon. Assalamualaikum Cak Pujon. Ning Pujon ki adem. Ya anjane. Nyamene ya adem. Nggih sugeng enjang kemawon sedaya pamireng, sedaya pendengar setia. Nika sumber sekar hadir Mbah kula sugeng makarya nika kagem bae lagune leyeh-leyeh. Oyo leyeh-leyeh enak tenan. Leye-leye pas ning ki nisore wite klopo. Arep enak piye wong barang ki ya klopone ceblok. Assalamualaikum bantemin sugeng enjang Fadil kula mbantur menika lomba. Salam kagem Bunda Riantin, Kang Grendong, untuk mbae lagune rujak ulek, Mbah. Cocok iki ya kaya Budhe Tiami iki ya dodolane iki lagu ulek. Mama Dian, assalamualaikum sugeng enjang selamat pagi Pro Papat RRI. Kula nika nyimak nggih mungkel piambek. Sugeng enjang kemawon. Weh, lagune sing meduroan, Mbah. Mbahku demen diputeraken nggih, Mbah. Upa laring gunung. Kang Aceng Kalimantan, salam untuk Pak Bambang Ugi ingkang wonten Batu, untuk semua pendengar setia mawon saking kula Mama Dian. Iya ta. Terus ana sing ngejak ngopi iki Bapak Suharnoto. Pecel pecel pecel. Monggo pecel. Wah, jentenan. Ingkang lagi makarya gek wis ngono ning Pasar Gedhe, Pasar Karang Ploso Dinoyo. Sugeng enjang sedaya kemawon apa uga ki sing lagi dodolan, sing lagi persiapan. Weh.
1: Kalau dari
0: jentenan. Wah, Yunisi miliki ti lho. Kang Satrio Sudra, salam kagem dulur-dulur. Kang wonten Gedangan Kulon Malang, kula Malang Selatan saking Ponorogo asli. Kang wonten Ponorogo. Oh, Kang Painan Tono Tahki. Kang Paiman, kula nika Tono SM, Bapak. Biyen cilike diceluk Tono SM. Ayo ora padha karo Pak Yogi SM. Pak Yogi SM ku Menteri Dalam Negeri gek jaman semono. Yogi SM Sumemet. Elek Tono SM Tono Sutono. Pingin rupaiman eme mutono. Mbah, piye kabare Mbak Inul? Wah, alhamdulillah. Nggih Mbak Inul nika nggih alhamdulillah sakniki nggih sehat. Kowe ngomong karo Adam apa ngomong karo aku? Kula request lagu Sambil Kemangi mawon. Dan kula El Ira. Wah, Om Tano. Gue Tono Sutono Mutono. Tapi rapapa wong anyane nggih syarat minangka sewan. Gek menika sugeng enjang bandemin, salam saking Singosari. Kula mirengaken sinambi makarya matur sembah nuwun Kang Hadi. Gek wah sing dodolan iki muga-muga ya laris. Eh, sing penting follow follow follow. Lah ya lah. Wah, nggo kula anu pinarahne rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek ora urip ora sarapan.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Kula niki kali nyambut damel lho, Mbak. Lho
0: iki
2: lho
0: wong iki oleh salam barang. Aku nyambut gawe karo ki iso gek mirengke, weh jen.
2: Anu, nandur jahe ning kuburan.
0: Nandur jahe ning kuburan.
2: Nyambut gawe yo hiburan.
0: Nyambut gawe yo hiburan apik ya.
2: Ayo po awet sehat.
0: padha karo bathok bolu isi madu.
2: Nggih.
0: Ana nangka disigar dadi telu.
2: Nggih, terus dadi napa malih?
0: Ya sarapan pecel ndo tak buka jam 7. Ana nangka lek disigar dadi telu ya tak bagi telu.
2: Kula niku kok mantun sarapan sih, Mbak.
0: Walah, yo ya ora apa-apa.
2: Kalih niku lho godhong kenikir.
0: Oh, seneng aku iku, seneng aku.
2: Lek riyen nak ramban teng pedalan nggih sakniki tumbas.
0: Walah yo, iya.
2: Lek riyen nom-noman kula ngeramban teng Tegalan.
0: Iya.
2: Sakniki Tegalane pun dadi anu. Ya, kenikire pun dibabati didol teng peken.
0: Wah, awakmu ki piye to? Lho wong barang saiki Tegalan sakniki yo dadi senikir, yo padha ae lah panen.
2: Meneng anu lho, Mbak. Cocok kok nedo senikir niki godhonge kula godhok. Toyone kula ombe.
0: Oh, iki sing
2: kok linu kula niki lho waras, Mbak.
0: Alhamdulillah
2: jane niku. Boten dateng dokter kula.
0: Nek ancene yo kaya ngono
2: kok. Kula badhe teng dokter pas dengkul kula sakit.
0: Iya.
2: Lah ningali teng YouTube kok anu manfaat daun kenikir diminum airnya rebusan itu lah kok waras.
0: Oh temenan kayak wingin ane
2: ngaten iki anu paling dokternya lak celak mriki iki pasienku sing ndek kene iki kok saiki ra tau rene.
0: Ya padan dok, aku yo masih mbahmu ngene iki, iki pasienku kok gak on air yo. Aku yo padha weh
2: pun kula tak anu tak.
0: Iya, salam kanggo sapa?
2: Salam nggih.
0: Iya, kanggo sapa?
2: Niki pun teng Pembamelan kok kula.
0: Iya.
2: Priatin, Bu Sumiatun,
0: Bu Sumiatun,
2: Bu Poncowati, Bu Sriana.
0: Iya.
2: Bu Sri Purnomo. Ning Tias,
0: ya.
2: Bu Sri Bella.
0: Pokoke Sri-srinya.
2: Iya. Sing bernama Mas Ari, Pak Bojes, Mas Aceng.
0: Oleh salam gue ki saka Gita.
2: Mungkin sinten?
0: Sambel bongkel niku lho Gita.
2: Oh, kula catete.
0: Ya.
2: Gita.
0: Ya, suwun lho, Nduk. Wis jan tenan iki. Sinyale apa ya bau-bau ngene iki. Tuku HP iki ya sak sinyale ngono lho. Tapi ora apa-apa. Usahane iki ya iki wis jam 8:19 menit. Monggo derek-derek. Mek, urip Mek. Wah, jan tenan. Iki ana daya pisan iki weh ten. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Senenge mau mulai suara sok masuk.
0: Oh alah yong.
2: Senenge bisa masuk, senenge.
0: Iya, sing dinteni iki malah kowe nduk. Wah jentenan.
2: Inggih, Mbak.
0: Sehat-sehat to.
2: Sarapan.

0: Gandul-gandul buryaten.
1: Seplekenyes.
0: Gandul-gandul. Kowe iku kok angel tenan to, lek gawe.
1: Mbak, anu pecel iku lho bungkus-bungkus kali julajuli.
0: Nggih,
1: sing pecel julajuli.
0: Iya, iya. Anu
1: Pak Kades ana Pak Kades.
0: Kebetulan Pak Kades iki lagi anu nduk, lagi tanggapan. Gek mbahe.
1: Oh, tanggapan.
0: Nek ngono mbahe sing ngendingi ya, Nduk.
1: Oh, ya mbahe ya, sing ngendingi.
0: Ning nong ketok tak. Nong nong nong. Put.
1: Nang Surabaya, nang ibis kota. Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua.
0: Ning. Ya, ya.
1: Betul, Mbak.
0: Betul.
1: Kaya jangan lupa sama orang tua,
0: teman-teman. Ojo ngene lho, Ten. Ngene lho. Ojo maning kaya. Ora duwe iki lek ora duwe wong tuwa iki ya padha kudu eling.
1: Kudu eling karo wong tuwa. Betul, Mbak, betul.
0: Oh, betul. Betul. Aku kok aku uang kok.
1: Penjaratan ya uang lho.
0: Iya. Ayo padha-padha dadi wong-wongan.
1: Padha wong-wongan. Ada lagi.
0: Ning nong ketok tak. Nong pet.
1: Batok bolu isi uya. Ana bebek makan uya.
0: Ning.
1: Kuriaten pendengar RRI yang setia.
0: Betul, iya.
1: Mulai sampai bunyi sampai malam sampai kata pateni lho radio tek turu tak ngsret. Pendengar paling setia.
0: Oh, lah mangkane mbahmu krasa nduk waktu awakmu ki anu apa ngekep radio terus maru kok ngsret ngono aku krasa.
1: Oh, krasa enggak?
0: Iya krasa aku.
1: Mbak, kula enggak ada tip niku. Timur, utara, selatan, barat nih Mbak. Anu artine niku Mbak.
0: Loh, timur, selatan.
1: Timur?
0: Iya.
1: Kudu hati-hati njogo umur.
0: Oh, iya.
1: Ngelak ngombe mangan luwe.
0: Iya, iya.
1: Istirahat sing akeh, turu sing akeh.
0: Oleh salam awakmu, Nduk. Oleh salam.
1: Salam saking pundi?
0: Yuni anu si milikiti ngeramban.
1: Oh, Yuni semet gak iso nyae. Wah, aku yo gak iso mulai sisu mangke.
0: Iya.
1: Kedisian kanca-kanca.
0: Iya.
1: Senep napa kancane akeh? Nggih, Bu Yuni nggih.
0: Dulure akeh, iya.
1: Nggih mirengaken to menapa napa? Saniki utara, Bu Yuni. Urip itu sementara.
0: Cocok. Kudu
1: hati-hati sementara urip iku kudu akeh amale
0: atau jeneng
1: wewe,
0: Mbak. Lek kaya mbahmu ki akeh amale apa piye, Nduk?
1: Akeh amale, priyatine tau dijupukno anu pakaian, mirabang, juga duwe barang lho, Mbak.
0: Iya,
1: iya. Akeh amale nang priyatine.
0: Mujen tenan, Nduk.
1: Ngene iki. Selatan.
0: Selatan.
1: Pengin hidup selamat. Sering-sering baca selawatan.
0: Selawatan
1: mesti gak iso, mulai metung tahun iso
0: mbah. Iya, iya.
1: Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasalam, sholatowo, sholamowo, ala Toha Rasulillah. Ngono lho,
0: teman-teman. Iya, iya, teman-teman.
1: Selawatan tiap hari ya.
0: Iya. Terus
1: Barat iku urip iku akhire ya no akhirat.
0: Oh, iya iya iya.
1: Urip iku akhire nang akhirat.
0: Iya.
1: Hati-hati, tuku rukun. Bersatu ya. Karo bangsane.
0: Agama iki
1: aja pilkasih sing rukun.
0: Iya. Dadi
1: sementara.
0: Dadi kaya timur,
1: dalem, Mbak.
0: Dadi timur, utara, selatan, ngono ya, barat.
1: Iku ono artine kabeh.
0: Iya, saiki lek saumpamane anu, Nduk. Lek saumpamane dhuwur, langit dhuwur.
1: Lah. Oh, dhuwur langit iku ya awang-awang ta, Mbak? Angin.
0: Sik ta, aku tak kongkon ngartekno wis ero lek aku iku awang-awang. Repot ae desae riko.
1: Oh, artine dhuwur, Mas.
0: Ya, dhuwur
1: iki. Artine dhuwur langit iku.
0: Heeh.
1: Artine dhuwur iku ya kudu apa, Mbak?
0: Ya,
1: wangi ya.
0: Ini lho, Nduk. Artine ngono kuwi kudu bersyukur, ya ta?
1: Oh, kudu bersyukur. Betul, Mbak, betul.
0: Betul.
1: Dhuwur kudu bersyukur. Temanku jangan lupa ya, temanku semuanya pendengar RRI Perumat Jaluran Budaya. Jangan lupa tips sang bendari atin itu ya. Wong tertawa iku kudu ping 4 ping 5. Ping 4 iku penyakit sembuh, lek ping 5 panjang umur.
0: Iya.
1: Aku nguyu ping 4 lho pisan.
0: Oh, dadi nguyu ki ana artine pisan.
1: Iya.
0: Lek nguyu pertama kuwi apa?
1: Tertawa. pertama itu kudu ndirek tulisan ndirek.
0: Wes engko ae Dok, engko ae. Saiki salam kanggo sapa? Ki dulur-dulure yang ngenteni. Oleh salam awakmu teko Gus Ipul.
1: Oh, Gus Ipul. Dari aten ya apa parikane ambek julak-juline enak ah.
0: Iya, iya, iya.
1: Gus Ipul. Sehat-sehat Gus Ipul, sekeluarga.
0: Iya, iya, Dok.
1: Mbak, anu pecel kulo anu Mbak, kali iwak mendol nggih.
0: Karo iwak mendol.
1: Iwak mendol. Kulo paringaken dateng.
0: Loh, mati gek ngono kuwi ya nun sewu. Ngomong. Lek pulsa entek ngomong karo mbahmu, aku titip ngono lho. Muhammad Arif sing nang Bilah SPDI. Lah jos Pakde nggih matur sembah nuwun. Jen ana ding ding ding ding ding ding ding ngono wae jen tenan. Wis jam 8.26 menit berarti iki 8:30. Monggo lur rumiyin pinarak kali kula dolih dhisik.

0: Lah nika brengose iku asli napa mboten? Mboten kok templekan.
1: Wis sampe kena apes kok ya.
0: Aku pas main kok lulusan di

ninggal katresna. Goyang BPR goyang.

Terco bergoyang Kang Komar. Matur sembah nuwun Kang Paiman Lumajang. Assalamualaikum Mbah hadir Paiman Lumajang Mbah. Sehat-sehat selalu. Adela.

Weh, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Derek-derek ingkang nembe pinarak, nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Sundara apa adanya. Nek wonten niku lagune tembang ini kok lila kula tak pesen. Kabeh wis padha nyung-nyung ki wis jam 8:30 persiapan kanggone dulur-dulur sing padha ki arep berangkat makarya nggih persiapan. Sing nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak. Kaya ngene ku lho Mbah. Lah iya ki mang ya sing tuku ya wis akeh sing ana ning luar Jawa, luar negeri, luar pulau, bahkan ki luar angkasa ya wis akeh. Tembangipun Bapak Bambang. Ini kok nggih pamundhutane Bapak Bambang. Nggih sugeng njang kemawon, sugeng ngayahi jejibahan. Mbah, kabare Kota Malang piye? Alhamdulillah sehat selalu, ceria. Apa maning ngene iki lulur? Malang pancen temen Malang. Udarane yo adem.

gurami mencungul mana lho mbak. Matur sembah nuwun Kang Adit Novan. Ini kok kopi Brawijaya tuh

0: kopi. Kau mbak ling-ling nih ku.
1: Aiku pancen ragu tunduwe.
0: Sugeng injeng matur sembah nuwun.
1: Wes ling makno aku.
0: Gol. Trenggalek salam dumateng keluarga ingkang wonten Malang sedaya kemawon. Nika wau pamundhutanipun sampun kula puter. Napa Mbah? Ya iki Trisna Waranggono. Nggih sugeng enjang kemawon. Tasih sareng-sareng lho lur kalian kula bandemin sobo lepen jogoroga dana rasa sundu langit. Ayo mumpung jam 8 petang 7 wis wayahe toto Kang Rifai yo ngono. Sing digoleki ya sego pecelae. Nggih. Sabar rumiyin Bu Pandan ingkang wonten Rata Pandan

Tur sembah nuwun Mas NH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali kula sambi masak lho, Mbah. Wis sinambi napa mawon. Kali midanget ni, kali mirsani. Uga dulur-dulur ki sing wis padha berangkat makarya. Sing mulih saka nelayan ki saka laut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pinara. Kula Arifin, Mbak. Dateng gasek. Kain buka radio, Mbak. Cucak rawa sampun, Mbak.
2: Yen aku kepacok tresno.
0: Kang Pai.

0: Aduh. Aduh watu aku. Enek lagu dudu iki mah. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok radi kesiangan to, Bu? Iki mawon.
1: Lah, kula kedesek-desek mawon lho, Mbak.
0: Wah, lah wong nggih ngantene ngantri kaya ngene lho, Bu.
1: Lah menika wau panjenengan sampun kula WA wiwit jam 8 seperempat. Kok dereng-dereng?
0: Nggih, Bu. Lah wong kula niku wau supe wong ngedoli. Lah sakniki kaya saged nyaut.
1: Kula nyuwun tembang Tiwul Wonogiri, Mbah.
0: Tiwul Wonogiri.
1: Wah.
0: Nggih, wis gawe kemul. Marake kembangnya ati lho. Monggo, Bu. Engka kula
1: salam kagem sedaya kemawon.
0: Lah nggih.
1: Sing ngendi ngajuk kemidhangetaken

0: Kembali, tanpa sehat walafiat, panjang usia,
1: berkah, alhamdulillah,
0: dan diberi kesabaran.
1: Amin, amin.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sri Purnomo sugeng enjang ugi kagem derek-derek kula ingkang menika nembe mawon. Nembe saged mlebet warunge anjene yo ngantri. Iki terong gendruwene yo wis entek. Mesengek kliwon, arung goki dodo mentok. Karo payek pesenane Gus Ipul ki yo wis tak wenene. Payek iki yo macem-macem ana iki. Payek urang, payek gremut. Sangga lek kaya mbae ngono payek-payek mawon. Nggih wedal sampun boten nyekapi anggon kula kula sadian pecel. Enjang menika mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan derek-derek sedaya lor wetan kidul kulon. Ning aja nganti lali tetep mawon dateng Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Loh, nika kula nika nyuwun duka bilih nika radi mboten. Ha nggih mboten saged muteraken saniki nggih kula tak muter dhewe ora. Mbak Iim sedaya kemawon matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang mugo resik ror ketelarut lelarane kemah.

0: seringnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya.
1: Iya.
0: Boleh, seperti itu boleh.
2: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snap Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang mengklaim program warung tekan inflasi mulai menunjukkan hasil ya. Di mana setelah sempat menembus Rp120.000 per kilogram di sejumlah pasar, harga cabai kini berangsur turun hingga kisaran Rp70.000 per kilogram. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, penurunan harga mulai terlihat sejak warung tekan inflasi dibuka di Pasar Blimbing pada hari Jumat lalu. Program ini pun dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga cabai yang beberapa bulan terakhir terus meningkat. Sementara itu, warung tekan inflasi cabai rawit dan cabai keriting dijual di harga Rp40.000 per kilogram, sementara cabai besar di harga Rp45.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang sebelumnya sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Wahyu, pasokan cabai diperoleh melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kota Malang menjual cabai dengan harga yang sama seperti harga beli, tanpa mengambil keuntungan agar harga di tingkat pasar dapat kembali stabil. Dan hingga awal pekan ini, sebanyak 2,5 ton cabai telah terjual kepada masyarakat. Untuk menghindari pembelian berlebihan, pemerintah Kota Malang membatasi pembelian maksimal 2 kg per orang dengan menunjukkan KTP. Dalam hal ini, Wahyu optimis harga cabai akan terus turun dalam beberapa hari ke depan dan mendekati harga normal. Ia menilai keberadaan warung tekan inflasi di area pasar menjadi faktor penting dikarenakan dapat langsung mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh para pedagang. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Impas jam 11. Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih. Senang sekali kali ini barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir pokoknya menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya. Dalam program apa? Program apa hayu? Catur Laras ya di jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Wes pokoknya di siang hari ini kita asikin bareng ya. Karena nantinya bakal ada beberapa program menarik, informasi menarik, dan juga lagu-lagu yang asik yang bisa panjenengan dengarkan dan nikmati di siang hari ini. Wes pokoknya tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.
3: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang mendukung langkah pemerintah Kota Malang dalam menghentikan sementara pembangunan bangunan di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru. Dewan menilai proses pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum seluruh perizinan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan regulasi. Dalam hal ini, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan, penghentian sementara merupakan langkah tepat untuk menghindari persoalan hukum maupun konflik di masyarakat. Menurutnya, meskipun proses perizinan sedang berjalan, pembangunan seharusnya baru dilakukan setelah izin terbit secara lengkap. Oleh karena itu, Komisi C sepakat mendukung keputusan Dinas PUPRKP Kota Malang yang meminta aktivitas pembangunan dihentikan sementara. Langkah tersebut juga dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dokumen sekaligus membuka komunikasi dengan warga sekitar yang menyampaikan keberatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Pro 4, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hallo de Loer, is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungo kakaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: ...105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda di siang hari ini dalam program Jagungan UMKM. Nah, Jagungan UMKM kali ini kita membawa seorang narasumber ya yang lagi-lagi nih bergerak dalam bidang usaha makanan begitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang perkembangan industri makanan ini memang berkembang dengan semakin pesat ya, semakin kompetitif juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan sebuah brand yang hadir dengan produk unggulannya, yakni dengan donat kentang frozen. Dimana kita akan bahas soal bagaimanakah usaha ini berjalan, pertama kali dirintis kayak gimana, kemudian tantangannya seperti apa gitu ya, hingga berbagai pelajaran berharga yang mungkin bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita semuanya. Oleh karena itu kali ini langsung aja kita sambut narasumber kita yang telah hadir dalam studio programa 4 RRI Malang. Ada Mbak Maulidah ya. Maaf ya Mbak ya, agak belepotan. Ada Mbak Maulidah Dian Trisakti yang merupakan owner Molali Donat Kentang Frozen. Halo Mbak Mau.
3: Hai Mbak.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
2: Alhamdulillah. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya Mbak ya.
3: Amin,
2: amin. Baik, tadi perjalanan dari mana?
3: Dari Piranha Atas. Kita rumah produksinya di Piranha Atas.
2: Wah, deket dong berarti.
3: Iya, deket banget.
2: Daerah situ kalau orang Malang bilang katanya daerah besok ya.
3: Benar.
2: Iya. Karena kebetulan saudara saya juga rumahnya di situ.
3: Oh gitu.
2: Iya, saya baru tahu kalau ternyata di sana nama jalannya itu nama ikan-ikan.
3: Iya benar.
2: Karena sedari kecil dikenalkannya ya daerah besok gitu.
3: Iya benar-benar.
2: Oke, berarti rumah produksinya ada di kawasan Jalan Piranha Atas gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, sangat dekat sekali ya dengan kantor kamu ya, luar biasa. Iya, baik. Ini Mbak Maul sebagai owner dari Molali Donat Kentang Frozen ya. Oke, ini menarik banget karena donat kentang ini merupakan makanan yang tidak lekang oleh zaman gitu ya.
3: Benar.
2: Karena kayak dari saya kecil sampai dengan sekarang punya anak kecil ya, rasanya makan donat kentang ini selalu menjadi favorit gitu.
3: Nah, ya, benar.
2: Baik untuk sarapan, kemudian untuk apa dessert juga bisa gitu ya kan. Nah, ini kalau dari Mbak Maul sendiri kenapa nih kok memilih usaha donat kentang frozen gitu?
3: Awalnya karena coba-coba. Enggak sih, Mbak. Coba-coba. Nah, awalnya tuh gini, mikirnya itu kan karena saya suka banget donat ya. Terus udah gitu kalau misalkan mau beli nih, kita kan harus yang ke sana dulu, harus ini kayak gitu kan.
2: Iya, betul.
3: Terus akhirnya saya mikir, kenapa kok enggak kita bikin yang bisa di stok di rumah ya? Jadi kan bisa dimakan anget-anget, terus sewaktu-waktu pengen goreng-goreng aja kayak gitu sih. Jadi dari situlah terus mikir, ya udah kenapa enggak frozen aja ya yang praktis. Terus misalkan teman-teman saya itu kan juga banyak yang kayak males ribet gitu loh, Mbak. Kita kan kalau mama-mama zaman sekarang itu kan bekal anak itu kan males banget ribet gitu kan.
2: Bener.
3: Akhirnya ya udahlah bikin apa yang frozen aja gitu.
2: Ya,
3: jadi
2: baik.
3: Mikirnya donat kentang itu. Karena kan juga pikir saya kalau donat kentang tuh semua pada suka. Siapa sih yang gak suka donat?
2: Bener, gitu, setuju
3: kan?
2: Banget.
3: Iya kan, mau tua, muda, kecil, besar gitu kan.
2: Iya. Tadi aja sebelum mulai dialog udah pada banyak yang lirik nih kayak wow, ada donat kentang nih di Pro 4 gitu ya.
3: Gitu ya.
2: Iya, karena emang bener banget ya. Siapa yang gak suka sama donat gitu, apalagi donat kentang yang terkenal dia tuh lebih empuk, lebih padet ya kan, padet dan empuk, gak kopong gitu loh ya kan. Jadinya lebih enak juga dimakan, lebih mengenyangkan kayak gitu. Sehingga ini menjadikan Mbak Maul memilih donat kentang sebagai usahanya gitu ya. Dan kenapa frozen? Karena memang biar lebih praktis ya. Dan emang daripada kita pengen donat kemudian leran ngadon gitu ya kan, istilahnya mending tinggal goreng kemudian dimakan anget-anget gitu ya. Oke. Ini kalau boleh tahu awal mula berdirinya tuh di tahun berapa, Mbak?
3: Kalau yang Frozen sendiri itu 2019 Molali. Awalnya tuh kita tuh sebenarnya donat ini Mbak, topping.
2: Oke.
3: Okay. Donat topping di akhir 2015. Nah itu terus kita juga sempet titip ke sekolah-sekolah itu donat topping.
2: Oke. Okay. Yang toppingnya gelas itu ya?
3: Iya. Oke. Okay. Kayak gitu. Terus udah gitu karena satu dan lain hal akhirnya kita rebranding lah jadi Molali ini. Akhirnya saya pikirnya ya udahlah sekalian aja bikin Frozennya gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kalau dulu kan kita ada apa kayak booth-nya juga gitu ya, karena ternyata setelah kita selama perjalanan itu ternyata kita buka booth offline itu effortnya luar biasa banget gitu loh.
2: Oh,
3: Mbak.
2: Kok bisa?
3: Iya karena kalau kita lihat kayaknya gampang ya kayak gitu ya. Ternyata rata-rata itu pada boom di awal. Kalau kita nggak yang inovasi ataupun marketingnya nggak terus-terusan kayak gitu tuh kita bakal yang ya udah bakal slow slow hilang akhirnya kayak gitu sih Mbak.
2: Okay.
3: Kita tuh merasakan kayak gitu kan kemarin akhirnya ya udahlah kita bikin Frozen aja, enaknya Frozen juga kita bisa titip ke agen-agen Frozen food.
2: Betul.
3: Kita bisa ke retail juga, kita bisa B2B juga ke hotel kayak gitu. Kita mikirnya kayak gitu sih Mbak.
2: Okay.
3: Itu baru kepikiran di 2019. Dan qadarullahnya kita udah berhenti apa nitip di sekolah, ternyata COVID. Ya udah pas banget. Jadi pas 2019 tuh yang lain udah pada apa namanya PHK karyawannya kayak gitu, kita itu alhamdulillah waktu itu malah merekrut karyawan. Karena pada masa itu kan Frozen amat sangat diminati.
2: Bener, karena banyak yang stay at home ya. Bener. Jadi butuh stok makanan banyak nih.
3: Nah itu.
2: Wah wah wah, ini kayaknya instingnya kuat ya Mbak ya.
3: Pada saat itu aja Mbak.
2: Iya. Oke, okay, berarti selama 4 tahun sudah mencoba untuk berjualan di booth ya dengan menawarkan aneka donat topping.
3: Bener.
2: Tapi ternyata di perjalanannya menemukan beragam kendala yang mana mungkin masyarakat juga cuman penasaran di awal.
3: Bener,
2: gitu ya. Oke, dan sampai akhirnya di tahun 2019 memutuskan untuk beralih ke donat frozen. Berarti mulainya di 2019 ya?
3: Iya benar.
2: Oke, baiklah. Nah, dengan nama Molali.
3: Iya benar.
2: Sebelumnya juga pakai nama Molali apa bukan?
3: Bukan, sebelumnya Gecko Donat.
2: Oke.
3: Tapi karena kita waktu itu sempat kena somasi, jadinya akhirnya ya udahlah kita ganti nama aja gitu.
2: Oke. Nah, ini Molali Donat imut banget ya namanya.
3: Masyaallah.
2: Iya, ini apakah ada makna di balik penamaan Molali ini, Mbak Maul?
3: Kalau Molali itu sebenarnya aslinya tuh dari emoh lali. Jadi enggak mau lupa gitu loh.
2: Dari bahasa Jawa.
3: Bener.
2: Tapi bisa jadi apa ya kata yang imut banget ya? Molali.
3: Molali.
2: Iya.
3: Jadi kayak gitu.
2: Oke, jadi biar enggak dilupakan.
3: Bener.
2: Sama konsumen atau pelanggan tetapnya ya.
3: Bener.
2: Bahwasanya kalau pengen donat kentang ya udah Molali
3: aja.
2: Aja
3: bener.
2: Karena ingatnya ya Molali,
3: Molali
2: gitu ya.
3: Pengennya gitu.
2: Ini siapa nih yang pertama kali mencetuskan nama ini?
3: Kebetulan waktu itu ada saya lagi ngobrol sama temen.
2: Okay.
3: Ya itu kan emang kalau manggil saya Molly, Molly gitu kan.
2: Okay.
3: Akhirnya saya
2: dari
3: kira,
2: Mbak Maul ya.
3: Iya, akhirnya okay, Molali aja gitu.
2: Yeah.
3: Jadi itu dari saya sendiri sih.
2: Oh, dari keasbunan ini.
3: Iya benar.
2: Sampai pada akhirnya terciptalah sebuah brand yang sudah berjalan berarti kurang lebih 7 tahun ya Mbak ya. Dari 2019.
3: Iya.
2: Oke, okay, baiklah. Nah, ini kan bukanya waktu awal COVID-19 dulu ya. Di saat semua usaha pada gulung tikar atau mungkin di saat semua usaha itu mulai berkeluh kesah gitu ya. Dulu ada gak sih kayak tantangan tersendiri gitu bagi Mbak Maul ketika pertama kali beralih, mengalihkan bisnis dari awalnya donat glaze ya kemudian ke donat frozen gitu tanpa ada toko offline-nya gitu Mbak?
3: Tantangannya sih waktu itu kita dinawarkan ke ininya sih Mbak, ke agen-agennya itu.
2: Oke.
3: Okay. Karena kan mereka pasti kan produk apa gitu kan. Apa sih ini kayak gitu. Udah banyak donat penolakan seperti itu tuh banyak. Karena memang donat kentang itu kan Mbak tahu sendirilah kita di Malang aja donat kentang itu pasti udah banyak banget, mau yang frozen, mau yang mateng, apapun itu. Dan harganya kan lebih lebih ini ya, lebih harganya lebih terjangkau kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu tantangannya di situ sih, memperkenalkan produk barunya ini ke agen-agen sehingga mereka itu mau nerima kerjasama kita gitu.
2: Iya.
3: Itu aja tantangannya kita.
2: Oke, okay. Pada waktu itu bagaimana cara Mbak Maul untuk meyakinkan para agen ini supaya mereka mau menerima produk dari Mbak Maul begitu?
3: Kita bikin sebuah ini Mbak, kan biasanya mereka tuh mau menjualkan kalau ada keuntungan untuk mereka. Waktu itu saya tawarkan seperti ini, kalau misalkan nanti menjualkan produk kami, kami akan bikin event di toko tersebut, event incip seperti itu untuk memperkenalkan produk kami. Dan di satu sisi kami juga akan memperkenalkan lewat sosial media. Jadi kita tarik tuh agen-agennya juga di sosmednya Molali juga pada waktu itu, seperti itu. Dan kita bakal mengarahkan konsumen yang ecer-ecer kayak gitu, Mbak, yang mau langsung beli ke kita, kita arahkan semua ke agen-agen terdekat dari lokasi mereka. Waktu itu yang kita tawarkan ke agen-agen frozen food. Jadi kan mereka dapat kayak saling ini ya,
4: benefit promo, juga ya, ya.
3: Itu juga.
4: Jadi menawarkan benefit yang ternyata untung juga nih kalau kerja sama ya.
3: Benar.
4: Tapi ternyata dari penawaran tersebut berhasil ya, Mbak ya, untuk memasukkan Molali ke dalam brand ini.
3: Alhamdulillah.
4: Baiklah. Nah, ini merupakan suatu perjalanan yang tidak mudah ya, karena dari awal merintis kemudian sampai pada akhirnya dikenalkan kepada agen-agen, dikenalkan kepada masyarakat luas gitu ya. Ini kalau boleh tahu, untuk donatnya sendiri itu bikin sendiri atau gimana, Mbak?
3: Kita produksi sendiri sih, Mbak.
4: Sebelumnya
3: sih saya trial error juga sih beberapa.
4: Ini dari awal yang donat topping atau yang frozen ini?
3: Frozen ini beda sama yang donat topping. Kalau donat topping dulu tuh kita sempat ngambil donat gitu dari salah satu brand juga sih. Gitu. Kita ambil donatnya, terus kita matengin sendiri gitu. Terus akhirnya kita cobalah frozen gini, trial error juga untuk resepnya seperti itu sih, Mbak.
4: Berarti yang emang dari produksi sendiri adalah di Molali ini ya?
3: Iya,
4: di Molali. Wah, ini keren banget. Maksudnya adalah bikin sebuah produk itu juga bukanlah hal yang mudah ya, Mbak ya. Apalagi kadang menurut kita enak, tapi menurut orang lain ini belum tentu enak. Ini gimana proses mencoba dan juga trial and error sampai pada akhirnya terciptalah sebuah resep ya, resep pastinya yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan brand Molali donat kentang gitu.
3: Awalnya sih kita cuma cobain ke sekitar dulu ya. Tapi biasanya kan kalau kita coba sekitar itu pasti mereka bilangnya enak. Mungkin karena sungkan atau apa gitu kan. Akhirnya saya tuh coba ke kayak apa, datengin event apa gitu, kita cobain, kita ini kayak gitu, random aja. Kayak gitu ke orang-orang random kita kasih tester, kita bagi tester pinggir jalan kayak gitu waktu itu sempet kayak gitu.
4: Sampai pada akhirnya mana nih yang menurut orang-orang paling pas itu yang dipakai ya. Yang bikin ini Mbak Mal sendiri.
3: Iya awalnya iya, tapi sekarang kita sudah ada tim produksinya sendiri.
4: Wah, berarti yang pencipta resepnya Mbak Maul ya?
3: Iya.
4: Maaf ya Mbak ya, ini Mbak Maul emang dulunya sekolah tata boga gitu kah?
3: Saya lulusan manajemen informatika UB.
4: Wow, keren banget bisa menciptakan sebuah resep donat gitu.
3: Makanya saya tuh gak ada basic tata boga sama sekali gitu. Jadi dan saya tuh cuma suka makan.
4: Jadi sama.
3: Jadi buat masak, bikin kue tuh kayak enggak banget gitu.
4: Tapi ternyata dari hobi makan ini bisa gitu ya, tercipta sebuah resep ya.
3: Ya itu alhamdulillahnya sih gitu.
4: Baiklah, keren banget. Ini dulu kayak resepnya gitu lihat-lihat di YouTube gitu kah atau gimana, Mbak? Maksudnya kan dari yang apa ya, awalnya bukan dari latar belakang tata boga, tiba-tiba beralih kayak banting setir gitu kan istilahnya.
3: Awalnya tuh selain lihat di YouTube, saya tuh juga minta ajarin kakak. Kakak saya tuh kan pinter banget masak, pinter banget bikin kue. Terus kadang itu juga minta apa, saran ke temen-temen juga yang baking kayak gitu sih, Mbak.
4: Berarti kakak ini adalah sosok yang paling berpengaruh ya terhadap perjalanan Molali donat kentang
3: salah satunya.
4: Baiklah. Nah, ini dari awal terciptanya sebuah resep ya yang pasti yang sampai menghasilkan Molali donat kentang ini, awal mulanya dulu berani produksi berapa pieces, Mbak? Apa berani langsung banyak gitu kemudian disebarkan ke agen-agen atau gimana?
3: Kita dulu sistemnya PO, jadi kita tawarin dulu ke agen, mereka pesan baru kita produksikan seperti itu. Dulu sih awal-awal kita masih sekitar paling sehari itu cuma 10 kilo. Tapi karena COVID-19 itu kita sehari itu bisa 300 pak, Mbak.
4: Wow.
3: dulu pada waktu COVID per hari itu seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau COVID bagi sebagian orang itu musibah, kalau saya anugerah gitu.
4: Anugerah ya. Mungkin ini karena Mbak Maul pintar mencari celah ya. Ternyata dari yang kata orang musibah bisa nih jadi ladang rezeki juga gitu. Oke. Dulu gimana perasaannya Mbak? Maksudnya kayak pertama kali ya mencoba untuk beralih ke frozen food, ternyata malah mendapatkan pesanan yang melonjak gitu.
3: Alhamdulillah sih, pasti seneng ya Mbak ya. Karena kan apa ya, dari awalnya kita gak expect lah. Istilahnya tuh kayak gak mungkin lah ya, kayak gitu kan gitu. Ternyata kok, oh ternyata bisa nih gitu. Cuma dari situ saya mikir sih Mbak sebenarnya. Mikirnya tuh gini, gimana ya cara mempertahankan seperti ini. Karena kan memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan.
4: Iya gitu.
3: Jadi kayak gitu sih.
4: Tapi sempat merasa kayak pesimis gitu enggak? Karena kan waduh, ini awal pandemi nih, di mana pemerintah benar-benar kayak membatasin seluruh aktivitas masyarakat gitu kan. Sempat merasa kayak gitu enggak?
3: Iya, sempat sih. Cuma mikirnya gini, ntar kalau udah enggak pandemi bakal kayak gini terus enggak ya? Kayak gitu sih. Nah, dari situ akhirnya mikir, gimana ya caranya biar tetap kayak gini sampai walaupun gak pandemi lagi gitu. Dari situlah akhirnya mencoba nawarin ke luar kota kayak gitu. Jadi kita coba gimana pokoknya caranya produkku ini bisa dimana-mana lah walaupun gak pandemi, sehingga bisa tetap banyak ininya, apa, orderannya kayak gitu sih Mbak. Waktu itu mikirnya kayak gitu.
4: Oke, baik. Dan ini juga merupakan tantangan tersendiri ya Mbak.
3: Benar.
4: Di tengah keterbatasan yang ada, ternyata melalui donat ini malah semakin melejit pada saat itu ya.
3: Iya, pada saat itu gitu.
4: Di masa COVID dulu juga melayaninya berarti via online aja ya.
3: Iya, kita online terus kita drop di agen-agen kayak gitu sih Mbak. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita itu juga sempet ikut FSI, Food Startup Indonesia itu. Kita kepilih jadi 100, nah 100 finalis. Nah dari situ tuh kita bisa lebih ngenalin ke banyak ini lagi gitu loh. Itu sih waktu itu, waktu COVID pas 2020-nya. Nah dari situlah kita juga kebantu juga. Kebantu juga nih buat promosi, kebantu buat ngenalin produk, kayak gitu.
4: Emang kalau udah rezeki gak kemana ya?
3: Iya benar banget, ya emang takdir ya Mbak.
4: Emang takdir, iya benar banget. Oke, dari yang awalnya dulu diproduksi sendiri ya, sampai pada akhirnya sekarang sudah punya rumah produksi sendiri. Ini dari tahun berapa Mbak, sampai akhirnya udah punya apa ya, suatu tempat untuk memproduksi donat kentang ini gitu?
3: 2020 Mbak, waktu itu kita bikin Bepom. Karena produk kita sempat di apa, ditarik karena ada agen frozen food kita di Surabaya itu kayak disidak sama Polres sana gitu Mbak. Diambil yang gak ada Bepomnya, gak boleh dijual kan. Nah itu produk kita salah satu yang ketarik juga gitu, gak boleh dijual lagi. Akhirnya kita mikir, ya udahlah kita nekat aja bikin Bepom. Nah kalau Bepom itu kan dapur harus terpisah dari dapur rumah ya. Nah dari situlah kita kayak, ya udahlah bismillah aja, pakai apa, bikin rumah produksi kayak gitu. Ya gitu, akhirnya 2020 itu baru ada rumah produksi.
4: Baru satu tahun berjalan ya, tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga gitu. Tapi alhamdulillahnya dari tahun 2020 sampai dengan 2026 tetap berjalan ya Mbak ya, rumah produksi ini. Kalau boleh tahu ada berapa yang membantu Mbak Maul di sana?
3: Kalau sekarang kita kalau tim produksinya 6, kalau kurirnya 1, terus ada bagian apa, sosial medianya sendiri, gitu.
4: Wow, dari owner ya.
3: Gak juga sih Mbak, ini
4: udah
3: masih
4: bisa,
3: 6 ya.
4: Maksudnya membuka lapangan pekerjaan, bisa bermanfaat bagi orang sekitar juga gitu ya.
3: Padahal dulu waktu COVID itu tim saya tuh sampai 15 Mbak.
4: Saking banyaknya waktu itu ya.
3: Iya benar, tim produksi itu sampai 15 waktu COVID. Tapi setelah COVID itu akhirnya ya udah inilah, mereteli lah bahasanya ini. Kayak gitu.
4: Oke, nggak apa-apa. Yang penting sampai dengan sekarang juga masih tetap berjalan ya.
3: Ya alhamdulillah, alhamdulillah kita bertahan.
4: Mbak Maul, ini kan donat kentang frozen ya. Kalau boleh tahu ini yang dijual rasa apa saja?
3: kita itu ada banyak rasa, ada coklat, keju, stroberi, green tea, tiramisu, cappuccino, choco crunchy, hazelnut crunchy, cheese cream, gitu. Ada satu pack yang dia itu isinya mix semua rasa. Ada juga yang original. Dan sekarang kita itu lagi nyoba ini juga, Mbak, matengannya juga. Jadi kita bisa mateng, bisa frozen gitu.
4: Kalau mateng berarti belinya via online juga?
3: Iya, WA aja. Karena kita gak masuk di ini, apa namanya, marketplace kayak gitu. Kita gak masuk sih.
4: Via WA nanti langsung dikirim karena udah punya kurir kan?
3: Iya. Gitu.
4: Istilahnya udah mandiri nih sekarang ya.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti kalau yang via mateng ini melayani kalau misalkan ada hajatan gitu-gitu ya.
3: Benar, atau mungkin buat dessert acara-acara kayak gitu. Gitu.
4: Itu melayaninya 24 jam atau gimana?
3: Biasanya kita ada jam operasional aja sih, Mbak, sampai jam 4 sore gitu.
4: Berarti pesannya pokoknya jangan dadakan gitu.
3: Iya, benar, karena bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan.
4: Betul, ini donat kentang ya, bukan tahu bulat gitu. Oke, baik, menarik banget. Oke deh, kita break dulu ya Mbak Mol ya. Karena memang ini obrolannya sangat seru banget, tapi ternyata di jam menit ke-29 ini kita break untuk adzan sholat zuhur begitu. Dan tentunya kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk bergabung bersama dengan kami. Bagi Anda yang penasaran seperti apakah perjalanannya, mungkin nanti bisa tanya langsung ke Mbak Maul yang sudah hadir di studio Perempat RRI Malang ya. Bisa via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53 ya. Dan saat lagi kami ini break dulu ya, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di siang hari ini, yakni bersama dengan Mbak Maulidah Dian Trisakti atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Maul ya, yang merupakan owner Molali Donat Kentang Frozen. Tadi di awal sudah diceritakan ya bagaimanakah perjalanan Mbak Maul dalam memulai usaha ini yang ternyata juga bukanlah merupakan usaha yang mudah untuk dijalankan ya Mbak ya, dari tahun 2015 ya sampai pada akhirnya di tahun 2019 ini beralih menjadi usaha donat kentang frozen kayak gitu. Dan ternyata di luar dugaan malah banyak peminatnya ya Mbak ya.
5: Iya,
4: alhamdulillah. Baik, jadi pada siang hari ini Mbak Maul juga membawa 1, 2, 3, ada 3 contoh produk ya Mbak ya, yang mungkin bisa dikenalkan kepada pendengar. Ini bawa apa nih kalau boleh tahu?
5: Yang ini donat kentang frozennya yang rasa mix sama coklat. Yang kita bawa cuma itu sih Mbak.
4: Cuma ya, padahal udah banyak loh ini. Oke, okay. Ini kalau yang mix ini berarti dalam satu bungkusnya ini kan ada kalau nggak salah 12 ya Mbak ya isinya.
5: 15.
4: Ya? Oh, 15.
5: 15 benar.
4: Oh iya, oke, salah hitung. Iya, 15 pieces ini berarti rasanya beda-beda. Ada 15.
5: Oh, baik. Rasanya beda-beda.
4: Iya. Jadi ketika digoreng gitu kayak buka harta karun ya.
5: Iya, benar. Jadi enak kalau lagi nongkrong sama teman-teman nih.
4: Iya.
5: Itu bisa buat tebak-tebakan rasa.
4: Iya,
5: benar.
4: Gitu. Rasa apa nih?
5: Iya.
4: Yang penting bukanlah rasa yang pernah ada.
5: Aduh,
4: ya.
5: Itu.
4: Itu kayaknya bukan di Molali belinya.
5: Bukan.
4: Oke, okay, jadi yang mix ini ada 15 ya isinya ya. Tentunya ini rasanya beda-beda. Bener. Ya antara satu sama dengan yang lain. Berarti menjual beraneka macam rasa ya Mbak ya sejauh ini ya. Ada 15 varian.
5: Total berarti 8 aja Mbak.
4: Oh, oke. Okay.
5: 10.
4: Oke. Oke, baiklah.
5: Gitu.
4: Tapi itu banyak banget loh Mbak. Saya kalau beli ada 10 varian gitu kayak bingung ya mau yang mana.
5: Ini aja kita masih mikir mau nambah varian lagi gitu loh Mbak.
4: Okay.
5: Varian yang apa ya, yang kira-kira anak zaman sekarang itu suka.
4: Oke,
5: okay. Gitu. Itu sih.
4: Boleh di spill enggak kira-kira apa?
5: kita masih riset sih, Mbak. Okay, masih belum keluar, ada beberapa rasa, cuman kita masih belum bisa ini ngeluarin rasanya apa aja.
4: Okay,
5: gitu.
4: Kita tunggu nanti kalau udah launching ya. Baik, dari apa 8-9 rasa, 8-9 rasa ya. Ini ada rasa apa saja, Mbak, kalau boleh tahu?
5: Ada coklat, keju, strawberry, tiramisu, green tea, terus cappuccino, ada choco crunchy, hazelnut crunchy, sama cheese cream.
4: Oke, okay, aduh ini rasa enak-enak lagi. Berarti apa namanya dijual juga satu varian satu bungkus itu kan, Mbak?
5: Iya, benar.
4: Semua ada ya?
5: Ada, ada.
4: Tapi kalau mau coba yang apa semuanya gitu langsung aja beli yang mix.
5: Benar.
4: Tiap rasa itu beda enggak, Mbak, harganya?
5: Sama aja sih, Mbak.
4: Oh, kita, sama ya.
5: Yang kita bedakan tuh cuma ukuran. Kita ada dua ukuran sih sebenarnya. Reguler isi 15 sama yang mini. Mini itu kita isi 25.
4: Mini itu maksudnya donatnya.
5: Ukurannya lebih kecil lagi.
4: Oh, makanya aku mikir kayak mini isi 25 kalau lebih banyak dari 15 gitu.
5: Iya. Karena ukurannya lebih kecil lagi.
4: Oke, okay, gitu. Jadi kayak sekali hap gitu.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya, one bite gitu aja loh.
4: Oke. Okay. Oke, okay, baik, ini yang reguler ya, berarti yang dibawa siang hari ini ya.
5: Iya.
4: Ada yang lebih kecil lagi yang ukuran mini. Oke, okay, kalau reguler ini dijual di harga berapa, Mbak?
5: Kalau ecer ya kita di antara 21 sampai 25, Mbak. Tergantung agen-agen yang ngejual ya, mereka mau ngejual berapa.
4: Okay.
5: Ada yang di bawah itu juga 20 sampai 19 sampai 20 juga ada. Kalau beli banyak biasanya di agennya gitu.
4: Oke. Okay. Cuman kalau eceran memang di harga 21 sampai 25
5: ya.
4: Sudah mendapatkan total 15 donat kentang ya. Yang endul-endul, menul-menul itu. Baik, kalau yang ukuran mini harganya berapa, Mbak?
5: Sama aja sih gitu.
4: Sama aja ya, segitu
5: sama
4: ya. Cuman bedanya kalau mini lebih banyak gitu kan. Kalau reguler karena dia ukurannya lebih endut gitu ya. Lebih gede.
5: Lebih gede.
4: Jadi ada 15 totalnya ya. Wah, wow, oke, okay, baik, menarik banget nih untuk kita makan siang hari ini.
5: Harus diangetin dulu nih,
4: Mbak. Oke, okay, baiklah. Ini bisa dibeli di mana aja sih, Mbak, kalau boleh tahu? Maksudnya agen-agen di Malang ini ada di mana gitu?
5: Di agen frozen food di Malang ada, insya Allah.
4: Semua?
5: Mbak. Insya Allah ada.
4: Wow, keren banget. Padahal agen frozen food ini banyak ya. Ternyata
5: iya,
4: udah banyak. Rata.
5: Iya, ya. Boleh di-spill gitu namanya?
4: Daerahnya aja mungkin.
5: Oh, iya. Ada ya, daerah yang pokoknya di Candi Mendut.
4: Oh,
5: ada.
4: Yang gede itu ya.
5: Iya,
4: yang
5: gede itu.
4: Saya juga sering beli di sana.
5: Iya, ya di situ ada.
4: Oke. Okay. Gitu.
5: Ya, pokoknya di agen-agen ada sih, Mbak.
4: Iya, oke, okay, baiklah. Dan namanya juga eye catching ya, Molali gitu.
5: Masya Allah. Ini pasti pakai desain yang lama sebenarnya, Mbak.
4: Oh,
5: kita
4: baik.
5: Mau rebranding desain lagi.
4: Oke, okay, deh. Tapi yang namanya apa namanya tetap sama ya.
5: Tetap.
4: Jadi walaupun mungkin nanti ada dua bungkus yang berbeda antara brand yang lama sama mungkin desain yang baru, tapi tetap yang namanya Molali ini satu owner ya.
5: Iya, tetap okay. Tetap sama.
4: Oke, okay, baik. Kalau misalkan beli langsung ke Mbak Maul gitu bisa enggak sih?
5: Bisa, langsung WA aja ke admin atau DM IG kita.
4: Oke, okay, IG-nya apa?
5: Molali Official.
4: Molali Official ya, tanpa ada underscore titik
5: ada,
4: gitu ya.
5: Ada.
4: Gandeng langsung,
5: langsung.
4: Ya. Molali Official ya, Instagramnya Anda juga bisa langsung pesan by DM Instagram ya. Oke, okay, atau bisa lewat WA
5: admin ya.
4: Nomornya berapa, Mbak? Barangkali ada pendengar yang tidak pakai Instagram gitu ya, bisanya WA.
5: Boleh nyontek dulu nggak, Mbak?
4: Oh iya, boleh. Ternyata nggak cuma saya aja yang nggak hafal sama ini nomor handphone ya.
5: Iya, kalau nomor admin agak
4: agak susah juga, kecuali nomor pribadi gitu ya.
5: Iya, benar.
4: Oke, bisa melayani via WhatsApp gitu ya. Nanti ketika pesan via WA atau via DM IG, nanti langsung bisa dikirim di kurir yang sudah disediakan oleh Molali Donat.
5: Iya.
4: Wow, cukup mudah ya. Rebahan gitu mau pesan donat, tinggal pesan aja, langsung datang depan rumah gitu.
5: Iya, benar.
4: Oke, okay, berapa nih, Mbak, nomornya kalau boleh tahu?
5: 081 3-nya 4 kali 6 0013.
4: Oke, okay, nomor cantik ya. 081
5: 3-nya 4 kali
4: 3-4 kali
5: 6
4: 0013. Oke, okay, baik, mungkin bisa dicatat atau mungkin udah dihafalin kali ya sama pendengar ya. Untuk memesan Molali donat, donat kentang frozen.
5: Iya.
4: Dan ini kan juga apa ya, frozen food ya, Mbak ya. Itu bisa tahan berapa lama kalau misalkan kita simpan di dalam frozen gitu?
5: Kalau di freezer yang besar tuh Mbak, kita bisa sampai setahun. Kalau yang freezer kulkas aja kita bisa 6 bulan. Kalau yang kulkas yang di bawah tuh kita bisa 2 bulan.
4: Di bawah tuh yang satu pintu?
5: Iya, bukannya di freezer ya, yang biasa ya.
4: Oh, yang biasanya chillernya itu ya.
5: Chillernya benar, chillernya itu. Okay. Itu sih kalau di suhu ruang selama dia tertutup bisa 2 sampai 3 hari.
4: Itu sih. Oke, tapi amannya di dalam kulkas aja gitu
5: ya. Iya, benar. Di freezer kalau bisa.
4: Di freezer tahan sampai 6 bulan ya.
5: Iya.
4: Wow, jadi cocok banget bagi apa misal ada anak kos yang mau nyetok makanan gitu-gitu ya. Tapi bingung mau kapan makannya, yang penting nyetok aja dulu gitu ya. Baik. Sebenarnya Mbak kalau ngomongin soal apa frozen food ya, ini cara ngolahnya tuh gimana sih? Dalam artian gini, kadang mau goreng nih kan dari frozen ya, itu didiamkan dulu kah? Atau dalam keadaan beku langsung digoreng atau gimana?
5: Ada beberapa ini sih Mbak, ada beberapa cara sih sebenarnya ya. Bisa langsung digoreng dari keadaan beku, asalkan minyaknya itu kondisinya dingin.
4: Oh, oke.
5: Jadi minyaknya kondisi dingin, kita nyalain
4: kompor,
5: api
4: ya, kecil gitu ya.
5: Banget. Bisa aja sih langsung. Cuman kan emang karena dari beku ya, kadang kan kayak nyiprat-nyiprat gitu loh Mbak. Apa
4: bener.
5: Bahasa nyiprat ya Mbak?
4: Iya, iya nyiprat minyak ya.
5: Kayak gitu. Atau amannya sih memang dibiarin dulu.
4: Oke.
5: Gitu. Jadi sampai bunga esnya hilang baru digoreng.
4: Oke.
5: Goreng biasa aja.
4: Digoreng biasa tuh pakai api sedang atau langsung yang gede gitu?
5: Api sedang aja.
4: Sedang ya, udah bisa ya.
5: Udah bisa. Atau misalkan mau nggak digoreng juga bisa kok ini.
4: Dipanggang Mbak. Gitu.
5: Bener, dipanggang. Oh, atau mau dikukus di atasnya magicom.
4: Itu lebih enak.
5: Itu
4: ya.
5: Boleh. Jadi kayak bakpao kan nanti. Bener. itu boleh.
4: Oke. Okay, jadi ini sebenarnya juga macam-macam ya cara mengolahnya ya. Dikukus bisa.
5: Bener.
4: Kemudian pakai wajan digoreng juga bisa. Ya. Dipanggang juga bisa gitu. Pakai oven juga bisa nggak Mbak?
5: Pakai oven.
4: Oven iya.
5: Bisa sih bisa, Mbak. Ya. Cuman biasanya kan jarang ya kalau di oven lagi. Paling di microwave gitu kan sih Mbak, di microwave.
4: Diangetin aja.
5: Iya.
4: Enggak emang asbun aja tadi. Oke, jadi cara pengolahan yang benar adalah sebenarnya kita tunggu dulu sampai enggak beku ya Mbak ya, biar bisa dinikmati dengan endul gitu kan. Oke, baiklah. Apalagi mau lali ini kayaknya mudah ya cara pengolahannya ya Mbak ya.
5: Iya, jadi misalkan dibiarin gini nih Mbak, terus nanti mau langsung dimakan boleh.
4: Oke, kan udah mateng
5: bener,
4: kan sebenarnya.
5: Cuman memang kelemah apa kalau nggak diangetin lagi isiannya dia nggak selumer kalau pas.
4: Oh iya benar, gitu. Benar. Jadi bagi pecinta apa ya topping lumer mungkin ya
5: iya.
4: Bisa dipanaskan dulu ya.
5: Benar-benar.
4: Oke, baiklah. Nah itu tadi ada sebuah apa ya tipsnya supaya bisa menikmati molali donat kentang dengan cara yang nikmat ya, biar lebih endul kayak gitu.
5: Iya benar-benar.
4: Oke, Mbak Maul ini kan usahanya udah berjalan ya sangat lama ya. Untuk apa frozen food ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang di tahun 2026 yang kata masyarakat itu kayak indis ekonomi gitu ya, karena segalanya makin mahal gitu ya, apalagi kemarin sempat lagi rame harga plastik yang
5: naik gitu,
4: bukan hanya naik tapi harganya berubah gitu ya. Nah ini bagaimana cara Mbak Maul menyikapi suatu kondisi yang dinamis seperti ini?
5: Kalau di Molali sendiri itu harga kayak harga plastik, bahan-bahan itu emang berubah harga semua Mbak.
4: Oke.
5: Itu udah kita rasakan sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sebelum ramenya orang-orang gencarnya kenaikan atau perubahan. Itu kita udah ada beberapa bahan yang memang sudah ganti harga gitu loh.
4: Iya.
5: Kebetulan saya dulu nyiasatinnya tuh di awal waktu kita ngitung HPP tuh Mbak, udah agak kita iniin kasih spare.
4: Oke.
5: Kasih spare. Jadi ketika nanti ada bahan yang naik, ada bahan yang berubah harga, kita gak perlu untuk mengganti harga bahkan mengganti bahan kayak gitu sih Mbak.
4: Iya.
5: Jadi itu. Jadi kita kemarin mikirnya ya udahlah ditetapkan aja harganya, nggak usah ikutan naik, karena kalau kita naik juga pasti orang-orang bakal yang pun semuanya pada naik gitu kan, Mbak. Mesti okay. kaget juga kan. Yeah. Jadi ya udah kita tetap aja ya. Kita sih asetnya seperti itu. Yeah. HPP-nya kita kasih spare sekian persen untuk mengantisipasi ketika nanti ada kenaikan kayak gitu sih.
4: Oke, okay. jadi istilahnya tuh ketika semua naik, tenang aja. Ini ada yang mau lali donat tentang yang enggak naik
5: gak
4: ya.
5: Naik ya.
4: Yang tetap setia menemani pelanggan.
5: Iya, benar.
4: Oke. Okay. Emang kalau dikelola sama anak manajemen tuh beda ya.
5: Enggak gitu juga sih, Mbak.
4: Iya. Oke, jadi udah menghitung dari awal sehingga ketika ada kenaikan harga, ini kualitasnya sama,
5: bener.
4: Rasanya sama dengan harga yang sama pula, gitu ya. Bener. Tapi kalau dari segi bisnis

0: Mbak ya, yeah. Kalau mau jajan-jajan yang kayak gini, apalagi produk kita itu bukan yang produk primer gitu untuk kebutuhan pokok kan, kayak gitu. Jadi kita gimana caranya ya biar tetap kita ini tetap bisa lah berjualan di era sekarang gitu. Gitu sih Mbak.
1: Oke, baik. Jadi in this economy yang difikirkan adalah bagaimana caranya tetap bertahan
0: bener.
1: Tetap dicintai sama konsumen di saat yang lain naik, tapi mau lali donat ini gak naik ya Mbak ya.
0: Bener.
1: Oke, baiklah. Tapi ini kan mungkin salah satu tantangan yang pernah Mbak Maul hadapi gitu ya. Dari 2019 sampai dengan sekarang pasti banyak banget tantangan yang ada gitu ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Maul tetap mempertahankan bisnis di era sekarang di mana juga banyak nih kompetitor yang ada gitu Mbak.
0: Ya kalau saya sih yakin aja ya, rezeki itu pasti gak akan tertukar, cuman itu aja sih. Jadi sekarang itu kayak di posisi bertahan, tapi juga posisi kayak gimana ya, kita harus mikir strategi apa, kita harus punya value apalagi nih buat biar beda dari yang lainnya gitu. Tanpa kita harus menghancurkan brand lain gitu, benar. Jadi kita kayak cari keunikan kita sendiri, pokoknya kita lebih ke gimana produk kita sendirilah gitu. Kayak
1: baik.
0: Gitu sih Mbak.
1: Baik, jadi bagaimana caranya supaya produk kita tetap bertahan tapi tanpa mengusik adanya brand lain.
0: Benar.
1: Ini kalau bicara soal keunikan produk ya, menurut Mbak Maul sendiri apa nih yang membedakan Molali Donat Kentang dengan produk donat kentang yang lain?
0: Iya. Kita ada banyak macam varian rasanya.
1: Setuju sih kalau itu. Ini.
0: Gitu kan. Yeah. Terus kita bomboloni juga. Karena sebenarnya ada beberapa brand yang dia juga ada isiannya Mbak, bomboloni juga. Cuman ternyata varian mereka belum sebanyak kita.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu sih Mbak.
1: Oke, baiklah. Ini merupakan keunikan yang tidak ditemukan di brand lain ya. Jadi semoga ini yang bisa menjadi daya tarik masyarakat atau konsumen untuk tetap membeli Molali Donat Kentang Frozen ya.
0: Iya benar.
1: Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian gak terasa waktu udah hampir jam 12 siang ya Mbak ya. Ada gak sih Mbak tips and triknya gitu yang mungkin bisa dibagikan kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, bagi pendengar yang mungkin di luar sana mau memulai usaha atau mungkin saat ini sedang berjuang dalam merintis usahanya sendiri gitu Mbak?
0: Buat yang mau mulai, gak usah ragu-ragu, gak usah banyakkan mikir, mulai aja dulu. Apapun hasilnya itu, yang penting kita sudah mulai. Kayak gitu sih, buat yang lagi bertahan, tenang aja, gak sendirian kok. Kita bareng-bareng bertahan di sini.
1: Baik, kita bertahan bersama ya.
0: Kita bertahan bersama dan pasti kita, masing-masing kita juga punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi, gimana pun kita balikin lagi aja ke Allah yang ngasih kita rezeki dan ngasih kita kesempatan yang sampai detik ini.
1: Iya, baik. Amin. Iya. Oke deh, kalau tadi yang terakhir ya, tips and trick. Ini terakhir banget nih, Mbak. Apa nih harapan Mbak Maul selaku owner dari Molali Donat Kentang Frozen?
0: Ini harapan untuk Molali atau
1: Molalinya? Iya. Kalau untuk Indonesia kayaknya beda-beda nanti pendapatnya
0: Iya ya. Kayaknya kejauhan ya,
1: kejauhan betul.
0: Kalau untuk Molali sendiri, harapan saya sih kita bisa jadi salah satu brand yang berguna untuk banyak orang, bisa ngasih manfaat ke sekitar, terutama sekitar Molali, kayak gitu sih Mbak. Supaya kita juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di era sekarang ini, gitu kan. Kita bisa jadi kayak penerangnya mereka juga, kayak gitu sih. Terus kita juga pengennya sih jadi solusi dari masalah mama-mama yang bingung untuk ngebekalin anak sekarang, kayak gitu sih.
1: Baik. Mbak Maul, ternyata ini bukan yang terakhir juga nih. Karena ternyata di live YouTube kita ini ada yang bertanya ya. Ada Ibu Diana yang bertanya, ini kalau mau order bisa di mana aja?
0: Kita ada di agen-agen frozen food, bisa di DM Instagram Molali Official atau di WA admin yang tadi udah saya sebutin tuh, Mbak.
1: Di nomor mungkin bisa diulang ya Mbak ya,
0: 081 3 4 6 0 13.
1: Baik, itu tadi bisa di Instagram Molali Official atau langsung aja ke WA admin ya, nanti bisa dikirim di via kurir maksudnya ya. Iya. Dengan cara yang sangat mudah tentunya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana yang telah bertanya di komen live YouTube kita. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Maul ya atas waktunya di hari ini.
0: Sama-sama.
1: Atas ceritanya juga yang harapannya semoga dapat

0: berikan motivasi dan juga menginspirasi kita semuanya.
1: Amin.
0: Amin. Semoga semakin sukses, amin, semakin dikenal oleh masyarakat dan tentunya tetap ada di hati para pelanggannya ya.
1: Amin. Amin. Makasih juga buat RRI ya, ya kan. Mm-hmm. Makasih buat Mbak Ima kesempatannya undang kita di sini.
0: Siap. Makasih. Sama-sama dengan senang hati. Yeah. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Maul ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga.
1: Iya. Yeah,
0: oke, baiklah. Tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini. Pendengar, tentunya kami akan hadir kembali ya di keesokan hari di jam yang sama, tepatnya di jam 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mr.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, di mana sejumlah strategi disusun untuk mengurangi resiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutlah. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi, di mana dokumen ini disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba. Adapun pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana. Menurutnya, daerah rawan dipetakan tidak hanya berada di Kecamatan Bumiaji, adapun kawasan sekitar Gunung Panderman dan Oro-Oro Ombo yang juga masuk dalam wilayah yang mendapatkan perhatian khusus. Dan saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan di tahun 2026. Langkah ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sekarang lagi di Paris.

0: ya, isinya
1: aktor sugeng.

0: jadi yang penting sih
1: sedaya pamirang di siang hari ini ada informasi yang datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu iki ngimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap kali terjadi ketika musim kemarau tiba. Wonten Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho mengatakan sebagian besar kebakaran hutan di Kota Batu disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada faktor alam seperti sambaran petir yang hanya menyumbang resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan kelalaian manusia. Menurutnya, penyebab kebakaran ini seringkali ditemukan antaranya adalah pembukaan lahan yang tidak terkontrol, kemudian pembuangan puntung rokok sembarangan, dan pembakaran sampah, di mana kondisi vegetasi yang kering ketika musim kemarau ini membuat api menjadi lebih mudah menyebar. Jadi faktor penyebab kebakaran dikarenakan ada beberapa hal ya, yang tentunya ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Jadi BPBD mengajak masyarakat maupun wisatawan untuk selalu memantau informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber yang resmi. Informasi ini dapat diperoleh lewat BMKG maupun BPBD sebagai acuan dalam meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan tanpa pembakaran dinilai lebih aman dan juga dapat mencegah terjadinya kebakaran yang meluas. Jadi mereka menghimbau masyarakat untuk merawat dan bahkan menjaga lahan yang mau dibuka sebaiknya dilakukan dengan cara non kebakaran. Mereka juga mendorong warga yang tinggal di kawasan rawan kebakaran untuk menyiapkan perlengkapan darurat sederhana. Contohnya seperti cangkul, sekop maupun karung goni yang dapat digunakan untuk penanganan awal sebelum petugas datang ke lokasi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di kawasan hutan maupun lahan. Adapun laporan cepat akan membantu BPBD dan juga instansi terkait dalam melakukan respon lebih dini ya, sehingga kebakaran tidak sampai meluas. Mereka juga menegaskan ya, masyarakat dapat melaporkan kejadian kebakaran lewat layanan call center BPBD Kota Batu atau di WA 081217104099 ngeten niku nggih. Jadi ini merupakan peran kita semuanya untuk menjaga atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Jadi harus sabar ya, harus ekstra sabar.
3: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Kekarane wong kerami.
2: Orang Semarang juga macam-macam ya, sifat-sifatnya ada. Tutu.

Sugeng siang sedaya pamirsa, niki wonten informasi terkait dengan status pengelolaan Velodrome Kota Malang yang masih menggantung ya. Dan kondisi ini pun dikhawatirkan menghambat pemanfaatan salah satu fasilitas olahraga andalan di Kota Malang. Nah, persoalan iki mencuat dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Malang kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Jawa Timur. Penemuan itu juga dihadiri oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Malang, kemudian BKAD Kota Malang, Bidan Aset BPKAD Jatim, dan sekretaris Dispora Jawa Timur. Dalam pembahasannya terungkap bahwasannya tanah Velodrome tercatat sebagai aset pemerintah Kota Malang, sementara bangunannya telah masuk ke dalam daftar aset Dispora Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020. Ada Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reksa Aji, menilai kondisi ini tidak boleh berlarut-larut ya. Dia meminta pemerintah Kota Malang untuk segera menyelesaikan pola kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jatim agar fasilitas olahraga itu tidak

potensi terhambat. Ada Komisi B DPRD Kota Malang juga merekomendasikan agar pemerintah Kota Malang segera menindaklanjuti komunikasi dengan Pemprov Jatim guna merumuskan kerjasama pengelolaan. Jadi DPRD juga berharap keberadaan velodrome ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi atlet

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: warga di depan pagar rumah Bu Sri. Tetangga persis sebelah.
1: Pas jam 13. Wan Cini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Di mana kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan koperasi di Kota Malang. Lewat forum ini, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurutnya, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan kami di program 4 RRI Malang. Dan di jam 1 siang kali ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara ya. Nanti akan bersama dengan RRI Ternate di mana akan membahas terkait dengan menelusuri jejak Kesultanan Bacan ya. Bersama narasumber ada Dr. Herman Usman, merupakan seorang sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global ya. Nanti di jam 2 siang kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 87,9 FM, teman terbaik kamu.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini ya Bang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Bang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
3: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik ya, lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik
3: halo.
2: Lagi nih.
3: Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik
3: ya,
2: lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
3: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
2: Ya.
3: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
2: Sudah, suara saya sudah terjelas. Terdengar?
3: Jelas di sini, jelas.
2: Oh iya.
3: Jelas, Ponova.
2: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
3: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore untuk para pendengar
3: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
3: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
3: Oh, begitu ya. Siap.
4: Soalnya kalau Pak agak terformal.
3: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggeko atau abang saja ya.
4: Abang.
3: Oke, Abang Herma ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
3: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
3: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
3: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, Kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
3: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
3: Ahmad atau Bang, disapa Ato, ya.
4: Bang Ato,
3: ya.
4: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
3: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
3: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau di Atoa, dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komunitas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
3: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Ray. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim ya, dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
3: Ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya.
4: Yeah.
3: Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya.
4: Yeah.
3: Jadi dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian, kemudian ke Bacan ya.
4: Yeah.
3: Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan bacaan itu sendiri itu.
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
3: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa? Yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Begitu. Waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
3: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
3: Oke.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
3: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
3: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
3: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
3: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Justru
3: pribuminya nih ya. Nah,
4: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini. Gitu, Pak Ato.
3: Baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
3: Ya, untuk Ternate di 126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
3: 0821952666695, juga di 3126518. Untuk WhatsAppnya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
3: Siap, Ponova.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: nongol ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo, yes.
3: Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Yang sapa dulu Jakarta, ah, Po Nana si cantik. Halo, Po Nana.
1: Bukan Po Nana, Cigu.
3: Dengan suara Cigu gak?
2: Po Nova.
1: Ada
2: sama
1: Bu
2: Nova.
3: Konopa Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Konopa lancar banyak kok ya lu.
1: Iya silakan
3: Konopa ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangat ya nih sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembuhannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih. Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum wajib. Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kau manggilnya Bang
2: Ato. Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha tuh saya udah baca nih saya nggak.
2: Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, ya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Nova Subrahman. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes. Ada benteng apa nggak misalnya Kudus? Benteng Bernefes. Ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat Kakak. Kakak nama Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham. Kemudian ini
2: iya, sudah baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beri pantun ini kan budaya yang sudah berpantun. Biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa. Jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supigi, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya. Pak Haji Amsar.
5: Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Tengah Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam,
1: sama
4: Bang
1: Herman. Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya. Oh,
5: berarti luas Maluku ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Ya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku itu lebih apa alamnya lebih baik daripada teknologi di mana ada pulau-pulau lain gitu.
4: Iya iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
4: Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu. Terutama generasi saat ini. Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu, itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya. Juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya. Dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Ya. Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Orik.
2: Yang Bang Orik, mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau tidak, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro, bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
4: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkekok itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa
4: kita? Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah gitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan... 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang Andi.
6: Duku.
2: Iya, oh ini masih ada.

0: Ya.
1: Waduh. Silakan, terputus, terputus. Silakan Mang Ato kalau ada di Ternate.
0: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
0: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
2: Subiono dari Madiun.
0: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
2: Singkat aja, Mas. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Batan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Batan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan, Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
0: iya.
2: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
0: betul. Baik.
2: Mas sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau enggak begitu nanti enggak jalan pembacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen-gen Mas ya. Untuk gen-gen Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
3: Tapi sebenarnya saya setuju itu. Betul dari pendapat siapa tadi?
0: Mas Subiono, Jawa Timur.
3: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh di Palamea.
0: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
3: betul
0: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya dan sekarang sudah mulai ini ya
3: hilang. Mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
0: Baik, Mas Subiono. Nah, ini orang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan.
3: Iya.
0: Baik, Ponova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
3: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau. Ada

0: perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, hanya baik, beda ID A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama. Iya, salam saya, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pendengar, baru saja telah Anda ikuti siaran program 4 RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara ya. Dan kali ini Anda telah kembali bersama dengan kami tentunya di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya ya. Dan kemudian dapat kami informasikan di jam 2 siang nanti akan ada siaran spesial Sunda ya, bersama dengan Kak Ian, Kak Nabil dan juga Kak Bintang yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Seluruh jemaah yang wafat merupakan kategori lanjut usia atau lansia. Dalam hal ini, pelaksana tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jemaah yang meninggal dunia selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Mereka adalah Muhadi, usia 85 tahun, warga desa Pikatan, kecamatan Wonodadi. Kemudian Komarudin, usia 85 tahun, warga desa Sulemanan, kecamatan Udanawu. Dan Multazamah, usia 66 tahun, warga desa Gaprang, kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal ketika berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia juga menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah tersebut yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Maten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang ya kasadayana. Dinten ieu dinten Rabo nya urang tiluan ya. Kita bertiga hadir kembali, aya saya, Kang Ian, Kang Nabil sareng Kang Bintar. Kumaha, Dabang Raya?
1: Alhamdulillah.
0: Saya. Dua minggu itu menang eh.
1: Nya
0: ada kasihkan
1: eh. Cuti ya.
0: Cuti.
1: Cuti bersama.
0: Aduh, ini coba kalau
2: kemarin bahkan Idul Adha.
0: Idul Adha ya kebagian ya.
2: Mencit.
0: Mencit udah ngomongin tentang Idul Adha. Mencit memencit ya. Nah, itu kan pasti hubungan sama kulinernya.
1: Kuliner.
0: Nah, biasanya
1: barang dahar.
0: Barang dahar. Biasanya kalau Bintar di naon, Bil? Dimasak naon ya kemarin?
1: Kamari, gulewe.
0: Gulenya standar
1: ya. Sate lah paling.
0: Sate. Nabil, kalau Nabil kemana Nabil?
2: Ya, standar lah.
0: Standar eh.
2: Sate biasanya.
0: Sate. Tidak ada di sticknya.
2: Tidak bisa, cuman lagi kurban di stick mah. Karena kan stick mah kudu nu alus gini, kualitas dagingnya kan.
0: Digas. Karena kebagian tulang-tulangnya.
2: Biasanya lain, namun anu ya mah kan kayak saan deh.
0: Dapatnya sesaannya.
1: Saya sana gaji nah hungkul.
2: Gaji hungkul.
0: Karena yang rebutan ieu.
1: Naon?
0: Buat
1: torpedo.
0: Nah, kumaha Damang sareana baraya urang punak deui di acara urang ya, acara kita di Jelajah Nusantara edisi Sunda. Nah, tadi tos aya cluenya tentang kuliner. Jadi dinten ieu kita mau membahas tentang kuliner yang ada di Jawa Baratnya. Ya kamera ngalangin aja.
1: Teles padahalnya.
0: Teles.
1: Jual weh tanah naon.
0: Sok, biasanya buat teman-teman ya yang mungkin kalau mendengar kata Sunda. Nah, biasanya kan tentang kuliner, tentang budaya, tentang wisata gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mendalam tentang kuliner. Kuliner di Sundanya banyak yang kalau sekarang banyak perpaduannya, ya. Misalnya cireng isi naon isi naon. Tapi kayaknya lamun eta mah di mana-mana terus ayahnya.
1: Oh seueur eta mah.
2: Cireng isi keju isi naon.
0: Jadi orang tong tawat nggak usah pulang ke Jawa Barat juga di dia juga banyak. Nah
1: cuma rasana.
0: Cuma rasa gitu ya, rasa sama pengalaman.
1: Kasna beda.
0: Kasna beda. Nah ayah nu kas eh nu paling kas teh biasanya kan kalau orang apa ngumpul biasanya ngaliwat. Sebenarnya ngaliwat itu kan kata kerjanya ngaliwatnya kan
1: liwat.
0: Liwatnya nasi liwatnya. Nah biasanya tapi sekarang tuh saya pernah Nabil sama Kang Bintar saya tuh pernah ya itu sekarang di Malang juga bisa tapi pesan kayak misalnya untuk berapa porsi. Itu ada di warungnya Kak Rea.
1: Warung Bobotoh.
0: Di warung Bobotoh. Harusnya kita ngundang beliau sebenarnya ya.
2: Sibuk.
0: Sibuk terus aduh. Aduh.
2: Kan dagang kan. Bisa ditinggalkan.
0: Katanya kia, kemarin kan pepenak sarang Kang Bagoy. Bang Bagoy nyarios. Oh, Kak Rea susah soalnya habis dibikin video sama temennya Nabil. Siapa itu? Namanya Bintar.
1: Tapan.
0: Lain. Bulan ya?
2: Juan.
0: Oh, berarti salah berarti.
2: Panena iya, selebgram memang.
0: Oh, lari sekarang kan?
2: Langsung FYP di
0: FYP.
2: TikTok yang IG.
0: Oh,
2: langsung lagi itu datang ke warung orang tiap jalan mana tuh. Warau, jeng jarau. Ada ditanyakan apa di mana? Apa TikTok di IG cina.
0: Nah, si Kamal
1: bilang plus minus na, namun viral teh gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Plus minusnya.
0: Plus minusnya. Plusnya adalah
1: capek tadi minusnya.
2: Aduh, capek orang paling ya, alhamdulillah sih.
1: Alhamdulillah mah rame mah rame gitu kan.
2: Rame cina, tapi orang teka tenagaan.
0: Iya, sampai orang ngundang belum bisa eh. Si Kang Rea belum bisa diundang. Masih capek ya. Saya masih ingat kalau di warung yang Kang Rea itu yang saya sering ke sana itu tetap kan bukan nasi saya belum pernah kalau nasi liwet baru sekali ya ini yang sering itu kangen sama comro
1: comro
0: ya, comro
2: jarang di Malang mah comro bener-bener jarang karena emang oncom eueuh jadi ya daya jadi
0: sementara si, oncom teh lamun ngambil di Bandung cekangnya ya eta teh apa ya, mungkin di perjalanan kan basi gitu. Jadi akhirnya kadang lepek, perpaduan kan, dicampur sama tempe atau apa gitu. Ya. Ngaliwet ya, salah satu kuliner yang Sunda yang paling populer adalah nasi liwet. Ini berbeda dengan nasi putih biasa nih, barayanya buat teman-teman pendengar di rumah ya. Ini biasanya dicampur sama rempah-rempah ya. Kalau kita ingetin dulu, kalau selain rempah-rempah di atasnya teh ya ikan asin,
1: petai paling besar mah petai.
0: Petai pokoknya semua dicampur jadi satu ya. Itu. Aduh, tapi ngaliwet teh sebenarnya kalau buat kita mungkin bukan cuma tentang makanan ya. Ngaliwet itu kayak
1: kumpul,
0: kumpulnya itu kayak menenau, tradisi.
2: Ya menenawan teh misalkan. Ayo orang ngaliwet lah gitu. Bari ngumpul teh ngariung.
0: Ngumpul gitu. Biasanya
1: makan,
0: di
1: makan asal kumpul.
0: Tetap aja makan kita mah. Oh, iya. Mas ingat enggak? Emot masakan di apa namanya? Tempatnya itu naon?
2: Pokok.
0: Sanes pokok mah
2: tuh. Punya nu
0: Kastrol tuh naon sih?
2: Kastrol.
0: Kastrolnya.
2: Ya, kastrol bener.
0: Kastrol. Sanes apa? Sanes sampai sampai skatel sanes tapi ya, kastrol. Saya masih ingat tuh gitu. Eta saya di Malang belum pernah lihat, sumpah. Benar. Kastrol belum pernah lihat. Jadi masaknya emang di sana ya, gitu.
2: Lebih mantap deh men kastrol terus ku suluh
0: masak. Suluh, jadi enggak pakai hawu. Ya. Teu make kompornya.
1: Sering ngaduru euh.
2: Sugit make beda apa.
1: Tinggal diuruh heula duwe.
0: Aduh,
1: tiris-tiris
0: kan. Tiris-tirisnya pas musim kieu nya.
1: Bisa apa memputing mah.
0: Wah, geunah pisan itu. Pas camping ya.
1: Camping.
0: Sales camping namanya teh. Kemah.
1: Kemah.
0: Heeh. Kan sales camping ya kalau di Sunda mah.
1: Pas tiris.
0: Kemah.
1: Pas tiris-tirisna nya ngariung gitu.
0: Mohon aduh jadi sono. Oke, pendengar yang mau gabung boleh gabung di WA-nya, pasti udah pada hafal WA-nya, kita yang lupa mungkin. WA-nya sok bisa WA, terus tadi itu ada yang gabung tapi ke WA saya, Kang.
2: Sahata.
0: Enggak tahu nih bosan nyala nih, kebetulan WA saya bocor dong.
2: Lari malam nih.
1: Lari malam. Sih, ya. Oh, tak ayahnya soalnya kan the live-nya.
0: The live. Ini nah, WA saya bocor. Nah, aduh mana-mana. Oh, ini lo putan-putan. Ah, iya. Ayah WA selamat siang RRI. Saya Rina dulu waktu kuliah di Bandung hampir tiap minggu makan batagor sama siomay. Rasanya teh pernah teu pernah ngabosenkeun. Sampai sekarang kalau lihat batagor langsung ingat masa-masa kuliah di Bandung batagor. Tapi mungkin batagor, tapi jujur di mata batagor di Malang maaf ya, kecil-kecil.
1: Ayo sing agama ya.
0: Itu di mana? Serius.
1: Ini sorangan.
0: Ini sorangan.
2: Namun di sisi jalan mah emang loba kan. Nah. Cuman emang rasana standar. Ngeunah mah ngeunah gitu, tapi lauknya teu karasa kan ai batagor mah ciri khasna lauk tenggiri teh
0: gitu. Mohon.
1: Sarang somay kan
2: ya. Somay. Ieu mah kan rasana tepati karasa lauknya teh.
1: Tepung hungkul ya.
2: Aci unggul yang tipe.
0: Heeh. Terus kadang dikasih bumbu, bumbunya sama semua rasanya. Mau somay, mau sama itu gitu. Sok yang mau gabung lagi di WA saya masih kita masih terima untuk WA, tapi sebelum itu kita mau bahas dulu sok mau muter dulu ya. Ini dia ada beberapa lagu buat semuanya.

0: Ya, balik lagi bareng bertiga.
1: Biasa
2: tamu tadi undang.
1: Sok atuh keluar lah, Kang.
0: Kumaha ieu teh? Nare ente.
2: Di Mariut ieu mah.
3: Ora gue balikin.
2: Di Mariut ieu mah.
1: Ora gue mana. Curan rek lu.
0: Jadi kita lagi ngobrolin tentang ini, Bray. Loh, dia keluar aja.
1: Sok dipayun-payunnya.
0: Jadi, tadi kita udah ngobrol tentang liwetnya. Aya deui, Bil. Apalagi ya? Karedok. Karedok ya. Karedok ini merupakan salah satu makanan tradisional Sunda. Ini terbuat dari mentah-mentahan ya. Kacang mentah. Terus mentimbun. Tapi di Malang, saya nemuin dulu itu karedok itu di daerah Singosari, cuman lupa namanya. Lagi-lagi yang ada karedoknya sekarang itu di warungnya Kang Rea lagi.
1: Soalnya emang jajanan.
0: Jajanan Kang Rea ya, karedok. Kalau Nabil yang dipengenin apa, Bil? Kalau Nabil yang dikangenin itu dimasakan orang.
2: Sudah. Obat sih terutama mah sambalna.
0: Sambal ya.
2: Iya, beda soalnya sambal Sunda.
0: Beda naon, Bil?
2: Sambal atah biasanya mah.
0: Oh iya, jadi sambal atah itu sambal mentah. Atah itu dari kata mentah nih, pendengar ya. Jadi biasanya sambal goang ya.
2: Sambal goang
0: itu sama dia ya.
2: Sambal terasi.
1: Sambal gendot.
0: Sambal gendot ya? Oh iya, gede-gede pedas-pedas. Oh,
2: sambal gendot.
0: Itu ya. Lotek. Nah, kalau loteknya lotek itu matangnya
2: asaknya.
0: Asakan kalau
2: mati sama. Jadi sayurnya di kulub bela.
0: Iya, direbus dulu ya, di kulub dulu. Nah, baru gitu ya.
1: Bahan-bahannya sama.
0: Iya, sekilas mungkin lotek itu mirip sama gado-gado namun memiliki rasa ini. Apa? Beda ya. Ini bumbu, ada bumbu. Ciri khas Sundanya. Iya. Sayuran itu biasa direbus terus dipadu dengan bumbu kacang. Aya gula merahnya.
1: Iya.
2: Gula beureum.
1: Gula beureum mah
0: itu. Aduh,
1: komo dikelomotan gula beureum mah.
0: Langsung aya. Aya deui, saya pulang kapan tuh pulang ke ini ke Bandung. Itu saya ke Purwakarta atau kemana saya lupa. Itu ada sate marangi. Iya, betul. Itu ya, sate marangi ini.
1: Sate kecap.
0: Sate kecap. Ini kuliner khas dari wilayah Purwakarta. Ini kenal dengan bumbu rempah apa ya, kayaknya meresap.
2: Jadi emang di bakarnya teh yang iya naon ngaran teh kecap.
0: Langsung ya.
2: Terus bumbu lagi yang pakai bumbu kacang nama.
0: Eta bumbu naon sih, Bu? Bumbunya
2: kecap yang cabe.
1: Kecap we.
0: Iya, enggak te banyak bumbu sebenarnya.
1: Cuma dagingnya kan sayurnya kan daging.
0: Dagingnya tuh apa ya? Kayak empuknya itu beda, Bu. Gitu.
2: Beda rasa tapi pokoknya
0: khas
1: beda yang satu
0: ini khas Purwakarta ya,
2: pokoknya mah sentra nama di Pleret.
0: Di
2: Pleret.
0: Oh, saya waktu itu
2: Pleret ke Purwakarta tuh eta pokoknya mah daerah timur stasiun tuh sepanjang jalan teh sate paringgi KB.
0: Saya lupa namanya, pokoknya saya tuh waktu pulang terus jalan-jalan akhirnya kita muter-muter sampailah waktu ada acara di Purwakarta ke sana.
2: Lama anu kenal lama nu Cibungur. Cibungur eta Hajayeti. Nah, eta nu boga ngaran mah eta Hajayeti kan hargana emang menengah ke atas lumayan.
0: Tapi rame, Bil ya.
2: Rame emang, karena ya eta geus terkenal. Cibungur eta Hajayeti emang terkenal.
0: Jadi buat pendengarnya anu mau gabung silakan. Saya sambil ngecek WA lagi ya. Wah, aja kenapa ke sini ya? Aya deh ya.
2: Terina.
0: Iya, saya Terina imah. Aya namanya.
1: Anggi.
0: Anggi belakang. Assalamualaikum RRI. Saya Asep di Malang. Mun nyaroskeun kuliner Sunda mah nu paling kuring resep mah karedok. Nah, pasnya. Sayurna ras segar, bumbu kacangna mantap pisan. Jadi kangen kampung halaman di Jawa Barat. Salam kawan sadayana, Kang Nabil, Kang Bintar, salam. Aya deui lanjut lagi, ieu WA deui ya. Halo RRI, abdi Deden di Kepanjen. Nasi liwet Sunda mah memang juara. Apalagi dimakan bareng keluarga, pakai ikan asin, sambal, lalapan, sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Tuh kan. Kalau kayaknya benar ya, kalau nasi liwet tuh bukan cuman masakannya aja, tapi ada kayak semacam budaya tadi. Ada ngumpul barengnya. Terus biasanya ngariung ya, kalau bisa ngariung. Dan kita seringnya justru di malam minggu.
1: Iya,
0: itu ya.
1: KBBR itu kan.
0: Heeh, benar KBBR ya. apa? Tikar teman samak ya?
1: Samak.
0: Gitu. Saya tuh masih ingat Bil. Nomor samak. Saya tuh masih ingat kalau di rumah itu, di rumah sini itu kan rumah dekat almarhum Pak Ade.
2: Oh iya.
0: Ade Dengkot apa Guyuban. Itu tiap malam Minggu Bil, itu pasti telepon. Yan, Kabubi. Ngaliwat. Jadi banyak di sana. Kebetulan rumah kan dekat sama saya. Itu hampir tiap minggu itu kita, tiap Sabtu itu kita ngaliwat di sana ngumpul-ngumpul. Jadi emang liwat itu lebih ke bukan cuman ini ya, tapi budaya juga. Ayah deh mungkinnya ya peyem. Nah, peyem ya.
1: Peyempuan.
0: Peyempuan. Beda naon Jabil? Kang Bitar, kalau peyem tape sini ya dengan tape di Jawa Barat apa bedanya?
1: Lebih panjang wali.
0: Iya.
1: Lebih badak panjang. Terus,
2: dagingnya aduh. Amisnya lebih iya, lebih amis.
0: Dan saya sering ngelihatnya ini digantung ya.
1: Iya, digantung.
0: Dan terpotong-potong.
1: Nyimpan aja gitu
0: ya. Heeh. Saya dilihat ini Bil, apa? Tagok apu.
2: Loban jualan tagok apu luar Cianjur.
0: Heeh, arah ke Cianjur. Beneran.
1: Sering sawo Belanda oke ya.
0: Ih, sawo Belanda. Terus saya jual kokol.
1: Ya.
0: Bentuk lombok bahan gantung
1: sarang bandrek nah ya
0: bandrek itu bandrek. Bener ya di tagok apu kan
2: ya. Di tagok apu aya di nagrek aya itu jadi khas nama lebih amis yang disebutnya simadu
0: kunaon ya
2: peuyeum simadu gitu karena emang aya aroma maduna
0: oh nah, jika
1: amis lah fermentasi lah
0: jika ubi ya huici lembu huici lembu nah bisa gitu. Nah, peyem ini singkong ya. Ini emang jadi ikon kuliner Sunda nih, teman-teman ya. Proses fermentasi menghasilkan rasa manis dan juga tekstur lembut. Makanya sering dijadikan camilan dan juga oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Biasanya tadi itu panjang gede, tapi biasanya kan kalau beli itu udah terpotong-potong juga. Itu biasanya dipamerkan juga gitu.
1: Di box.
0: Di box bener. Tapi lebih putih ya, Bin?
2: Lebih bodas
0: ya, Pak. Ya, putih ya. Bukan ke kuning-kuningan.
1: Ragina palingnya.
0: Ragi mungkin ya. Itu.
2: Lamun di Padang mah teteh ngarane naon cik? Roti sumbu.
0: Soalnya tengahnya sumbu. Roti
1: sumbu. Si sumbu lilin ya.
0: Heeh, beneran. Aya deui nih kuliner Sunda ya. Tadi sioma jeung batagor tuh banyak ya. Di Malang juga. Jadi kalau teman-teman pengen mungkin di Malang banyak, tapi tadi kalau kata Nabil, kata saya juga ya. Biasanya kalau yang di pinggir-pinggir lebih kecil-kecil, beda sama ya, yang kalau ini ya, kita gede-gede ukur, kan.
2: Aci ukur.
0: Gitu, campur.
2: Kurang kerasa lauk.
0: Iya, jangan-jangan nggak ada lagi. Ayah paling cuman kan campuran, jadi lebih nggak kerasa kalau sama.
2: Ayah nu lumayan aci. Mah, ayah disupat. Oke, sekarang jualannya si Om Bob.
0: Om Bob.
2: Ya deket si Kang Rea deket lah, beda gang ngumpul. Kita siapa jualannya? Siomay, maksud tahu batagor ini sama poneng isu-isu.
0: Oh,
1: nah, nasi koneng ini
2: sama uduk.
0: Di sulpatnya.
2: Ayo oke rontok sayur oke sih tadi sulpat.
0: Sok lah numbade kadinya langsung berangkat ya. Kalau ya biasanya nongkrong di sini tuh Kang siapa yang jual ini? Di daerah Mawar ini. Tahu Sumedang yang bisa
2: Surai.
0: Bukan Surai, Surai mah di tetangga saya.
2: Saya tadi jualan Sumedang ini.
0: Oh iya, Kang Surai.
2: Di Karang Ploso.
0: Itu tetangga saya itu. Ya, itu satu perumahan. Oke, siap-siap. Soklah, Baraya gabung rinya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu beberapa lagu. Habis itu kita kembali lagi ya untuk di Jelajah Nusantara.

0: Kembali lagi Baraya ya, ada kita bertiga ya, ya Ian, Kang Nabil, jeung Kang Bintar di sesi kita ya, sesi Jelajah Nusantara edisi Tanah Sunda di Jawa Barat ya. Tadi udah kita bahas tentang beberapa, mungkin ada yang kenal juga yang kangen dengan Surabi.
1: Surabi Hanet.
0: Surabi Hanet ya, ada ayah laguna ya, benar ya. Surabi benar ya. Saya kalau Surabi di Malang seringnya Surabi Imut.
2: Oh ya.
0: Kalau Jen, itu saya Bill, saya dari mulai
2: kecil paling ya.
0: Dari mulai pacaran sih, berarti 2008.
2: Anu saacana kan saacana.
0: Heeh, saacana kan di stasiun. Pindah ini ke gang itu ya.
1: Lain orang Sunda jualan aja lain ya.
0: Sanes. Orang dia. Tapi udah perpaduan sekarang teh. Oh, udah ada isinya.
2: Rasa-rasa.
0: Rasa-rasa.
1: Yang isi nama wun rasa dia mah. Heeh. Wo Surabi Oncom.
0: Daya. Ayat tulisannya, Wil.
1: Tapi awe.
0: Tapi awe. Di mana aya serius?
1: Kan rasa Oncom jeung Surabi Kincaten make buah gula teh
0: geus sabeureun eta. Daya. Pokoknya di menuna ya, habis. Ya, Surabi, pendengar ya, Surabi merupakan salah satu camilan, ini juga legend ya, Sunda, terbuat dari tepung beras dan juga santan. Tapi sekarang mah Surabi itu banyak ya, pilihan rasanya, ada coklat, ya bener, cinca, gula merahnya, itu hingga topping modern seperti keju kalau sekarang, udah banyak ya. Nah, kalau di Malang pengen mungkin bisa langsung datang ke tadi ya, tapi Mocek, tadi itu
2: masukkan.
0: Cuman rasa-rasa ya itu
2: jadi daya khasnya ya,
0: Yang khas ininya oncomnya juga nggak ada.
1: oncom
0: aduh. Cobalah minggu depan mungkin ada beberapa pendengar, sebentar ada yang WA lagi, pendengar mungkin yang mau datang ke sini ya, terutama yang kuliner silakan ya, kita akan sambut ya. Oke, Ayanu WA lagi ke saya. Ini siapa? Halo RRI, Abdi Deden di Kep. Oh, ini udah. Sorry. Yang bawahnya nih. Ujung siang. Saya Yanti, kuliner Sunda favorit saya mah pas banget Surabi. Nu tradisional make kinca gula merah. Harumna teh khas. Ini bahasanya kayak campuran nih. Rasanya legit pisan, cocok buat teman ngopi di pagi hari. Oke, nuhun. Aya di Kang Agus. Kalau dengar makanan Sunda pasti ingat peuyeum Bandung. Pertama kali nyoba agak heran, rasanya unik tapi lama-lama jadi ketagihan. Di bawahnya ada abdi teh Nining Kang, karedok jeung lotek teh jadi menu favorit di rumah. Selain enak juga sehat karena banyak sayuran. Mudah-mudahan kuliner Sunda tetap lestari. Salam buat teman-teman RRI. Punten RRI, saya Hendra, sate Maranggi. Udah luar biasa dagingnya empuk, bumbunya meresap, setiap lewat Purwakarta pasti nyempetin mampir lewat sate. Oke. Yang bergabung terima kasih ya, WA-nya saya catat nanti ya. Yang udah kirim, tapi sayang banget ke WA saya. Bocor ya. Kang Nabi ada yang mau disampaikan, Kang Nabi mungkin tentang kuliner Sunda?
1: Kuliner Sunda. Ayas.
0: Apa nih?
3: Ya pokoknya mah di Malang mah rada canoba gitu, Sunda mah paling beberapa lah. Tapi nu aya di dia emang geus rasana geus mirip-mirip tah. Santeuna mengobati rasa kangen.
0: Berarti sebenarnya ini peluang buat kita ya.
3: Ya saya kepikiran gitu, jualan naon tuh. Jualan combro, jualan naon gitu kan.
0: Iya, peluang kita sebagai warga Sunda dari sini.
3: Anu can aya mah jadi naonnya yamin jarang.
0: Yaminnya naon?
3: Miamin jarang.
0: Oh iya, siap mun.
3: Terus naon deui nya seblak geus puguh loba.
2: Kerupuk oncom.
3: Kerupuk oncom, kerupuk banjur
2: loba, kerupuk banjur, kerupuk koneng anu sigana naon
0: eta. Oh, saya di almarhum dulu beli di Pak Ade.
3: Iya, jualannya.
0: Jualan dulu. Itu dan itu langsung dikirim dari saudaranya di Garut kalau enggak salah. Itu ada yang
2: goreng namakan khas make pasir
0: ya. Mohon ya. Koneng-koneng gitu ya.
2: Lain ku minyak ke, minyak mah ada teas deui. Ya.
0: Kalau ada yang sampaikan Kang Bintar tentang kuliner mungkin?
2: Ya mungkin kalau kuliner Bandung mah lebih mantap lah ya.
0: Mohon.
2: Daripada nu biasana lah gitu. Terus kangen aduh ya. komo pas ngariung ya teh.
0: Iya. Kuliner tuh kan tadi kita bahas ya, terutama ngeliat tuh
2: ngariung na.
0: Bukan cuman tentang makanan yang masuk ke perut.
2: Iya.
0: Tapi mungkin suasananya.
3: Suasananya. Suas ini menyatukan.
0: Iya.
3: Menyatukan.
2: Dan atmosfernya dah. Aduh.
0: Apalagi sekarang di mana-mana. Kalau kita kangen juga nggak harus pulang sebenarnya.
2: Iya.
0: Tapi rasa tadi beda ya. Mungkin makanannya dapat tapi rasanya yang
3: rasa dan suasana.
0: Suasana
3: mungkin.
0: Gitu. Suasana dimana-mana, di mana-mana. Aduh. Di mana-mana ayam bakasi hancur banyak.
3: Gitu. Ya, kan suasana kalau waktu di saung, di Pacilingan teh gini.
0: Di cai.
3: Helikopter teh gini. Helikopter perantingnya lagi.
2: Wah ya teman.
0: Aduh. Etas.
2: Kudu ayah, kudu tetep ayah gitu gitu mah
0: bener.
2: Lembur mana lo pakenya? Ya, namun di lembur di Cibide, wah seger kene. Mata hayangnya kadi itu dah.
0: Eta kan pake anehnya kolecer ya?
2: Iya.
3: Kita sebutnya helikopter tadi.
0: Baling-baling air ya.
2: Kudu ayah lah, tong jadi kota heula lah.
0: Coba dah. Harusnya

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing Nuswantoro, wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kembali lagi di sore hari ini bersama Goyang Senggol, makin goyang makin asik. Dan tentunya hari ini kita akan saya tidak sendirian ya, karena spesial di edisi hari Rabu ini saya kedatangan tamu ya, seorang teman lama yang cukup lama. Maksudnya cukup lama wacana kita buat ketemu, tapi akhirnya alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Agak deket gini ya Bung ya, biar suaranya agak kenceng gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Bana, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Wih. Sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mengawal musik dangdut ya. Bung Bana ini sebetulnya secara genre dia musik rock ya.
1: Enggak juga sih. Maksudnya aku juga dangdut juga oke.
0: Okay, dangdut juga oke okay, ya. Okay, dangdut oke, okay, apapun oke okay, ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting jadi duit ya.
1: Itu dia.
0: Mas Bana, ini okay. Sudah ada Zaba. Mas Bana, oke. Okay. Nun, ada yang sapa nih. Boleh kita sapa juga lah.
1: Halo, Za.
0: Za itu siapa?
1: Enggak tahu.
0: Oh. Orang Rawang. Mungkin dia ini apa? Naruto ya.
1: Oh iya.
0: Waktu menangkis serangan.
1: Oh, Zha, gitu. Kak kalau enggak salah, Zha ini orang Tangerang.
0: Oh, orang Tangerang. Weh.
1: Mungkin loh ya.
0: Tangerang, kita sapa-sapa juga mungkin semuanya ya. Halo, Mbak Zha. Apa kabar? Ternyata Mas Bana ini banyak yang kenal nih ya. Oke, okay, ini okay. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kita terima dulu Mas Bana ya. Okay, halo, siap. Selamat sore Goyang Senggol.
2: Lulu makin digoyang makin asik. Selamat sore.
0: Mas, selamat sore.
2: Taufik dan
0: Mas Bana.
2: Ini Bang
0: Bana.
1: Salam kenal, Bang.
2: Ini penyiar tamu atau apa ini?
0: Penyiar tamu enggak, ada kebetulan teman. Ini kan teman lama. Dulu dia juga penyiar di Biga FM. Cuman udah lama. Kayaknya tadi waktu main-main.
2: Oh, sebentar. Biga FM itu saya ingat tahun 2007 masih siaran itu.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau nggak salah gini ya, Biga FM Radio.
1: Ah, benar. Benar.
2: 92.5 Biga FM Radio. Oh. 92.5.
1: Enggak, itu udah ganti, Bos.
0: Udah ganti. Sekarang udah ganti.
1: Dulu Biga, berapa tahun kemudian jadi Birawa Noraga.
0: Oh, Birawa Noraga gitu.
2: Tapi itu benar ya, 92.5
0: ya. Bener, Pak Suranto ini pendengar setia loh radio. Di mana pun radio dia tahu.
2: 2007, 19 tahun yang lalu.
0: Orang ada juga yang apa namanya? Ada yang tagline radionya satu untuk semua.
1: Iya.
0: Itu ada.
1: Masih ingat ya
0: berarti? SCTV itu.
1: Masih ingat ya? Iya.
0: Pak Suranto, apa kabar? Sehat ya?
2: Sehat, puji Tuhan. Berarti sore ini ketemu penyiar dengan penyiar ya,
0: berdua. Iya, penyiar dengan penyiar. Sebenarnya Mas Bana ini kan sudah tidak di dunia siaran cukup lama.
2: Lama sih. Tapi kan pernah toh.
0: Pernah. Dulu.
2: Berarti masih membekas kan? Berarti kan enggak sama sekali hilang toh?
0: Enggak
1: bakalan hilang sih.
0: Enggak bakalan hilang, itu menjadi sebagian ini.
1: Apalagi kita itu teman itu banyak yang penyiar juga gitu.
2: Tapi jujur loh Pak Bana, kalau antar penyiar ketemu tuh kalau ngobrol ada yang keluar dari benak itu Pak. Namanya penyiar ya.
1: Enggak,
2: ya.
1: Apalagi kalau ketemunya
2: antar penyiar radio, bukan sesama radio, antar radio penyiar gitu kan, ketemu kalau ngobrol pasti enak gitu.
1: Tapi hari ini saya bakalan mengganggu sahabat saya di sini.
0: Pasti. Dia ngeganggu padahal Pak sebetulnya.
2: Mungkin bukan mengganggu Pak, menyemarakkan.
0: Lebih ke menyemarakan ya.
2: Menyemarakan. Supaya Bang Taufik 2 jam enggak acara sendirian.
0: Betul. Saya sebetulnya kalau ada teman-teman yang mau gabung kan enggak apa-apa sih. Gabung aja gitu.
2: Apalagi teman cewek ya. Lebih seru ya.
0: Sama apa, Pak?
2: Kalau teman cewek lebih seru ya. Teman cewek lebih seru ya. Maksudnya ya kan enggak apa-apa.
0: Iya, lebih seru aja. Jadi mungkin ada cewek-cewek yang mau gabung silakan.
2: Iya, mungkin penyiar-penyiar gitu kan, apa lah.
0: Iya, saya blok dulu ya akun pasangan gitu.
1: Bahaya.
0: Oke, Pak Suranto, hari ini mau kirim salam buat siapa nih? Kayaknya kalau disuruh request kan susah nih Pak Suranto.
2: Iya, karena aku bukan penggemar dangdut ya.
0: Betul.
2: Tapi aku senang karena RRI bisa menjembatani semuanya ya. Jadi bisa menjembatani bola, dangdut macam ada di sini genre ya. Jadi yang gak suka dangdut bisa pilih apa, yang gak suka bola bisa pilih apa. Jadi bebas memilih gitu ya.
0: Yep.
2: Jadi ibaratnya ini pasar ya, kita mau beli apa ada di sini kan.
0: Betul.
2: Apa yang ada di sini kan, semua ada kan.
0: Betul.
1: Nah itu juga apa ya spesialnya dari RRI itu seperti itu, Pak.
2: Betul. Juga ini Pak, banner RRI itu saya perhatikan, walaupun saya tunanetra ya, saya perhatikan itu sudah canggih audionya. Kadang-kadang saya tertipu loh, ini siarannya siaran rekaman atau asli? Saya kadang-kadang susah bedain loh. Ini siaran rekaman, siaran langsung gitu ya.
3: Iya.
2: Hebat.
3: Oke, okay, terima kasih.
2: Kadang-kadang terkecoh telinga ini. Salam kenal buat Pak Bana ya.
3: Siap, terima kasih.
2: Buat semua pendengar ya, buat Pak Ahmad Irwan, buat Faris, buat Pundariati dan semuanya. Okay. Dan untuk Pak Bana sore ini selamat bertugas menemani Pak Taufik sampai nanti akhir siaran. Terima kasih.
3: Thank you Pak. Terima kasih Pak Suranto yang sudah bergabung. Kita mau sapa juga nih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Bana, ada juga ini Mama Alvin ya. Mama siang Alvin. Mas. Dari Mimin Pujon. Salam buat semuanya. Minta lagu Cinta Luar Biasa. Makasih. Oke, ditunggu Cinta Luar Biasanya nih ya. Yang mau gabungan lagi boleh bergabung di 0341404504081555961053. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Goyang senggol.
4: Senengnya.
3: Siapa sih seneng?
4: Nomor 2.
3: Oke. Ya. Wes iki lek gak dianu blind iki.
4: Sama siapa? Bang Panda.
3: Bang Panda.
4: Salam kenal, Bundaren Bantan.
3: Okay, salam kenal juga. Salam kenal, Burit.
1: Burit.
3: Iya, Bundar Yatin kan Burit.
4: Bundar Yatin.
3: Ya, request-e lagu apa endang sing mburi wakeh iki?
1: Iya.
4: Lagunya?
1: Lagu.
4: Lagunya sing apik, sing enak apa ya?
1: Sing enak wakeh, sing enak Ibu.
3: Hah? Apa? Ya, sing enak apa?
4: Lagunya sing enak apa ya enak? Heeh. Anae lagu itu lo kopi
3: apa
1: kopi dangdut.
3: Salamnya buat kopi dangdut
4: apa anu kopi Trisno lah kan campur sari
3: ya. Kopi dangdut ya.
4: Ya kopi dangdut aja.
3: Oke, terus salamnya buat siapa? Monggo.
4: Kopi dangdut salamnya buat Bu Anggi, cepat sembuh.
3: Amin.
4: Jangan lupa ya.
3: Oke.
4: Katanya saya membaca itu di HP, tiap hari harus makan gedang gaje.
3: Iya, gedang gaje.
1: Gedang gaje kayak rujak.
4: Lambung itu gedang gaje, Bu. Ya. Bu Anggi, gedang gaje digodok ya. Satu siang, terus. Satu sore, satu. Satu bulan sembuh.
3: Insyaallah.
4: Ini tetangga saya sudah saya beritahu. Orangnya sekarang sembuh.
3: Amin.
4: Makan pedes sarene gak kambu maneh.
3: Iya.
4: Jangan lupa Bu Anggi sama kunir madu ya.
3: Kunir madu.
4: Kunir madu tiap hari.
3: Oke, wes.
4: Sembuh ya Bu Anggi.
3: Iya, siap. Ya. Terima kasih.
4: Bu Marlena. Bu Sumiaton. Bu Sri Kati.
3: Oke.
4: Bu ACP yang mengharap. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana.
3: Oke.
4: Bu Sri Utami.
3: Bu
4: Sri Rini Akel.
3: Wes.
4: Bu Pandan. Mama Trian, Mama Dik, Mama Ati, Mama Yuda.
3: Oke.
4: Okay. Ada itu tadi Pak Esmoyo.
3: Siap.
4: Ayo Tante nih, Bunda itu nomor 2 loh.
3: Iya, wes sudah.
4: Ayo Pak Eko, Bunda itu nomor 2. Paris, Bunda itu nomor 2. Yang Amoy yang di Taiwan.
3: Bunda Riati nomor 2.
4: Di Amerika ya nomor 2 saya.
3: Iya, siap.
4: Cepat nih. Mang udara dan jadi senggol.
3: Oke, oke.
4: Cepat nih. Bunda lupa. Tahu sama tahu nang omaku no lupa sama saya.
3: Oke.
4: Oke.
3: Wes.
4: Ada.
3: Sampun.
4: Sampun. Semuanya luar negeri ya.
3: Oke, siap. Terima kasih.
4: Ya semuanya luar negeri.
3: Nggih.
4: Ayo tante nih, semua luar negeri ya.
3: Iya. Wes.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum
3: dadalala. Waalaikumsalam. Ya, yang mau bergabung kembali monggo silakan ya 0341404504081551091053 ya kan. Saya masih bersama dengan Mas Bana. Ini okay. Ada Cemumut ya. Cemumut siang Kalteng hadir katanya.
1: Kalteng.
3: Terima kasih buat yang di Kalteng ya. Terima kasih juga buat yang sudah ngetap layarnya ya kan ya. Ini Mas Bana. Nah, ini kita mau ngobrol lagi. Okay. Terakhir siaran berarti kapan, Mas?
1: Terakhir siaran sih, terakhir itu di tahun 2006.
3: 2006.
1: 2006. Maaf. Terus kenal dengan panggung. Panggung terus di 2010 sempat magang di TV.
3: Oh.
1: 2010 sampai 12.
3: 2012. Nah. Oke.
1: Dan habis itu ketemu sama si Topik.
3: 2012 ya.
1: Iya, pertama kali. Sing, waktu genteng itu tahun berapa ya?
3: 2012.
1: Nah, itu.
3: Iya, pas. Oke. Okay. Kita mau terima dulu nih buat pendengar kita setia, ada Pak Widi dan juga Bu Widi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terus Budi kabar, Mas?
3: Alhamdulillah baik. Requestnya lagu apa nih, Pak? Putus-putus, Pak.
5: Mutiara Cinta, Mas.
3: Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta.
3: Oke.
5: Okay. Rita Sugiarto.
3: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum. Buat Mas Tove sama temannya, mungkin juga diberi kesehatan
3: dan rezeki yang
5: barokah.
3: Amin. Amin.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Widi, Bu Widi. Ya, salamnya buat semuanya ya. Terus ini ada Cemumut. Iya, Mas, aku juga asli dari Malang. Wah, ini berarti kangen-kangenan mbek Malang. Gimana kan lek kangen mbek Malang iki ngrungokno 105,3 atau RRI Digital, RRI Pro 4 Malang, atau ya biasa jam-jam segini bisa dengerin, bisa lihat streamingnya di RRI Malang Official. Karena kita akan live TikTok ya. Yang mau request-request di TikTok boleh ya. Tadi ada yang request dari Pujon katanya ya. Yang dari Pujon tadi minta lagu dari Cinta Luar, Cinta Biasa. Luar Biasa. Ya wis, sambil menunggu yang mau bergabung boleh bisa bergabung juga hari ini. Nanti bisa kita bacakan satu persatu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita nanti akan balik lagi. Kita akan cerita-cerita seputar dunia persiaranan ya.
1: Persiaranan.
3: Mas Bana juga.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 15:39 masih bersama dengan Mas Bana Kota Suka, ada Mama Alvin, ada Laili, ada Cemumut. Cemumut. Mau request lagu boleh, Mbak Cemumut ya. Terus juga ada Babi Musni kayaknya juga masih bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore aja ya. Ini ada banyak sekali ya. Oh, terima kasih lagunya Cinta Luar Biasa. Terus juga ada Assalamualaikum Nana Macore Mas Masuri. Blitar Selatan hadir. Matur nuwun, matur
1: Blitar.
0: Blitar ini ada juga yang bergabung, kita terima dulu nih.
1: Benar-benar. Ya.
0: Goyang Senggol. Di Indonesia saat ini sangat
2: besar. Goyang Senggol.
0: Oke. Dengan siapa di Mandu?
2: Di goyang makin asik.
0: Makin asik. Oke, Mbak Tit.
2: Mbak Tit. Iya Mas, tahu apa kabar? Selamat sore.
0: Selamat sore Mbak. Cuman anu,
2: kok ada suara lain sih?
0: Ada ini teman saya. Makan tadi enggak ngelihat live ya.
2: Oh, maaf, saya baru saja les kopi. Jadi saya tidak melihat.
0: Wong kok leles kok kopi. Iya. Ini lagunya apa tak siap wis?
2: Aku lagune Bimbang ya wis, dari Elvi apa dari Rita ya Bimbang itu?
0: Dari Bimbang.
1: Dari Rita. Oh,
2: dari tadi itu loh. Dari Rita.
1: Dari Rita.
2: Salam kenal Mas.
0: Dari Elvi, dari Elvi.
1: Oh, Elvi.
0: Elvi.
2: Oke.
0: Dari Elvi ya.
1: Salam kenal juga, Bu.
0: Oke. Iki jenenge Mbak Titi. Oke,
2: terima.
0: Selane Mbak Tit.
1: Oh, Butit.
2: Butit bukan Butat.
1: Butet.
2: Apalagi Butet.
1: Salam kenal juga
2: saya
1: ya.
2: Saya dari Jawa asli.
0: Oke, siap, Mbak. Okay. Salamnya ge sapa wae, Sayong.
2: Iya. Ya aku salam kenal wis kanggo sebelah sampean iki kita.
0: Oke, okay, ready.
1: Salam kenal juga.
2: Ya spesial ta. Wong baru pertama kali mendengar.
1: Nggih, beneran.
0: Ini tadi rencana dia itu dulu mantan penyiar, Mbak.
2: Terus
0: akhirnya tak
2: alhamdulillah lek mantan penyiar.
1: Nah terus
0: daripada saya mantan tidak, yang lain nih.
2: Yeah. Lah kenalan tapi wong ora jenenge.
0: Kenalan tapi Bana.
1: Iya. Bana panggil Bana ya, Bun.
0: Bana.
2: Bana.
1: Nggih, Butit.
0: Butit.
2: Oke. Ya Bu Pak Ban. Pak Ban apa Om Ban?
0: Ya Pak Ban ngono ae. Jadi lek ndek embong ngono, Pak Ban apa?
1: Tempel ban.
0: Banmu gembos.
2: Iki lek ono ban bocor ono enak.
0: Iya bener. Iya.
2: Om Ban bocor
1: ngono. Oh, iya Butit.
0: Oke. Siapa salamnya guys, Mbak?
2: Untuk semuanya wis, untuk Mami Anggi cepet sembuh, cepet sehat, selakangan lek ngoceh.
0: Siap.
2: Oke, iya kanggo semua dulur-dulur perempat semuanya.
0: Oke, thank you.
2: Sekarang cuaca naik ini iki kan lagi puenak mas, yuka mendung ora puan mas.
0: Iya betul.
2: Angin iki yo
0: sepoi.
2: Anginnya sepoi. Anginnya lak bengi iki adem, tapi ini kok yo anget yo.
1: Ya sing biasane sing berbahaya iku yang ngono Butit. Suasane rada enak tapi angin niku sepoi-sepoi, semilir-siwir, bengi-bengi ning greges.
0: Iya betul. Betul nah. Sekali. Seringe kok ngono anjir.
2: Angete merga demam.
1: Nah, iku. Oh, iya.
0: Bahaya iku.
2: Nah, iya. Aku enggak mau demam, aku tak ngopi ae daripada panas demam. Menpanasi ngopi.
0: Oke, okay, enak ya. Oke, okay, Mbak, terima kasih banyak ya wis bergabung nggih, matur nuwun sangat.
1: Terima kasih.
2: Nggih.
1: Salam kenal ya.
2: Mariane tak injenge, Mas.
0: Siap,
2: injengan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tak winjenge ganteng ta enggak ngono lho.
0: Oh ya jelas, kene gak ono sing elek.
2: Soalnya lanang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titi ya. Terus ini ada juga yang sudah bergabung, kita terima dulu. Goyang Senggol.
3: Goyang Senggol lololololololololol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagune apa ki?
3: Lagune Tiada Duanya.
1: Terima kasih.
0: Tiada
3: duanya.
0: Tiada duanya Roma Irama apa Imam S. Arifin?
3: Sak kerso, Mas Dogan.
0: Iya, siap. Tak kei, nggih, monggo salame kagem sinten.
3: Salam kagem sebelah panjenengan niku.
0: Nggih, Umban, Umban.
1: Yo gak ngono.
0: Lagi di ana di sapa Mbak Titi jere Umban.
3: Mas
0: Bana, yo gak popo.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal juga.
3: Pinara.
0: Nggih.
3: Tak titip salam ya Mas Togan.
0: Monggo, monggo.
3: Titik ae buat sedaya pamireng, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken. Nggih. Kagem Mas Togan kekali ansal pinaringan kesehatan.
0: Amin.
3: Rezeki halal.
0: Amin.
3: Panjang usia yang berkah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan ya. Kita mau sapa-sapa dulu ini yang sudah bergabung di live TikTok-nya.
1: Benar-benar.
0: Ini ada user tadi user. Ada user dari Blitar ya. Terima kasih ada Wong Lincah, Babat Lamongan hadir.
1: Babat Lamongan.
0: Matur nuwun. Ada Kalimantan juga nginceng-nginceng lho ya
1: kutu. Nginceng.
0: Gaya I lo ya,
1: betul gaya A. Sing kenal lo ya. Dan juga ono di teko Lawang I.
0: V, wah Lawang. Ada juga Mbak Titi Widya Lestari, ya matur nuwun. Terus Kila Devi, Pak Taufik dapat salam dari Mbok Tam, Mbok Tam.
1: Siapa itu?
0: Mbok Tam, Mbok Tam ini siapa lagi? Oke siap, terima kasih Mbok Tam ini siapa ya? dari Mbok Tam. Oke, siap Mbak Kila Dewi, matur nuwun ya. Salam balik ya. Semoga Mbok Tam sehat selalu ya, Mbak Kila Dewi. Eh, terima kasih.
1: Berarti ini ya, Pik ya. Berarti panggilan niku ya awalan to ya. Kayak Pak Pik. Ayo, Pak Top.
0: Oban, Oban yeah, gitu kan.
1: Oh, Buti.
0: Butit. Enggak enak ikuti dulu ya. Oke, terima kasih ya pokoknya Pak Taufik dapat salam dari Mbok Tam. Mbok Tam tetangganya
1: Mbak Ti.
0: Oh alah, ya. Terima kasih Mbok Tam, makasih ya Mbok Tam. Mbok Tam, Mbok Tam, Mbok Tam.
1: Mbok Tam.
0: Mbok Tam itu nama panjangnya Mbok Tampi apa enggak?
1: Mbok Tample. Mbok Tampi.
0: Mbok Tample apa enggak? Ya, pokoknya terima kasih ya Mbok Tam, sehat selalu Mbok Tam ya. Ini ada Babe Mus tadi kayaknya mau bergabung. Monggo silakan sekali lagi yang mau bergabung bisa langsung bergabung 0341404504 081-3569-1053 ya kan. Ada Via Ashifa juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Terus juga nah ini orang yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Ini kita harus pakai bahasa Indonesia nih.
1: Oh, gitu.
0: Karena orang ini adalah berasal dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow.
0: Assalamualaikum Bung Syaira.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Bung Maizer apa kabar?
4: Oh, alhamdulillah luar biasa. Ini panasnya bukan main,
0: gue. Ai, di sini mah dingin, di sini mah dingin. Kenapa di situ panas?
4: Iya, terbalik kali ya.
0: Pak betul.
4: Iya, padahal.
0: Kayaknya sana lebih dekat matahari kali ya.
4: Iya kali ya. Iya, gue jadi bingung nih.
0: Wah, iya, udah enggak apa-apa lah.
4: Tadi ngomong gue menanya nih. Ente sama siapa?
0: Ini siarannya. Saya kebetulan nih sama dulu mantan penyiar juga. Sekarang kita punya profesi sama MC gitu. Namanya Bung Ban.
4: Bung Ban, oke.
0: Bung Bana. Namanya Bung Ban, Bung Bana gitu.
4: Iya deh, siapa aja deh namanya.
1: Iya.
4: Salam kenal sama Aye
1: ya. Salam kenal juga
0: Bung Maiseran.
4: Bung Ban.
1: Yes.
4: Bung Ban, dulu ayah nih dulu di Malang, udah 30 tahun di Malang.
1: 30 tahun, sekarang di?
4: Iya.
0: Jakarta.
4: Sekarang kembali ke tanah air.
0: Wah, kembali ke ibu kota.
1: Emang Jakarta ini mana nih?
4: Jakarta Barat sekarang ada di Jakarta.
0: Oh,
4: Grogol.
1: Grogol.
4: Nggak jauh dari kampus, nggak jauh dari kampus Trisakti.
0: Oh, iya, iya, iya.
4: Gitarnya begitu.
0: Trisakti ya?
4: Oh, Trisakti, Universitas Trisakti gitu.
0: Okay.
4: Dan kasus itu terkenal dulu waktu zaman Pak Harto Lengser, kasusnya wah lagi kacau lah dulu. Terus kasusnya Semanggi gitu kan. Ayah dulu ke Malang, bini ayah duluan ke Malang, maknya lagi sakit. Jadi daripada kacau di Jakarta, aku ke Malang juga. Nggak tahu yang keterusan dulu. Tapi akhirnya kembali. Ceritanya panjang lah, nanti Bung Taufik ya, nanti ceritanya nanti aja ya. Sekarang ayah mau dengerin lagu.
1: Lagu apa ini?
4: Tak Bisa Melupakanmu.
0: Iya, nggak bisa melupakan Malang nih.
1: Nggak bisa melupakan Malang benar nih.
4: Ya semuanya kagak bisa, nggak bisa romansi, apalagi ayah kalau ingat si Bayu nih, si Milik Kitty. Ya teman-teman ayah semua tuh semuanya deh, pokoknya RRI penyiar-penyiar RRI Pro 4 tuh teman ayah, sahabat ayah, saudara saya, ayah semua itu. Semuanya teman-teman ayah sampai sekarang, makanya itu ayah kagak bisa lupa.
0: Oke.
4: Kalau siang-siang ingat keingetan aja wajah-wajah ganteng mereka ganteng, semuanya ganteng. Luar biasa,
0: excited
4: luar biasa.
0: Oke, Bung Faisera, terima kasih banyak ya.
4: Salamnya buat Sedoyo Mawon saja lah, di utara, selatan, barat, timur menjadi satu di Candi Panggung 58. Dari Merauke sampai Sabang Torang semua bersaudara itu. Oke, RR4 Bangsa Udara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you. Terima kasih banyak, sehat selalu, guys.
4: Sayonara.
0: Sayonara.
4: Gracias. Gracias, señor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Musidi selalu lengkap kalau menyapa semuanya. Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali, kita terima dulu.
1: Oh, terima dulu. Oke.
0: Banyak nih.
1: Kita tunggu tuh.
0: Goyang single. Alright. Yang ada di Dam, Pit.
5: Ini yang ada di Dam, Bitung X.
0: X, Pak X ya. Pak X, ini requestnya tak siapkan dulu apa nih?
5: Aku pengen Bekas Pacar.
0: Oh, Bekas Pacar.
5: Bukan pacar bekas loh, bekas
1: pacar. Mantan ya, mantan. Mantan pacar.
5: Mantannya aku mama sih deh,
1: Asik. Ya.

0: Pacar.
1: Ya, itu ya. Pacar disingkatkan. Gitu, pokoknya lebih Pak Eko singkatan-singkatan toh.
2: Oh.
0: Iya, singkatan.
2: Pak Kok.
1: Pak Ek. Ya, Pak Ek. Pak Ek.
2: Oh,
1: Pak Ek.
2: Pak Ek.
1: Ya, oh. Pak Ek.
2: Iya. Pak Ek.
0: Tapi bukan ada R-nya, nanti ekor.
1: Oh iya iya iya. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Salamnya buat siapa nih?
0: Tadi yang baru turun ya, yang ada di Jakarta tadi ya.
1: Heeh, Bung Mai.
0: Selamat menikmati panas-panas di sana ya.
1: Oke, siap.
0: Dan itu tadi Bu Sripur yang ada di Mendasari ya.
1: Oke, siap.
0: Tadi Bu yang selalu di Bandulan sudah naik ya?
1: Sudah. Mbok Ban.
0: Ikan you, ikan batin, I love you, Retin.
1: Oke. Siap, terima kasih ya.
0: Iya. Oh, itu Bu Pandan dan oh, Mbak Tit tadi ya.
1: Mbak Tit sudah.
0: Mbak Tit. Iya, Mbak Tit. Salam kenal Mbak Tit.
1: Iya, katanya dapat salam juga dari Mak Tam.
0: Oh, Mak Tam ya?
1: Iya, Mak Tam.
0: Salam kenal juga Mak Tam, ini dari Bung Ek.
1: Oke, siap. Mantun nuwun Pak Eko ya.
0: Terima kasih, Thank
1: you.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Mas Bama ya. Mas Bana, Bana, B A B N A N A.
0: Oh, B N.
1: Medeng Bama, Bama rek.
0: Bana ya.
1: Iya.
0: Lele dua kan banana.
1: Oh iya betul, banana.
2: Sampai watu.
0: Kan cuma satu itunya.
1: Bana berarti ngonane siji. Anu nih maksudnya keinginan nih.
0: Ya, ya, ya mana tadi? Terima kasih
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah bergabung ya. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Si Jingkas wis tak terima ning sakno iki kadung telepon mulai wingi. Kok gak ono? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, wingi akhirnya telepon mana?
2: Oh, telepon.
1: Oke. Goyang sing kalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal iso. Harus sampai iso.
2: Saya orang Belanda.
1: Oke. Okay.
2: Mboten saged cara Jawa.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Pak Agung Iswoyo.
2: Nggih.
1: Ini siap? Lagunya, Bang.
2: Sama siapa ini?
1: Saya kebetulan sama Bang Bana.
2: Bang Bana. Dari mana itu?
1: Dari Malang.
3: Dari Malang
2: ya. Dari Malang ya.
1: Nggih.
2: Oh, anu tamu spesial.
1: Ya, kebetulan tadi main-main ke sini, ya udah akhirnya tajak.
3: Oh, sahabat, sahabat spesial sih.
1: Ini
2: salam dulu kenal juga Bang Bana.
3: Salam kenal juga.
2: Tadi ada Bang Oke. Sama bang-bang yang lain.
1: Oke. Okay. Ada Bang Detail juga, ada Bang Detail juga.
2: Ikan patin.
1: Heeh.
2: I love you Riatin.
1: Oke.
3: Okay. Asik.
2: Salamnya untuk yo yo. Wong londo iki iso mung Jawa
1: sak. Betul, betul, betul.
2: Salamnya untuk one for all.
1: One for all.
2: Untuk
1: all
2: Mas right. Taufik dan yes. Bang Bana, terima kasih. Mas,
1: sama lagunya apa ini, Pak? Lagunya tadi belum.
3: Lagunya belum. Lagu.
2: Lagune terserah penyiar.
1: Oke, siapa? Iswoyo matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa-apa.
1: Kita baca dulu
3: kita
1: ya.
3: Kita baca dulu. Ini spesial. Spesial baru ini. Ketekan bener-bener tebak. Bunda Liana, Abas, gak kangen Bunda ta?
1: Bunda Liana ki siapa?
3: Dari mana coba?
1: Bunda Liana anu.
3: Ayo, coba dari mana?
1: Enggak tahu.
3: Ini dia bukan di Indonesia.
1: Itu di mana?
3: Amerika, guys.
1: Oh, serius? Tuh, Bunda serius. Liana. Hai. Bunda Liana, bunda apa yang Liana? Bunda Liana,
3: bunda apa yang Liana? Bunda kangen banget aku Bun.
1: Ya, Bunda Liana, terima kasih sudah bergabung ya. Terus ini juga ada Bunda Liana, iki broadcast Star Radio, radio sama radio. Broadcast ya. Terus via Ashifa, selamat bertugas Mas Taufik dan Mas Bana, salam kenal dan salam sehat. Terima
3: kasih. Amin, terima kasih.
1: Ya. Ini ada yang bergabung, kita terima satu aja ya.
3: Yes, ya. Bentar Bun ya, bentar
1: coba
3: Bun.
1: Coba di sopo dulu, ayo.
3: Halo.
1: Goyang.
3: Goyang lu.
1: Goyang senggol.
3: Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
3: Ya, goyang senggol.
4: Goyang senggol.
1: Iya, mantap. Makin digoyang makin
3: alur. Siapa ini?
4: Assalamualaikum.

0: Mas Taufik, Bang Nana.
1: Bang Bana, Bana.
2: Bener, bener, bener Bang Nana. Nana,
1: memang bagi lainnya Nana.
2: Nana, bener itu.
1: Oh, ya bener.
2: Yo Nana, yo Bana.
0: Tadinya malah keliru.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oke, gimana nih, gimana?
0: Gimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik. Sampean bagaimana?
0: Alhamdulillah.
1: Ya lah iku berarti kegandengan wonge paling.
0: Wis sampe gandenge wonge lho terus sampe bengong.
1: Koyoke. Ya ya ya. Terus ini mau request lagu apa ini biar kita siapkan dulu. Ini banyak yang sudah request.
0: Ya, aku lek ketemu jenengane mesti lagune bingung.
1: Ah, lagune bingung. Oke. Okay.
0: Kira-kira lagu bingung ono Mas.
1: Oh, ono lagune sing bingung. Apa kowe krungu?
0: Siapa salam jenengan?
1: Dari mana?
0: Dari Pak Ismoyo.
1: Oh, Pak Ismoyo. Oke, okay, siap.
0: Nah kan nanti lah ketemu Mas Taufik itu mesti bingung aku lagu.
1: Enggak apa-apa Mas Yopo.
0: Kira-kira apa ya nak lagu bingung?
1: Ada. Ya aku bingung. Apa kowe krungu?
0: Aku tak salam-salam dulu Mas.
1: Monggo-monggo silakan.
0: Dek, dapat salam lagi nih Mas.
1: Dari?
0: Dari gak pengen mau rembun.
1: Oke. Okay. Hmm.
0: Oh jadi panjer Kang.
1: Uh-huh.
0: Mesti dipanjer.
1: Oh wala, ojo ngono to ojo dipanjer to Kang.
0: Heeh, ojo dipanjer kok yo. Koyoke ngajak gelo di. Oke. Ada tukaran.
1: Ojo to ojo ngajak tukaran. Saya
0: tak salam-salam dulu ada Pak Ismoyo, sudah ada Mas Eko, Indariate, Bu Purnomo, Bu Pandan, Bu siapa ya? Bunda Marlena, terus Konco. Juga ada Mbak Titi, Mama Upi.
1: Mama Upi. Oh ya siap.
0: Sopo mana Mas?
1: Wake.
0: Yo juga ada Mas Taufik. Juga ada Mas Sopo gimana lah dia?
1: Nana. Mas Nana.
2: Nana dalam, Nana luar.
0: Eh. Baru ya?
1: Enggak bukan. Dia cuman kebetulan bukan. Penyiar, dulu bekas penyiar karena tadi main-main ke saya, nyamperin saya daripada kabut. Iya aja. Iya.
2: Tapi ini kesempatan loh, Bung. Kesempatan nih ketemu sama Bang Pik. Bang Tom.
1: Bang Tom.
2: Bang Top.
0: Bang
2: Top.
0: Bang Tom.
2: Enggak ganteng. Ngomong bareng
0: orang ya. Orangnya ganteng. Oh, kemarin sama enggak tahu ya. Kemarin tuh pakai kacamata hitam.
1: Saiki yo padha ae. Hitam. Anjene kacamatane duweni ireng, klambine ireng.
0: Oh, duwi. Kok duweni lorek-lorek maneh.
1: Oke, siap. Terima kasih. Salamnya buat siapa?
0: Aku minta lagu apa ya, Mas yo? Aku katain jauh lagu apa sih, Mas? Mas.
1: Wis jaluk kok angel men.
0: Ya wis jaluk kok pakai helmen ya opo ni. Cinta hitam ae
1: wis. Oh, cinta hitam.
2: Cinta hitam.
1: Cinta.
0: Cinta kok ireng ya Mas yo?
1: Iya iku, makane
0: ono. Kayak cinta paling ya.
2: Sajane kan cintane abang Bu.
1: Cinta iku sajane kapan?
0: Sajane Mas.
1: Cinta iku CINTA.
2: CINTA yo padha ae.
0: Ayo wes salam buat semuanya.
1: Okay,
0: selamat
1: siap.
0: Berduka semoga enggak capek.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima
1: kasih matur nuwun.
0: Muka sehat selalu.
1: Amin, Mas. Amin, amin, amin. Amin.
0: Buat abangnya yang ganteng-ganteng. Gini lu sopo kok ganteng-ganteng.
1: Wah, kene.
0: Wes. Kene kok.
2: Kene. Iya lek kono.
0: Oke. Okay. Ada Mas Faris ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Yang ada di Batu.
1: Ya
0: wes.
1: Dadah lala. Terima kasih Bu Sri Kati sing wis gabungan. Matur nuwun sangat ya buat semuanya yang sudah gabung. Ini ada Lina Zil ya.
2: Bu Liana.
1: Ada Bunda Liana. Liana.
2: Eh makasih Bun wis disawer yo.
1: Yo akeh Bunda Liana jan gak karo-karoan. Ngene iki malah gak enak separuh ta kancane ya.
2: Loh.
1: Entar rolas sih masyaallah. Iki aku ngerti asli nih Bunda Liana iki nge-give. Karena apa?
2: Apa?
1: Ya karena Uma sah.
2: Jadi Bunda Liana ini ibuku.
1: Oh.
2: ibu-ibu ibu yang posisinya ada di Amerika.
1: Oh, gitu. Jadi kayak ibu sambung gitu.
2: Ah, ya. Makanya Bunda Liana.
1: Makanya panggilannya Bunda. Sekali lagi terima kasih buat Bunda Liana, sehat selalu, sukses
2: Amin.
1: Selalu ya kan. Di sana sekarang lagi musim persiapan Piala Dunia ya.
2: Benar. Benar, benar, benar.
1: Bunda Liana ini pasti sekarang lagi pakai kostum bola.
2: Bola. Tapi bingung.
1: Iya.
2: Indonesia apa Amerika?
1: Indonesia apa Amerika? Iya kan. Kalau aku sih Indonesia apa Amerika, aku opo ae.
2: Opo ae.
1: Opo ae sing penting dadi duit. Oke deh, pokoknya buat semuanya terima kasih sekali lagi buat yang sudah gabung. Kita mau kasih dulu lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda juga masih bersama saya dan Om Bana bakal kembali lagi nanti.
2: Oke, benar.

0: Es biar, biar, biar, biar lebih baik putus sudah hubungan kita.
1: Asik.
0: Ana Mbak Titi Widya Lestari, Mas Atu Ikilo kolak pisang mongah-mongah. Oke, siap gas ya.
1: Wah, enak.
0: Nah, ya. Tadi ada yang sempat nanya juga gitu ya kan bahwa Mas iku mangan opo kok enak iki? Aku mangan lumpur ANF. Ya, iki enak sekali lho, guys. Sumpah, guys. Nek pintuku iki dhewe iso, Pak.
1: Enak.
0: Hah? Malang Raya.
1: Wah, Malang Raya gas.
0: Kota Malang, Kabupaten Lawang Kota.
1: Lawang Kota.
0: Kecamatan Lawang.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Singosari sampai Kota Malang
1: gas yo. Gas.
0: Heeh. Gas. Nek sak ndure iku yo.
1: Loh, wingi ae nang kene panjen ya gas ae.
0: Serius?
1: Iya, tapi pesene
0: loro.
1: Enggak pesen. Wah. Pesene akeh sih.
0: Oh.
1: Oke, gas.
0: Buritan akeh ledok, Mas. Apa iki ledok ya, Pak?
1: Ledok. Oh, ledok.
0: Oh iya,
1: ledok. Buritan ono ledok iku kan lumpur, ledok.
0: Oh iya sih.
1: Beda, Bu. Putit, beda.
0: Iya. Iki lumpur, kue lumpur.
1: Lemomoh
0: kowe. Lek kok ndarane tak tendi tak Sherlock.
1: Ini lho Bang Fik, kalau ada pisang ngomong antenan studio Bu. Wah enak.
0: Ya, cuma ngomong dong.
1: Kasih.
0: Pinter Omban. Pinter Omban. Ya, yang mau gabungan lagi boleh ya. Silakan 0341 404 504 0855 961 1053. Saya ono waktu ya sampai kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Kita juga sekali lagi pengen menyapa-nyapa yang masih ada di live-nya kita. Kita mau sapa Mbak Titi Widya Lestari, terima kasih Mbak Fia Asifa. Terus ada Laili ya, terima kasih ya Laili ya. Sesuai request.
1: Tapi akeh sing di privat juga lho.
0: Iki.
1: Oh, akeh.
0: Ono Sahara pisan. Halo Sa, anak Mbah Kong, matur nuwun Mbah Kong, Sahara, Laili. Oh, ngalih maneh Mbah Kong iki apa sih Mbah?
1: Pamit diarep marani puntu.
0: Pamit diarep marani putu. Oh, pamit. Pamit. Pamit dulu arep marani putu. Oh iya,
1: hati-hati
0: siap, Mbak Tit. Terima kasih Mbak Tit. Yo, hati-hati di jalan. Salam gawe putune, ya kan. Ayo monggo sing kate gabungan maneh entang podo gabung, sing gak gabung ya ora apa-apa. Aku tak ngobrol maneh.
1: Nah,
0: iki kebetulan kan aku ndek Mas Bana, ya kan. Oke, nggih, don't complete the heart me mission.
1: Wih. Thank you.
0: Oke. Nah, sampean kan sudah lama. Dulu kalau siaran lagunya genrenya dangdut juga.
1: Dangdut sih, lebih lebih dangdut tengah malam, guys.
0: Oh, dangdut tengah malam.
1: Iya. Mulai jam 10 sampai jam 12, bayangin.
0: Tahun berapa, Mas?
1: Mulai radio tahun 2001.
0: Keren.
1: 2001 aku.
0: 2001 sampai
1: 2006.
0: Sampai 2006.
1: Terus
0: 2007 itu akhirnya karena sudah lulus ya.
1: Pengen.
0: Pengen.
1: Waktu itu waktu itu belum anu, belum jadi
0: belum
1: MC.
0: Booming. Oh, belum MC,
1: belum
0: masih
1: MC,
0: siaran aja.
1: Siaran,
0: iku.
1: Jadi ya ini terima kasih matur suwun Bang Pik.
0: Kenapa?
1: Wis,
0: mengobati kerinduan.
1: Kerinduan.
0: Asik.
1: Betul loh.
0: Betapa hati rindu pada dirimu.
1: Siaran.
0: Tapi jujur sebagai seorang penyiar, Bang. Iya kan? Sebagai seorang penyiar terus moro-moro gak siaran suwe. Terus moro siaran maneh iku. Kolo-kolo ono rindune enggak sih?
1: Lek rindu yo pol. Manusia. Kalau rinduku pol banget karena kita itu hidup pertama kali sebelum menjadi MC kan hidup pertama kali kita ditemanin oleh mic.
0: Oh iya betul.
1: Mixtain. Mixing kadang dicekel, kadang pada waktu itu. Terus ngarepe adalah mixer walaupun kita bukan soundman.
0: Oh.
1: Kayak ngarepe kita itu adalah komputer walaupun kita bukan IT. Itulah yang membuat kangen.
0: Oh iya betul. Tapi memang kadang-kadang meskipun kadang-kadang kita yang namanya siaran tuh ada titik bosennya. Tapi kadang ketika kita break itu justru malah itu membuat kangen ya Bang.
1: Bener. Bener banget. Dulu sempat Bana Biga. Oh, dulu sempat
0: BB ya.
1: Dulu Bana Biga. Dan spesialnya kenapa aku bisa siaran waktu itu Bang Yo. Itu gara-gara RRI Bang.
0: Serius?
1: Demi Allah. Pada waktu itu ketemu pertama kali saya belajar siaran itu di RRI di belakang.
0: Oh iya siap.
1: Sama almarhum Mbah Romo kalau tahu. Rambutnya putih, rambut panjang dulu itu.
0: Mbah Romo, namanya Mbah Romo.
1: Panggilannya? Oh. Mbak Romo.
0: Iya. Kurang tahu.
1: Di situ. Mm-hmm. Nah, aku diajarin siaran Jawa, siaran lah. Gitu. Mm-hmm. Itu adalah beliau pahlawannya.
0: Keren.
1: Wah.
0: Lumayan. Terus dari pengalaman yang didapatkan sama Bang Bana, itu menurut Bang Bana siaran tuh kayak gimana sih Bang?
1: Siaran itu sebenarnya nggak membosankan, tapi membuat kita itu kayak bertanya-tanya. Yang dilihat kan suara kita, yang didengar suara kita toh, gitu loh. Kapan ya ngomong terus mulu dilihat sama audiens.
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul Bu sih. Betul ya. Yang didengar cuma suaranya. Itu yang justru bikin orang itu penasaran gitu sama.
1: Penasaran.
0: Sama dunia siaran gitu ya.
1: Benar. Dan yang paling rindu juga bahwa waktu itu banyak yang nemenin kita.
0: Betul.
1: Contoh kayak Putih. Enggak, contohnya sekarang ini.
0: Oh ya.
1: Putih terus apa?
0: Putih terus tadi Pak Suranto.
1: Kayak dulu gitu. Nah, dulu sempat juga habis dari Wiga itu ke radio sebelah. Di ujung depannya Resti.
0: Puspita.
1: Bukan. Puspita kan gini. Ngarepin Resti Supraun.
0: Sik.
1: Gita,
0: Gita.
1: Itu wakeh gua. Faktiku banyak.
0: Iya. Pendengar
1: dan juga banyak yang kenal. Ya situ. Terus habis itu disuruh bantu apa namanya itu di Jalan Aluminium.
0: RCB.
1: RCB. Tapi aku dikonang bola, aku enggak gelem, guys.
0: Alasannya kenapa?
1: Susah.
0: Iya sih.
1: Siaran gampang. Tapi menghadapi teman-teman itu susah.
0: Iya sih. Oh iya.
1: Itu
0: iya.
1: Aja wis.
0: Iya.
1: Makanya almarhum Hendra waktu itu wis gak sam, aku gak bisa jujur. Bukan masalah aku gak kepin siaran atau apa.
0: Harusnya Mas Dadang ya.
1: Hah?
0: Harusnya Mas Dadang.
1: Wah, Dadang itu cocok. Cocok yo.
0: Iya betul ya. Oke, kita mau bacain dulu beberapa WhatsApp ditahan dulu nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum request pura-pura makasih ya. Nggih, siap. Terima kasih matur nuwun. Terus ada juga ini dari Ayu Wardani. Selamat sore, ini dari Junderjo meminta lagu Terhasut. Terima kasih. Oke, Mbak Ayu, Mbak Wardani apa Mbak Sopo kiwis pokoknya terima kasih, ditunggu ya untuk lagu yang sudah di request. Yang mau request lagi mungkin yang masih bertahan di live TikToknya kita ya kan. Wah, langsung aja gas ya.
1: Gas saya wis pokoknya hari ini tuh hari yang sangat bahagia.
0: Betul, betul banget.
1: Bahagia pemenang koncoku siji merasakan lumpur
0: ANF. Lumpur ANF masuk sekali pokoknya, kira rekomendasi. Tapi sebetulnya jualan lagi sebelum kita ngomong lumpur ya. Mang balik siaran. Nah, akhirnya setelah sekian lama meninggalkan 2006 terus balik lagi ke dunia siaran. Asini gurung ya. Terus. Cuman kangen-kangen aja gitu ya.
1: Jadi gini. Ini pompong pak ini sono kan?
0: Masih ada.
1: Ini sebenarnya aku kaget. Loh, kagetnya loh, tiba-tiba aku diajak. Ini RRI lo. Mungkin di sebelah-sebelahnya gak mungkin lah. Ini aku diajak siaran loh. Hari ini saya ngomong. Gitu loh. Sama sahabat-sahabat RRI lo. Ya kan?
0: Jadi gini pemirsa dan juga pendengar, sebetulnya Mas Bana ini tadi saya tahu background dia dulu adalah seorang penyiar. Cukup lama dia enggak kembali siaran. Terus aku gini aja sih, aku cuma nyeletuk, Sam besok ngopi gitu. Oke, jam biru jam telu gitu. Ternyata jam 3 kurang dia udah nyampe sini sambil bawa ini kue lumpur ANF. Tak coba kue lumpurnya enak. Terus tiba-tiba, sambil aku nanti masuk studio, orang-orang langsung tak totok. Jadi sebetulnya dia ini saya jebak. Mungkin kalau kemarin saya bilangnya, Sam menek siaran. Soal males ngene-ngene. Karena saya tak tahu orang enggak mau siaran lagi itu bukan karena dia trauma, dia takut kecanduan lagi. Gitu.
1: Tapi secara jujur bukan di depanku ada topik ini. Radio di rumah, radio yang disetel adalah di saat topik siaran. Mah, iki lho. koncoku sing siaran. Oh, Mas Topik sing ngewangi sampean iku mesti ngekeki job iku lah iku lho.
2: Lho iki beneran iku.
1: Serius. Itu alhamdulillah.
0: Wis pokoke sambung silaturahmi lah ya.
1: Pokoke terima kasih RRI pokoknya.
0: Iya, sama-sama, saya juga terima kasih. Hari ini saya kenyang lumpur mantap dari ANF.
1: Dipromosikan gratis iya. Gasi juga sama.
0: Oh, kena ajak siaran. Oke, tapi balik mana nih Mas? Iki soal apa jenenge siaran gitu. Sampai akhirnya siaran itu dulunya memang keinginan atau itu UKM dari karena Anda mahasiswa atau bagaimana?
1: Iya.
0: Atau memang sudah ada keinginan buat siaran
1: keinginan. Pada saat itu. Waktu itu saya sempat belajar kembali lagi ke RRI di SMP kalau nggak salah SMP coba kesini SMP lo ya. Habis itu lulus kuliah lah ya. Kuliah di salah satu disebut nggak apa-apa ta?
0: Nggak apa-apa.
1: Aku kuliah aku nang Unisma guys.
0: Hah? Unisma.
1: Unisma. Di Unisma pada waktu itu nggak ada radio.
0: Oke.
1: Okay. Ah habis itu tanggal tahun 2001 aku kudu anu kepingin siaran aku ki. Ternyata ketemulah namanya Vivi. Vivi itu adalah penyiar dari Biga. Mas Ban, iki lho ono diklat.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Diklat habis itu ke Biga lah. Diklat menjadi penyiar Biga. Seperti itu. Jadi Biga ini bukan hanya UKM tapi radio swasta juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Waktu itu. Nah, habis itu lambat laut dapatlah jadwal.
0: Oke. Okay.
1: Jadwal malam, jadwal sore, lilin.
0: Digas aja lah ya.
1: Ah,
0: jaga lilin gas. Gitu.
1: Heeh. Ku digas gitu. Habis okay. itu dari situ banyak yang nyebar, ada yang di sebelah. Di L. Wis pokoknya nyebar-nyebar.
0: Pokoknya sebar-sebar. Pada zaman itu memang radio juga masih banyak gitu ya.
1: Radio dikit lah.
0: Enggak, maksudnya termasuk radio komunitas kan banyak.
1: Oh banyak, banyak.
0: Jadi maksudnya sarana untuk berlatih, sarana untuk menempa diri itu lebih banyak gitu.
1: Banyak.
0: Oke, ini ada lagi dari Mbak Via Asifa. Maaf ikut nambahin, bolehkah Mas Taufik kangennya dor komunikasi dengan audien lebih santai?
1: Maksudnya kangennya dor komunikasi dengan
0: kangennya audien. Kangennya dor itu gimana maksudnya? Kangennya dor itu ya Wasam.
1: Kangennya dor komunikasi dengan audien lebih santai. Oh, santai. Ini mungkin masukan.
0: Masukan. Iya. Saya kurang santai berarti ya?
1: Lebih santai. Ayo.
0: Iya, lebih santai. Kita pemanasan dulu biar lebih relax. Oke, sahabat. Pokoknya terima kasih buat yang tadi sudah join ya. Dor itu dunia orang dunia orang radio.
1: Oh.
0: Ya, lah disingkat dor yo apa? Aneh Dora lah, Dora. Temukan petanya gitu.
1: Tapi bener kok. Kangen komunikasi dengan audiens.
0: Di kacamataku ada Superman kau. Kembaliin kok kacamata saya dibawa sama dia.
1: Oh iya.
0: Iya, dia di rumah kemarin ya kan. Dimana langsung bawa kacamata saya. Balekno. Hei. kacamata saya serius dibawa sama dia. Ya. Pokoknya gitu ya. Okay. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung dan pastinya untuk Anda yang mau bergabung kembali silakan nanti bisa bergabung kembali karena yang pasti kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit okay. ya. Live-nya juga masih tetap kita jalan, yang mau request yang mau request via WhatsApp dan juga via ini apa namanya? Online. Mohon maaf kalau untuk TikTok insya Allah masih bisa kita layani ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu kita tidak pamit tapi kita akan tetap membersamai Anda semuanya termasuk saya nanti akan sampai jam 8 tapi mungkin nanti pukul 17 Mas Bana harus pamit ya.
1: Benar.
0: Time nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi Mas Bana ya.
1: Terima kasih pokoknya Bang Topik ya.
0: Oke, siap. Saya juga terima kasih pokoknya buat Kanda yang mau cari kue lumpur enak ANF. Ya,
1: thank you.
0: Instagramnya ada di situ nanti bisa
1: ada.
0: Ya udah, jangan lama-lama ya. Terima kasih banyak untuk ada semuanya, Mas Bana. Terima kasih.

0: lepas jam 17. Mekaten Pawarto Enggal
1: Surup Suryo
0: Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita paham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya, namun aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdu qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam dan mencela orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi rabadin jallati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa baitin fi a'lal jannati liman hassana hilqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tanah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
6: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang, jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini ya. Sing kate gabung ya ndang gabung. Sing ora gabung ya ora popo ya kan. Nang Tejo Wangi Jan Grespol barengan Taufik Misbun penyiar paling ganteng jari ini mae. Lek jari ini wong liya ya biasae. Ora popo ya. Jadi sing kate gabung ndang gabung. Sing ora gabung ya ora popo. Sing kate WA ndang WA 081-555-6910-53 081-555-6910-53 0341-404-5404 081-555-6910-53 yo. Iki ono sing wis gabung tapi mari ngene yo, tak kei lagu dhisik.

Nana saiki balik maneh yo. Aduh, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis gabungan. Sing kate gabungan yo monggo kula trenggel-trenggel gabung.

0: Iki ana Bunda Riatin pisan sing wis gabung ya kan, tak terimani dhisik. Tejo Wangi Bu Riatin lagunipun Luwiting Asmara kangge panjenengan sehat panjang umur sak keluarga amin. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin. Yo sing kate gabungan maneh monggo. Iki ana sing wis gabung Tejo Wangi Jan Gres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jan Gres.
0: Nggih. Bu, napa lagune?
1: Oh ya san anu ah. Ngertakno dhisik ta.
0: Nggih, pripun pawartosipun?
1: Oh, panjenengan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kula nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tembangipun anu Mas Togan.
0: Napa niki?
1: Wisata Kota Batu.
0: Wisatane Kota Batu. Nggih, kedah kula padosaken nggih.
2: Dulu Papa
0: wisata. Dulu wisata Blitar, Kota Wisata Batu paling, Bu.
1: Wonten.
0: Sebenar Batu.
2: Baru ditarasa.
0: Batu wisata enteni.
1: Oh, Batu Wisata.
0: Nggih.
1: Sami mawon Mbok pilih.
0: Paling. Wis dicoba ae yo.
1: Nggih,
0: siap. Jenengan pripun sehat nggih?
1: Oh, sehat sekali.
0: Niki wau sonten wau lagune diputar napa mboten?
1: Sing wek kumawon.
0: Nggih, jeneng enggak kadane jeneng. Sampun diputar nggih.
1: Kaduanya tadi to sampun.
0: Nggih, ya napa kula. Nek siaran penak di turuti lagune penak. Nggih,
1: Anda baik hati.
0: Matur nuwun. Masya Allah, sehat selalu Bu Sri nggih.
1: Keluarga,
0: okay.
1: Sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin.
1: Bapak Ibu ya gitu, amin, sehat semua.
0: Amin, amin, amin, Allah amin. Kula lek siaran anu kudu aku. Enggak kula niki tanglet jenengan kok. Kurang napa, kurang guyon napa, kaken guyon napa ya napa.
1: Lah memang itu kan sudah pembawaan masing-masing.
0: Nggih, siap. Kula pembawaane mboten caget serius niku lho Bu. Ya napa carane serius niku ya napa Bu?
1: Ya apa carane ya apa? Tiap orang itu kan berbeda.
0: Nggih.
1: Nggih, ndak bisa sama. Sing kae ngono, sing kae ngene. Apa memang ya apa ya?
0: Nggih.
1: Memang sudah karakter.
0: Nggih, matur nuwun. Ngapunten lho Bu nggih.
1: Mboten napa-napa. Kula remen kok.
0: Remen kali sinten?
1: Kali panjenengan.
0: Lan ya kok remen pripun?
1: Remen lah padha karo anakku to.
0: Oh nggih sih, ya Allah. Berarti niki kula mat nimbaline mama. Lho kok
1: mama.
0: Lah ya napa le kula sik terus kula ya gane jenengan.
1: Wis ra usum lek mama.
0: Oh napa? Ibu.
1: Ya ibu
0: to. Oh nggih, nggih. Nggih mantan nuwun Ibu.
1: Enggak lah, kami-kami. Ya, penjenengan sebaya anakku sing nomor 3, Mbok pilih.
0: Lho nggih, sing nomor 3 niku sak niki
1: kelahiran 82.
0: Oh,
1: 83.
0: Oh nggih.
1: Iya, saya 82.
0: 82. Oh nggih, tuwekan anu kula 83.
1: Oh, pacak titik ae.
0: Nggih, sak barean lek jere wong Jawa iku sak barean ngoten niku.
1: Sabaraan.
0: Nggih, sabaraan nek tenggak daerah kula niku sabarean terus.
1: Sing nomor 486.
0: Oh, nggih. Jenengan yo gane apa? Putrane pinten iki?
1: 5 sing ragil tahun 90.
0: Nggih.
1: Kabeh momong kok, Mas Togan?
0: Momon.
1: Momong.
0: Oh, alah. Nggih.
1: Isa momong.
0: Tapi sak niki pun dados tiang sedaya nggih.
1: Ya, tinggal aku tinggal tengok-tengok.
0: Alhamdulillah.
1: Tunggu omah. Tunggu no radio, nonton TV. Itu kerjaanku.
0: Berarti hiburane niki kula niki termasuk hiburane njenengan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ya Allah, sik bermanfaat ya Allah. Lah ngapunten. Kula saestu kula sak bile kula niki kudu bile kula niki kurang ajar njenengan sanjangi lho Bu.
1: Wis enggak mboten
0: mbek kudu-kudu wis ketak anggap anakku dhewe. Nggih. Lah kula sih menghibur ngoten niku.
1: Nggih, leres menghibur.
0: Nggih pokoke jenengan seger waras Bu nggih.
1: Semugi
0: putra-putri nggih seger waras sukses danten. Nggih, matur nuwun Bu.
1: Tadi aku
0: turun tiket
1: salah.
0: Oke, masya Allah. Saking kesusah malah cerita-cerita dewi gini lah. Tunggu rukuk nongin gue piye gini gue. Yang gini pun, monggo salamnya kagem cintan.
1: Salam kulon, kagem cintan,
0: hati,
1: hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati, hati,

0: terus adem Mama Anggi, mugi-mugi enggal dangan.
1: Amin.
0: Sampun dangu-dangu gerai.
1: Amin.
0: Sampun akan kemawon. Masukkan. Mari kita merajut persaudaraan sejati dan memperkuat tali silaturahmi.
1: Amin. Luar biasa, matur nuwun nggih, Bu. Sehat-sehat nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan niki wau lagunipun Batu Wisata. Lah sampeyan enten sing kate gabung male monggo 081-3569-1053. Sugeng jalu. Guaan guaan radione guaan. Nggih. Nah, pripun?
2: Nggih,
1: lor. Utara, utara, utara.
2: Nggih, jenengan
1: utara.
2: Anggap anak kalian Mas Taufik.
1: Nggih, utaran.
2: Nggih lho, Mas Taufik.
1: Oke.
2: Panjenengan kula anggap anak kula sekian, Mbak.
1: Nggih, matur nuwun Bunda Riatin nggih. Utara.
2: Kulaku yang ganteng.
1: Nggih, utara.
2: Kulaku sana keluarga.
1: Nggih, utara
2: niku. Ngomong anak ya.
1: Nggih, utara apa? Utara.
2: Rumah tangga iku soro lho meneng-meneng iku.
1: Nggih, meneng. Nggih, rumah tangga lek meneng tok gak nyambut gawe kesel, Bu.
2: Nggih. Kulo nggih cari hiburan, panjenengan nggih cari hiburan.
1: Nggih, terus kulo menghibur, kulo menghibur.
2: Nggih, panjenengan menghibur, kulo nggih cari hiburan.
1: Nggih,
2: laras, laras. Nggih. Mas Taufik selalu tertawa. Betul. Nggih,
1: betul.
2: Tertawa sekali.
1: Sekali.
2: Pusing kepala hilang.
1: Oke. Okay.
2: Hilang. Jadinya pusingnya ku hilang.
1: Nggih, nggih.
2: Anu moro-moro ngelune hilang, betul.
1: Moro-moro ngelune hilang, nggih.
2: Heeh. Dua kali tertawa, senti pun sirna. Tiga kali tertawa, persoalan lari. Empat kali tertawa, penyakit sembuh. Lima kali tertawa, jadi awet muda. Enam kali tertawa, hati penuh sukacita. Enak kan tertawa itu?
1: Enak,
2: nemen. Pokoknya tertawa, kalau bisa tertawa itu tiap hari empat kali penyakit sembuh, enak kan? Aku ngene lek ngeluh Mas Taufik, aku moro aku ngeluh, aku moro Mas, aku moro anu ndelok HP-ku tak bener, aku guyu-guyu langsung hilang ya. Langsung sembuh penyakit e.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah nih. Ani opo yo ngeluh kok gak wasar. Oh iya, tertawa ada 4 kali. Langsung lu sembuh.
1: Lagi 5 kali. Lu lagi 6 kali.
2: 5 kali, lek 5 kali anu tertawa 5 kali awet muda, enak kan? Jadi awet awet muda.
1: Jenengan
2: Mas Taufik ya, ya
1: betul. 117 tahun kok jenengan.
2: Iya, betul.
1: Betul.
2: Iya, nanti anu saya sekarang ini pun anu luiting asmoro.
1: Sampun, sampun kula siapakan.
2: Oh, nggih. Nggih kangge Bu Sri Purnomo kalau matur suwun singgalanipun. Mama Anggi, cepat sembuh, jangan lupa ya. Obatnya kunir madu. Ya, bari kunir madu ya. Terus itu kalau bisa gedang gaje. Pokoknya apa abang pokoknya gedang gaje ku digodok utawa didang. Pagi satu, awan satu, sore satu, tiap hari. Wong Mbak Penny kalau tak kandani mulut cukup sak curung. Wong cukup sak curung digodok bendina langsung sekarang penyakitnya waras tonggoku iku Mbak Penny ku. Batin aku saiki lumari mangan pedes lho aku anu ora kambo anu muni ngoten wetengku saiki sehat wetengku muni suwun yo Mbak Ten ngono. Cukup gedang gaji sak curung dipangan bendina. Iku sehat. Mekan mek mangan gedang tok iku ambek kunir madu iku Mas Taufik.
1: Nggih, gak kuwareken Bu.
2: Hah?
1: Gak kuwareken.
2: Gedang emek siji kok warke siji. Isi siji.
1: Jarene mangane sak curung. Siapan
2: siji.
1: Mangane jare sak curung.
2: Lho sak curung sing bendina sayang.
1: Nggih nggih nggih nggih nggih.
2: Mosok kae mosok sedina. Aku lho lek isiku mangan gedang loro lho warek. Ya. Salame kangge Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko, Rembun, Faris, At Aceng, Aceng ini ngono apa ora?
1: Anu,
2: Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto. Semuanya di luar negeri ya. Pak Marip, RRI yang mendengarkan sekarang. Berarti salam sayang semuanya. Salam I love you semuanya. Aku cinta padamu temanku semuanya. Penyare nggih. Salam I love you pur. Assalamualaikum, dadalala,
1: matur nuwun. Matur nuwun Bunda Riatin sing wis gabungan, sing kate gabungan ya monggo kula aturi enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Iki mang wis ana judune wong liya Intan Caca. Ya sing kate gabung malih monggo Pak Eko teng dampe terus sapa kemang Bunda Marlena, Mbak Ayu Wardana, terus Agung Siswoyo, terus Pak Eko, wis kabeh sing rasane tas bunda siji-siji. Sing kate gabung ya nang gabung no. Mumpung sik ana waktune no. Engko lek wis te bingung no. Nang Tejo Wangi, Tembang Jawa lan Banyuwangi sampai jam 8 bengi. Barengan penyiar ganteng Taufik Misbun.

Ya wis ke dulur-dulurku kabeh ya, kita kaya kesempatan singkate gabung, yundang podo gabung, singkate kirim-kirim salam, singkate kirim-kirim dungo. Lho kok kirim dungo? Ya mesti dungo ana sing ape-ape, rezekine lancar dan sebagainya, ngono lho dulurku kabeh ya. Iki nang Tejo Wangi sampai jam 8 bengi.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anjas moro arimami, mas mirahku lao warto. Dasih mutan wurung layon.
4: Ecie.
5: Kamu Fah.
4: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
5: Emang iya, aku masih belajar sih.
4: Itu bikin sendiri?
5: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
4: Wow, emang itu apa?
5: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
4: Enggak.
5: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
4: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
5: Mau belajar juga?
4: Emang bisa?
5: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
4: Hah? Apaan?
5: Ya itu, kamu mau belajar.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
3: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
1: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama dengan kami. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat malam juga. Untuk yang tadi sudah request, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Tadi lagu dari miliknya Neosari Perawan Kadaluarsa sudah saya hadirkan. Satu lagu yang tadi diminta sama 081342 75 sekian sekian sekian. Kali ini ada juga Mas Agus yang ada di kawasan Tlogo Mas. Ini minta lagu dari miliknya Niken Salindri yang berjudul Tak Milih Dewi. Mole dipilih no, tenan-tenan. Kadang dipilih no aku gak enak soalnya. Terus juga selamat malam Mbak Giron yang ada di kawasan Pesanggrahan Kota Batu. Sehat selalu Mbak. Ada Mbak Lili juga, ada Mas Didi ya. Pokoknya terima kasih, ada Tegar juga ya. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang malam hari ini masih mendengarkan 105,3 barengan saya Taufik Misbun yang tentunya akan menemani Anda semuanya. Masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita. Untuk yang mau request langsung aja bisa request. Untuk Anda yang mungkin belum request dan pengen request, boleh, silakan ya. Masih ada waktu. Kali ini saya hadirkan tadi yang diminta sama Mas Agus yang ada di kawasan Tlogo Mas. Minta lagu dari miliknya Niken Salindri, Tak Milih Dewi. Tak Milih Dewi, boleh ya. Tak Milih Dewi, yowes. Lek gak gelem lek tak pilih no, pilihane njaluk Pilih Dewi. Oke, beres. Tak pilih no, tak pilih no, tak pilih no. Gampang lek masalah milih-milih ngono ae yo. Aku jagone milih jar ini. Hai. Pokoknya buat Anda semuanya yang hari ini sedang menikmati suasana malam, tak lupa juga saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk yang masih mencari rezeki di sekitaran jalan Candi Panggung, saya ucapkan selamat malam, semoga dapat rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Niken Salindri, Tak Milih Dewi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda, reko make ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dulur.
1: Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa.
2: Geh matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis gabung jam 19.51 menit waktu Indonesia Barat iki saatnya aku pamit tapi wis enek sing gemblodak nek kono aku garo sing gemblodak iki mang apa? Maring ini tak ceki koyoke sih yo lek ndelok suara glodakane jenenge wong elek sing wis teko.
3: Kemarin.
2: Yo jadi sing saiki lagi nyantek maring ini bakal ditemani ambekan wong ganteng biyen.
4: Baik-baik.
2: Anak mbah pentol sing bakal ngencani sampean kewabe. Ya wis sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita Arya Satria dengan Gending Tresno spesial kanggo kabeh mari ngene bakal dilanjutkan ambek seniorku. Ya mbien pernah ganteng. Ya mbah pentol. Assalamualaikum. Mungkin bisa update di

0: Kupas Jam Kaledoso.
1: Kabo Walu Dalu Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara wanjinipun ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Wilujeng dalu para kadang pamireng pawartos basa Jawi dinten menika Rebo 3 Juni 2016. Produksi Radio Republik Indonesia Malang Perompat Suara Budaya Nusantara katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Dewan Kesenian Kito Batu DKKB ngawontenaken audiensi kalian Komisi B DPRD Kito Batu wonten ing ruang rapat DPRD Kito Batu Selasa 2 Juni 2016. Pepanggihan kasebat ngrembak strategi pengiatan ekosistem kebudayaan lokal ing madyanipun laju perkembangan pariwisata saha modernisasi. Ketua DKKB Kota Batu Sunarto negesaken bilih kabudayan kedah dados pondasi utami anggenipun bangun daerah. Miturut panjenenganipun, kebudayaan boten pareng namung dipun posisiaken minangka pelengkap sektor pariwisata. Ing dalem audiensi kasebat DKKB nyodoraken roadmap pemajuan budaya kita Kota Batu 2016-2030. Dokumen kasebat ngamot pitung agenda strategi ingkang dipun kajengaken pikantuk dukungan saking DPRD lumantar fungsi legislasi anggaran soho pengawasan. Sunarto meratelaken Kito Batu kagungan potensi budaya ingkang sangat ageng adhedhasar data ingkang dipun gadai di KKB wonten 179 obyek pemajuan budaya, 80 obyek ingkang kadigo cagar budaya sarta 23 cagar budaya Kito Batu ingkang sumebar wonten ing 19 desa saha gangsal kelurahan. Panjenenganipun paring pambiji kahanan kasebut kagungan potensi nyebabaken icalipun memori kolektif generasi muda saha fragmentasi kebudayaan. Salintune menika DKKB ugi nyoroti dereng wontenipun dukungan hibah pendanaan saking APBD ingkang sadanguning mangsa kepengurusan periode 2016 ngantos dening 2016.

0: Prokatang Suno Budoyo ingkang satu kinurmatan pemerintah pusat perencana kagungan angkah mundut utawi mengambil alih kewenangan jalan gondang legi balik kambang ing wekdal warso ngajeng ing sadanganipun sa panjangipun 3 km ingkang wekdal menika status jalan kabupaten badhe mindak kelas status jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang Khoirul Usnaidi Kusuma ngendikan pengalian wewenang kasebat dipun jadwalaken wiwit 2017. Proyek peningkatan infrastruktur jalan wisata Balikambang menika sampun lumampah target penyelesaian sedaya pekerjaan fisik kalebet pelebaran soho drainase wonten ing wekdal Desember 2016. Data DPUBM nedahaken panjangipun ruas ingkang dipun tingkataken ngantos dening 3,8 km². Jembaripun dalan dados 13 meter. Menika dumados saking badan jalan 7 meter bau kiri kanan 2 meter soho drainase 1 meter anggaran ingkang dipun kelontor langkung saking 3,3 miliar rupiah.
1: Hari ini Bagas gak cuma sendirian karena sudah ditemenin oleh beberapa teman pandit bola.
0: Selamat habis menika para kadang puncak peringatan hari jadi kaping 12 Perumda Tirta Kanjuruan. Kaping 12 Gangsal Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang dados momentum ingkang wigatos kagem pengiatan kapasitas internal perusahaan. Jumbo sakbakdanipun mimpin upacara peringatan ing pelataran kantor pusat Kecamatan Pakesaji wekdal 3 Juni 2016 enjang Bupati Malang Sanusi ambuka sacara resmi pendidikan so pelatihan diklat ahli manajemen air minum tingkat madya warsa 2016 angkatan Gangsal ing Smart Grand Center Perumda Tirta Kanjuruan. Bupati Malang Sanusi negesaken bilih peran Perumda Tirta Kanjuruan sangat krusial minangka panyawis kebutuhan dasar masyarakat sehingga kanthi tumuwuhipun daerah tantangan ingkang dipun adepi sektor penyedia utawi penyawis air minum menika saya pepak. Tantangan kasebut anglimputi peningkatan volume kabetahan toyo resik padintenan proteksi dumateng kelestaren sumber air baku panjumbuhan operasional dumateng perubahan utawi owah-owahan iklim inggo cinekapan lan nyekapi standar pelayanan publik ingkang cepet lan responsif. Prokatang Suno Budaya ingkang satu kinurmatan mengkaten pawartos boso jawi ingkang sampun katuraken kula pun siswanto galu aji ngaturaken bilujeng midang ketakan adi coro janda ibun su nuwun matur nuwun.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai.

0: Gelimsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ya sebenarnya kita juga pada saat itu harusnya bisa lolos ya. Harusnya Korea Selatan nih ada Indonesia.
1: Nah, di posisi Indonesia terusnya posisi Irak sekarang.
2: Iya, iya benar.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: tahun kalau nggak salah.
1: Iya. Magang ya kayaknya. Magang 3
2: tahun. 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Beting Kartiaso. Labeting Kartiaso punika awit saking pambudidayaning Gita Durusila. Rinuat kanthi mrihatining andrenging karasa ngubara lan ngumbara miat dumunging kamitran. Hamangsuli prahara bebendu ageng tan ginayuh hastaning pamilat broto. Wasing karasa kang ginubet grahita grahitaning karasa dumunung cipta. Tanono angkara tanono rubeda tanono Durusila. Tanono tandang Duraka. Jejer anyar, gagrak anyar, titah anyar, jagat anyar, sarwa gumebyar, tan ono kang samar, tansah suminar magilar, gilar, anggelar, tulusing nalar, budi pinilih luhur angre, are, moso wurungo karsaning jati hangesti drajating titah, hawya mirudha kang kinarsa ing Allah, kabeh saka telenging jangkah, kabeh awit gumelaring pratingkah, kabeh ngemu tulusing ibadah. Ngaminono donga kang pinuji kunjuk ing arsa Mahaji. Humangkara, humangrasa. Hamung ratri karasa. Hamungguing Baskara, hamungguing Jumantara.

0: Duh lahir amat
1: teluk-teluk anu apa gendung ketuek
0: pada parikan kembang klepang
1: ya.
0: Sasorot kuntule ngelayang
1: iye anyar temen bayang ini anak kuntul ngelayang
0: sasorot kuntul

0: Lukasian.
1: Emane-manan Lukasian gendung.
0: Kakang-kakang pengendange.
1: Apa Mbak Ayu pesindene?
0: Inyong nang kene duwe sedulur lanang.
1: Duas keperan kena nggo ampiran.
0: Inyong rabi kamaleni.
1: Ya.

0: Nyonge rapi kuar penyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja beranak.
0: Apa?
1: Nyumbang geni sawungan.
0: Ora member temen anak nyumbang geni sawungan bokan kopar rumah nyong.
1: Nyumbang geni sawungan.

0: nyumbang.
1: Orang member teman nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
0: Kakang-kakang pengendangi.
1: Kenapa truk-truk maning sih?
0: Sepisane nyong duwe kaki nini.
1: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
0: Sepisan kaki nini.
1: Peng pindok.
0: Peng pindok bapak biyo.
1: Isi bapak si warisiko, isi bapak si biyong anak si ngopeni.
0: Peng pindok bapak lan biyong.
1: Peng teluk.
0: Peng teluk kakan bekayu.
1: Iya nyongnya seneng banget yen bekayu naju ngawake nyong.
0: Peng teluk kakan bekayu.
1: Peng papat.
0: Peng pate Banda Wiraya.
1: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate. Olahraga
0: ini semakin sportif. Peng pate Banda Wiraya.
1: Peng lima.
0: Peng lima bandu setanah.
1: Nyonge pelih waruh anak ini satu ring setanak.
0: Kakang-kakang pengendangi.
1: Apa sih truk-truk maning?
0: Hajagawe kendrabu.

0: kenapa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk maningan anak apa gendong?
1: Apa Rika tumon maning?
0: Tumon apa sih?
1: Anak ginjeng geret lintang.
0: Nyong eplih waruh anak ginjeng geret lintang.
1: Kinjeng kinjeng kebo lintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Pak Wilujeng dalu para gadang, kepareng mugi ngaturaken Aum Swastiastu. Namo Buddhaya, Salom. Salam kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayo Kang Samyo pinanggih. Pinanggih malih kalian kula pun petruk kan rong bolong wonten ing kalenggahan. Dalu menika ngresi wonten ing dinten Rebo. Rebu ini Rebu Legi kan gareng. Surya kaping 3 wonten ing Candra Juni. Warsa 2026 kula petruk kantong bolong sakadang. Kula gareng Antalahut.
1: Saha kula Bagong Tok inggih kepareng nderekaken kakang-kakang kula.
0: Pamuji kowe awak ing dhewe Kang Gareng. Heeh. Muga-muga dulur-dulur Kang tansah midhangetke giaran iki. Tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat. Lagi dulur-dulur wis dong lumpuk ana sing teko Malaysia iki Pak Pipin iki wis pesen gending ngayamin iki wis pesen gending. Heeh, gendinge sing dikersake apa tro? Iki mau gendinge sing dikersake iki caping gunung mengko diputerke. Uga ana Mas Budiyono kang ana teng Garong Kalimantan Timur. Tansah midhangetke adicara menika matur nuwun lha nggih kula nggih matur nuwun. Ora lali ana Mas Sutik uga ana uga panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Lha iki Kang wis uga paring bebungah. Wah, tarik-tarik. Lulusane like wis tarik-tarik terus muga-muga wis santuk piwales. Saka Kang Hakarya Jagat ginanjar seger waras kuat selamat terus kok kedungane ngawake kuwi tok beda apa sugih mrewu ora seger waras beda apa sugih mrewu ora duweni ginanjar kuat iman beda apa sugih mrewu tansah bilahi adoh saka selamat nah kuwi mau mligine kanggo ning dulur-dulur kabeh yuswa panjang manfaat tansah siniram rezeki kang barokah Kang Gareng kok kowe gong heeh. Bengi iki awak ing dhewe arep mbacutke ya iku sing diarani Sapta Marsita Panca Pancataning Mulya. Ku kena uga diarani Wahyu Pancasila. Iki awak ing aku iki nemokke. Nah, nemokke ana ing dalem ya kuwi kitab Negara Kertagama. Uga ana ing sajroning kitab Sutasoma. Dek wingi awak ing dhewe wis angka 1 ya kuwi udar-udar bab Pancasila. Pancasila iki kang ya kuwi ngemot pirang-pirangane pitung sing diarani hambek manembah. Ya kuwi terus jumbuh karo ketuhanan Yang Maha Esa. Hambek manunggal. Iki jumbuh karo sila kang angka 2 ya kuwi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jur ana meneh hambek welasasih. Iki piwulange jumbuh karo Persatuan Indonesia. Ana uga hambek wisata. Iki piwulange padha karo sila keempat. Ya kuwi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kok permusyawaratan toh kleru. Dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan iki mau. Banjur ana uga sing diarani Hambek Makarya Jaya Sasama. Iki jumbuh karo ya kuwi pemahanane keadilan. Nah, sila kang 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ning kono. Nah, saiki iki lumebu ana ing perangan angka 2. Amarga iki nek 7 perangan. Perangan kang angka 2 iki diarani ya kuwi Pancakarya. Pancakarya iki anglimbuti angka 1 karyaning cipta tata. Banjur kang angka 2 karyaning rasa resik. Kang angka 3 karyaning karsa lugu. Kang angka 4 karyaning jiwa mardika. Dene kang ngomo angka 5 karyaning sukma meneng. Lah iki ning kene. mengko diudari. Amarga iki ya perangane akeh banget ya bro seri-seri ngene. Ora sadulunge ngawak ing dhewe iki udar-udar utawa dudah ben awake dhewe ngerti apa kang kinandhut ana ing sajroning ya kuwi diarani panca karya. Iki ayo diaturke dhisik, yen nek dulurku saka Malaysia sing diarani Pak Pipin wong sabar iki ngersake gending caping gunung sik kang bereng. Hah, diaturke sik ya. Sumangga wilujeng midhangetaken menika kagem Pak Pipin ingkang wonten Malaysia saha Pak Budi Yono ingkang wonten Tenggarong Kalimantan Timur.

0: di atas. Mau cekakan sambel ya toh.
1: Roh ae jan.
0: Dadine ambiyen.
1: Bali pindho iki mau untuk gunung besek ya. Janur.

0: Niki dipun langgamke napa dipun tayuke Pak Gun, Pak To? Langgam, oh nggih. Anggite sing bapak niku ngersake langgam, lah sing lek to ngersakno tayub, ya wis ngalah lek to ya ngalah langgam lah ora dadi ngopo.
1: Ya langgam ditayubke kan ya iso.
0: Ya masuk, mamak susu ka masuk.
1: Iki bawane wis entuk separo
0: ya. Lah ya karek sak nyi.

0: ke Mbak Dina. Wah, jan tenan. Dok seger waras Mbak Dina nggih.
1: Kompak kompak luar biasa. Sesuk tak lebokke nang Indosiar ya, Lek.
0: Ora kompak tok kampok.
1: Kabeh to sak grup no.
2: Wong awam dhewe mlebu ra iso kok pengen mlebone.
1: Iki lho sik biasa jam 12 awan iki lho.
2: Oh, patroli.
1: Lho, kamu.
2: Kok patroli?
1: Kau telah merampas-merampas kesenanganku dengan musik-musik panjenengan. Wajan.
2: Oh, ngono ya.
0: Kan ugi Mas Tanto wilujeng dalu.
2: Terus mbok laporne ngono.
1: Eh, tok.
2: Nek kena ketak pira ning akademi opo piye? Wong kowe pe mlebu ra iso kok.

0: ikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Kalau kita habiskan sekarang langsung selesai ya Piala Dunia.
3: Ya, nanti minggu depan kita juga akan bahas lagi.
2: Benar, Wap?
4: Cimawis Minangkani pamundutaning tembang saka dulur-dulur kang enek laladan Malaysia kang kereng lumantar panjenenganipun Pak Pipin salam kanggo pahlawan-pahlawan devisa kang ono negeri jiran Malaysia. Ono uga kita es teh. Oh iya rupalik. Alon-alon es teh. Oh iya. Es teh hangat. Ini ngaturke sugeng dalu kagem Mbah Gareng, Mbah Bagong, Mbah Petro. Nah nggih, wilujeng dalu. Dalu Mas es teh,
5: dalu ki Mas eh teh.
4: Kowe kok melok ngono.
5: Angel.
4: Nggih, matur nuwun.
2: Bener.
4: Kanggo dulur-dulur kang tansah ngantu, ngantu adicara iki. Lah iki enek Bu Widi. Assalamualaikum mugi Mas Petro.
2: Bener banget.
4: Biar tansah dipun paringi kesehatan rezeki barokah berlimpah. Nyuwun lagune semoyo nggih katenggo kagem panjenenganipun Bu Widi. Ana uga Bu Riatin iki aturi ya sampure wis di sebelakne. Ora kali kok lali iki enek panjenenganipun Mas Handoyo. Nah iki kang seneng gending-gending klasik, mengko iki ngersake Ladrang Sumiar. Lah iya. Diaturke siji-siji enek pesen wis pesen ngujiwat, wis enek pesen ngimpi, nah kaya bundaku, Wak Kaji Jadul wilujeng dalu, Mas Tero enek iki Pak Suwarno PKD wilujeng dalu iki.
2: PSM ya, PSM. PSM Mataram di
4: Jogja. Ayo diwiwiti Kang Gareng.
2: PSBS.
4: Ya kuwi saiki awak ing dhewe mlebu ponco kakaping dwi utawa kakaping loro, sabto kakaping loro. Iki Kang diarani ya kuwi
2: digital ya.
3: Dan juga yang sudah memberikan komentar-komentarnya.
4: Ponco Karya.
3: Setiap hari Rabu benar selalu ada kan.
4: Ponco Karya iki pinangka apa ya diarani iki butir-butir ajaran kang pinangka dadi rujukan berkarya di dalam kehidupan. Anggone ngawake dhewe makarti ana ing sajroning kehidupan iki. Ya nek rujukane utawa nek angger-anggere. Kang diwiwiti angka siji ya kuwi karyaning cipta tata. Karya iki pakarti, cipta iki angen-angen, tata iki wis ngarani. Yen sajroning basa sing gampang,

0: karyaning Cipto Toto kuwi kena diarani ya kuwi kabisan. Duwening panggagas kang kanthi tata cara runtut utawa yen basa Indonesia iki gampangane ngene, punya kemampuan berpikir secara runtut dan sistematis. Ben ora semrawut, ben ora awut-awutan. Ning kanggone awake dhewe ben ora warsa, ora tumpang tindih. Lah awake dhewe kang pinangka titah iki duweni kewajiban ya iki ngolah kabisan. Duweni kang dikarepke ngolah kabisan iki ya kuwi mengolah kemampuan. Kemampuane awake dhewe, kabisane awake dhewe anggone gagas, anggone duweni pamikiran. Kanggo apa? Kanggo bengkas sakabehing. Ya kuwi kang diarani pepalang utawa persoalan-persoalan kauripan. Lah awake dhewe iki gelem ora gelem, saben dina iki kudu ngadepi persoalan-persoalan utawa kahanan-kahanan kang kudu ditampa. Kang kala mangsane iki ora padha karo karepe awake dhewe, ora padha karo bebungahe apa jenenge sing di angen-angen awake dhewe. Kala mangsane awake dhewe iki kepingin oleh bebungah, ning nyatane sing diolah iki malah susahan. Lah iki ya perkara. Lah perkara ngono iki kena diadep apa diarani le basa Indonesia iki permasalahan sing diadepi saben dina. Lah iki butuh solusi. Ben ora koslet ya, Truk. Ben ora koslet piye to, Bang? Lah kabel iki lek ora ben ora koslet sambungan iki diskewe solusi. Aduh, kok iso solasi ya no? Kok iya. Solusi. Apa solasi ya? Nah. Saka kene iki mau awake dhewe iki kudu duweni siji apa sing di padinan iki bendino iki kudu diangen-angen sesuk iki sing diutamake apa. Mana yang harus diselesaikan dulu? Karep ben bisa apa? Karep ben bisa temoto terus tatas buntas. Anggone awake dhewe makarti iki yen basa Indonesia kena diarani bisa optimal ngono lho, Kang. Lah iki masuk ana ing karyaning Cipto Toto iki tegese ngopo? Karya atau penggawaning pangangen-angen, panggagas, panglaras kang wis ketata. Nah, ini ngono kuwi mau. Amarga sabarang karyaning cipta kang tinata iki mau bakal lumebeng utawa nggawa utawa ngasilke ya kuwi cipta apa jenenge panca karya kang angka loro kang diarani karyaning rasa resik. Karyane rasa resik.
1: Heeh. Rasa sing resik wis gusis gak duwe apa-apa iki rasa resik.
0: Bocah kok ya koyo ngandakne kahanane dhewe.
1: Mbuh, truk ya wis pokoke wulan iki awake dhewe iki mligine diriku sendiri lho. Jan koyo ginanjar gusis resik iki lho. Ora kaya padatan.
0: Lah terus carane? Lah iki munggo diterapke karo cipta. Kang tinata ki mau solusimu piye?
1: Solusiku gampang. Kali ndelok solusi sabar apa solusi lalu lintas?
0: Kuwi polisi. Polisi.
1: Aku pokoke ngene iki wis hibur awakku dhewe kok. Lah aku iki nrimane ya semoro kuwi kaya sing kok kandhake wingi kanthi andringe ngrasa syukur amarga awake dhewe urip iki meng nglakoni. Awake dhewe urip iki mung nampa. Mula lek digathukke karo sing diarani karyaning Cipto Toto iki aku masuk. Berarti ning kono kuwi sing digoleki sing diarani win-win solution.
0: Rasamu rada akademis ini.
1: Iya sidik-sidik truk. Baca truk. Karyane ngrasa resik.
0: Oke. Karyane ngrasa resik ya kuwi awujud kabisan. Bertindak dengan objektif. bertindak dengan objektif dan bersih. Tegesing bersih iki tegesing rasa kang resik iki resik saka pangaruh-pangaruh utawa prabawa tumindak Allah contone. Kowe saiki ra duit pirang-pirangane. Dino iki kaya ginanjar cupet gak duit-duit. Nah iki kudu golek solusi sing resik. Ora terus mari ngono. Kowe terus dadak lah colong jupuk celimut. Utawa ora colong jupuk celimut yur berhubungan karo rentenir, berhubungan karo diarani bank kitil. Lah. Ya bener ana jalan keluare. Ning iku dudu resik jalan keluare iki mawa reridu ing burine ngene to. Amarga diarani karyaning rasa resik kang tumuwa saka pikiran imbang ditimbang aja nganti anggone ngawake dhewe nindakake pakarti iki mau dinurung utawa terdorong oleh hawa nafsu. Keserakahan, ketamakan, iri dengki. Dengki srei jahil metakil ranornane. Ya contone kaya ya wis sing dumadi lah. Cerita-cerita iki rada njoba ning awake dhewe. Malikane ya iki aku umpama berangkat nindak nyalon apa wae. Nah niku niki jer Basuki iki mawa beya. Ning terus mari ngono dirasakne dipikir karo Toto begitu dadi apa ning ora dadi kudu bisa nampa. Sing ora dadi iki bakal ije nek slamete. Paling berhubungan karo rumah sakit jiwa. Hubungan karo Pak Purnomo to.
1: Kowe ya kenal.
0: Lah ya kenal, pokoke ya kuwi asolole tak dungdung.
1: Lah kuwi
0: pedhot tak dungdung wedi pulang tak dungdung.
1: Lah kuwi apal
0: tau digawa aku.
1: Kowe iki jan ora karu-karuan.
0: Sing bahaya iki nalikane dadi. Bunci wis ora ana terus marun mikir carane balekne bunci ku mau. Lah iki lek kelangan tata rasa sing resik. Nah itu mindake ya kuwi korupsi sing ora-ora. Apa meneh lek dijurungi hawa nafsu keserakahan kudu tuku iko duweni iki ndaku si kae lah. Lagi dadine ora karu-karuan amarga awak ing dhewe ora bisa tumindak ing panca karya kang loro ya kuwi karyane ngrasa resik. Yen wis bisa awak ing dhewe iki laku utawa merang utawa apa iku jenenge ya? Memanajemen diri, memanajemen rasa. Ben ora katutan sangga rugi. Ben ora katutan rasa kang dadi bendu. Amarga rasa iki tajem. Ning kala mangkane ngawaki dhewe sing gawe ketajaman itu tadi menjadi tumpul karena apa? Karena hawa nafsu kuwi mau. Lek iki bisa ditata, di-manage sedemikian rupa, iki bakale lumebeng ana ing panca karya kang angka 3 ya kuwi karyaning utawa ya kuwi karyaning karsa lugu barcipta kang tinata nekakne rasa kang resik banjur karyaning iki dadi karya kang lugu. Lah kepiye karya kang lugu kuwi? Cek jok dibacutke. Ki matur nuwun kanggo Bang Bije, enek uga Suwita, Pak Her. Enek Patuk Wajak iki panjenengane Mas Jalan anu Jamal Tawab. Ana uga Mbak Heni Arifah. Wah, jantenan. Ana uga Pak Suwarno PKD. Mau ya ana Umike. Ana Ustazah Widiyo salami kanggo abahe uga. Ana uga Bu Sri Utami wilujeng dalu Bu Sri.
2: Sri Utami sinden to?
0: Mbok iki Sri Utami ngendi pokoke tak waca ngono wae. Tumuwuhing karsa lugu iki mau ya kuwi ananing kabisan anggone ngawake dhewe iki makarti utawa berbuat bertindak iki jumbuh karo kasucianing kalbu. Kalbu kang paling resik amarga nalikane ngawake dhewe arep tumindak Allah karo becik iki tantinge iki mung ati alqulub alub iku. Iki mesti dielingne awake dhewe iki ada jupuk iko sing duduk tee, wah mergo kepepet gak duit-duit kepingin udut ini elem kemeleler ini hati ini masih panimbang ini sok-sok ini kalah oke-oke ini kalah. Amarga ngopo awak ing dhewe kok kalah? Amarga awak ing dhewe ora yuri tumindak iki ora lelandesan. Ya kuwi kanthi hakikating kejujuran ing fitrah ilahiyah sing ana ning awak ing dhewe. Utawa jumbo karo kapeneran sejati kang tumeka saka Gusti kang karya luka Gusti kang Maha Suci ya Gusti utawa Yang Sukma jati kawekas. Ngono. Nah iki aja sampe nganti awake dhewe iki dadi sandungan kuwi mau. Kareben apa? Ya kareben awake dhewe iki slamet tansah tentrem. Kalis ing sambi kala ado saka sekeing rubeda amargi ananing sambi koloran rubeda kuwi mau nyatane ya kuwi 500 rial atau setara mung mergo sembranane awaking dhewe kurang tataning cipta kurang resiking rasa lan ora luguning karsa kuwi mau lah saluguning karsa iki awaking dhewe iki ya disangoni karang apa jenenge karo Mbah Jawa iki ana cipta-ciptane ngalah, ana rasa-rasane ngalah, ana karya. Ya karyane ngalah. Dadi babar pisan iku sing karepe menungsa ya ora dienggo ngene lho. Patokane Mbah Jawa iki paring ngono. Banjur ana kok papat. Angka papat ya kuwi diarani kena diarani karyaning jiwa mardika. Nah mardika itu tegesnya ngapa yang diwi mardika itu orang teges bebas lepas sakar ping dewe ada resiko-resiko ku dewe surga neraka tak tanggung dewe ngono itu dukui amarga maknaning mardika itu bebas bertanggung jawab mardika mardika ngruwat iko itu tunggal tegesnya ngruwat ngeramut ngrumat karepe sang moho tunggal karepe Gusti kang hamok moho paring gue mau amarga jiwa kang mardika karyaning jiwa mardika iki pinangka ya kabisan anggone ngawaking dhewe budidaya makarti jumbuh karo doronganing sang jiwa lah kan sing mbok jiwai apa ale kanggone dulur-dulur Buddha sing saiki ngayahi utawa mengeti Waisak kuwi iki sing dijiwai cethok yen panjenengane Sang Buddha Gautama utawa Siddhartha Gautama Hindu yang ngono Trimurti dulur-dulur Kristen iki mesti menjiwai sifat-sifat saka Isa Al-Masih utawa Yesus Kristus dene ngawake dhewe kang ngilut agama Islam iki ya juga harus menjiwai yang dinamakan psikologi kenabian psikologi kerasulan kuwi mau iki dadi angger-angger keporo awake dhewe urip ning tanah Jawa sing dadi jiwa iki ya jiwa Jawa kang jinarwi. Nah kuwi jiwa mardika iki ngono. Nut angger-angger kang ngono. Ora apa lek blet. Bletat larat sakareping dhewe ngono, dosa neraka, cilok bejo ciloko tak tanggung dhewe. Ya iya pancen. Ning kudune ngawake dhewe ora ngono. Keakuan iki krana jiwane wis merdeka, keakuan yang palsu iki kudu diganti dengan keakuan yang sejati. Ego ning awake dhewe kang asor iki diganti dengan ego yang luhur ngene lho. Kuwi babangan kang angka papat iki mau yen miturut aku lho. Iku kinarya pager minangka pager ben awake dhewe iki tidak diperbudak oleh keduniawian ya. Lah ya ngono pancen. Heh iku lek sungguh basaku. Jiwa merdika iku yaiku sang jiwa kang wis bisa murba lan mardikake sagung praboting kandunyan. Apa mau Truk? Ah, memper. Lah iki ya memper karo piwulange. Aku tante jagongan karo salah sijining bante utawa biksu itu awake dhewe kudu miwiti ya kuwi melepas segala kemelekatan duniawi iki karepe ngono.
2: Wah, cangkep ya, Truk. Njur Kangongko 5 ya kuwi karyaning Sukmo Meneng.
1: Iku saya jeru meneh.
2: Karyaning Suwok Meneng ya kuwi kabisan anggone ngawake dhewe iki mbudidaya utawa makarti kanthi adhedhasar ya kuwi mantepe anggone ngawake dhewe ngibadah marang Gusti Kang Maha. Paring jumbuh karo keyakinane ngawake dhewe.
1: Dulur-dulur sing kapitayan ya kanthi cara kapitayan krana iku agama lawas ing nungso antara ya nungso Jawi. Kadang-kadang penghayat kepercayaan utawa kapi apa? Kepercayaan ya semono uga. Uga kadang-kadang kang ilut agama-agama samawi. Iki duwe patokan dhewe-dhewe. Amarga lek wis ngono kang tuwuh iki bijaksana kang gereng, dudu bijaksini. Api kanggo kono ngepenak nih kono duduk mung penak karo api ing awake dhewe. Lah dasaring bertindak ngono kuwi apa? Siji kebijaksanaan, nomor loro kebenaran, nomor telu keadilan, nomor telu kasucen. Kesucian ning apa? Kesucian ning fitraing hidup awake dhewe, fitraing urip awake dhewe iki lha apa? Kudu ngopo? Awak ing dhewe kudu lila, fitrahe awak ing dhewe iki nglakoni anggone ngibadah ya ngono. Aja mung ngoyak suwarga wedi neraka. Lah fitrahe awak ing dhewe ngibadah iki mung lillahi ta'ala, ora ana lila fi jannah, ora ana lila fi nar lho. Genah to. Lah awak dhewe sing ngoyak bebungah, ngoyak jenenge pahala. Ya kira-kira apa kuat gak aku lek ngolak ngoyak pahala aku wis tau sampe tiba-tiba pahala apa iki? Pahala kencana pas kati telat ada sengkulah aku telat ngoyak pahala kencana malah drungup bener kandamu galeh ngoyak pahala terus iki banyol ben lucu lah ning ngono kuwi yen wis petuk karo fitraing dadi menungsa awak ing dhewe iki menjuk dicitakan ya ya ku jawab yen wis sadar ana cipta-ciptane ngalah ana rasa-rasane ngalah ana karsa-karsane ngalah ana karya ya karyane ngalah yen bleger hasil duduk kamrene awake dhewe ning kabeh iki mergo Gusti Allah lan dibalekne ing srana pangibadah ya kanggo Gusti Allah le asale saka Gusti Allah dibalekno maring Gusti Allah lah awake dhewe iki men dadi srana. Neng uga ngrasakne nalikane diganjar sugih ya rasa sugih, nalikane diganjar miskin ya rasa miskin, nalikane diganjar susah ya rasa susah, nalikane diganjar seneng ya rasa seneng, kabeh mau kudu dilakoni kanthi tot adoh saka rasa sambat lan ngrasula sing ana mung rasa syukur, suka syukur lan tafakur ngono lho. Aku tak mlaku-mlaku ning tulang bawang barat ngeterke tembang impi.

Assalamualaikum dulur-dulur Bengkulu sedaya nggih lumantar panjenenganipun Mbah Hitam. Kula sak titip salam kanggo dulur-dulurku kenek Bengkulu kabeh. Ngerugi wak kaji lereng Semeru, wak kaji jadul genggalugi ngersaki sesideman katenggo.

wayang sampe sinambi nunggu wektu wulan Agustus. Di rumah, di ruwah, di ramut. Perlu masih kon nunggoni. Ben ono sambung atine saya keket ya, Nduk ya.

Dalugi kagem panjenenganipun lentera merah. Gugeng Dalugi. Ya moga-moga dicara tingkepane lancar. Aku nyaono jenang blowoke. Semoga-moga kabeh gampang gangsar. Gampang sing dislameti, gangsar sing nyelameti, berkah mruah rezekine. Dewi Sekartaji wilujeng dalu.

sesi deman semoga anggo dulur-dulur kang ana ereng-erenge Semeru. Lentera Merah salam kemawon kagem dulur-dulur ugi sehat. Salam kenal saking Lentera Merah, nggih salam kenal ugi.

Bareng ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami kagem dulur-dulur kang tansah nyawiji nderekaken giaran warung lapis prapatan. Boten saged kapiji setunggal moko setunggal sedaya kagem panjenengan sami kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. Mikinipun ugi ingkang katur ingkang sampun paring bebungah wonten ugi lentera merah Pak Pipin Aduktur matur nuwun sanget menika ugi wonten Saputra Project ngersake lelagon sambel kemangi ya nggo diaturke jumbo karo antrian Kang Gareng ya ha sro Sabto Ponco Warsito Kang Kaping Bindu wis katurke ya kuwi kaitaning saka karyaning Cipta Tata karyaning Rosorsik banjur karyaning Karso Lugu binajutake kang angka papat ya kuwi karyaning Jiwa Mardika kang angka enem sinebut karyaning Sukmo Meneng yen wis karso-karso utawa karep-karep iki mang katoto banjur mlebu ana ing perangan kang angka telu kang Gareng iki sinebut ya kuwi panca guna utawa lima manfaat kang angka siji diarani guna empan papaning daya pikir guna papan empan papaning daya pikir kang angka loro kang angka loro ya kuwi guna empan papaning daya rasa empan papaning daya rasa kang angka telu guna empan papaning daya karsa empan papaning daya karsa kang angka papat sinebut guna empan papaning daya karya banjur kang angka lima ya kuwi guna empan papaning daya panguwasa. Kuwi ana jlentrehe to. Ya kabeh iki ya mesti ana jlentrehe. Kang angka siji diarani guna empan papaning daya pikir. Guna empan papaning daya pikir kuwi mau ya kuwi kabisan utawa kemampuan anggone awake dhewe iki manteng. Utawa berkonsentrasi njur berpikir secara benar efektif dan efisien awake dhewe iki anggone mikir orang ngelantur keporo keblanjur-blanjur yen wis mikir kang kelantur keblanjur-blanjur awake dhewe kalindes dadi wektu banjur awake iki mau ya kuwi kang diarani meratapi keterlanjuran njur awake dhewe iki mlebu ing papaning cipta kang kaya wara kang kena uga diarani iki menghayal mbayangne babab kang ora duweni manfaat saengga awake dhewe yen bisa ya kuwi guna empan papaning daya pikir awake dhewe iki ora bakal menyia-nyiakan waktu eling pasinaon kang kepungkur bahwa Tuhan itu hanya bersumpah lek awake dhewe iki bersumpah kanthi cara agama ning dhewe-dhewe yen awake dhewe iki sumpahing demi Allah ning Gusti Allah iki sumpahing demi waktu mung lho awake dhewe iki gak oleh menyia-nyiakan waktu iki mau waktu iki kala yen awake dhewe iki banyak menyia-nyiakan waktu ya iku kang diarani dipangan Bathara Kala amarga waktu iki berputar urip iki berpacu dengan waktu ora berpacu berpacu dalam melodi ora ngono ya Truk aja nesu aja mendeli lah Truk aku takut Truk atut aku atut kakak cek dibacut ke ini nek dari dulur Torong Rejo Bu Tati Jun Rejo
Salam sugeng dalu, salam ngayahi tugas. Wah nggih matur nuwun. Dulur Torong Rejo iki Mbak Tati e Mas Martono apa ndi ya? Sepokoke kuwi. Nah, nang kene iki mangko yen awake dhewe iki ora guna empan papaning daya pikir, amarga pikir iki yang bisa melesat cepat. Iki bakale awake dhewe iki iso tes-tes SSW, set-set-wet. SSDD. Apa kuwi apa kuwi anyar ne? Satset dades. Alon-alon satset dades. Lah iya. Ngono. Lah karepku ya ngono. Yen awake dhewe wis ora guna empan papaning daya pikir banjur awake dhewe iki lumebu kang perangan telu. Angka loro ya kuwi guna empaning daya rasa. Daya empan papaning daya rasa iki ya kuwi kabisan kanggo ngendhaleni kalbu. Sarta rasa lan pangrasa. Iki nggon ngecakke kudu sacara arif dan bijaksana. Nah. Arif kula nomah to, Truk. Sapa? Arif Mbak Ima. Wah ngawur kuwi, Mang. Nah nggih, matur nuwun bundaku kopinipun. Tegese ngawake dhewe iki yen wis mengandalkan rasa iso ngempak ning rasa rumangsa. Nah, bebasan awake dhewe iki bisa mulat sarira hang rasa wani, ora rumangsa bisa ning kepara bisa ngrumangsani. Ora nuntut diajeni ning awake dhewe iki lelumban anggone ngajeni liyan. Ngono. Jur kang angka telu diarani empan papaning daya karsa. Empan papaning daya karsa iki wujuding kabisan kanggo nindakake karya utawa kemampuan untuk berkarya, berbuat sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jadi iso ngempak nih dayaning karyane iki iso ngempak nih. Kang angka lima kena diarani ya kuwi empan papaning daya panguwasa. Empan papaning daya panguwasa iki ya kuwi kabisan kanggo migunakake sarta ngendhaleni kabisane. Ngendhaleni kekuasaane. Yen ta wong kadunungan derajat pangkat ngendhaleni derajat pangkate. Ngendhaleni kewenangane. Anggone iki migakno migan migunakno tetep landhesan kang angka papat. Ya kuwi rasa arif lan bijaksana dilakukan dengan bajik dan bijak dan bijak yang bajik. Dong ini dong. Ini saking rakyat saking celaket. Nyuwun pamit geser rumiyin Kang Pitruk. Wah nggih matur nuwun kagem laduktur. Mas Yudigong ugi semanten ugi wilujeng dalu. Lah ning kene iki awake dhewe bisa ngendhaleni ya kuwi carane ngendhaleni hasrat kekuasaan, hasrat kewenangan. Piye awake dhewe duweni kemenangan, duweni kewenangan. Sajroning kekuasaan iki bertindak secara bajik dan bijak yang bajik. Kaya ngono kuwi ngetrap nih. Nah mula tembunge iki ana bijak iki bijaksana duduk bijak sini kuwi mau. Lah kabisan-kabisan sing tak kandak nih kuwi mau, kabisan-kabisan kang dhewe diduweni iki mau kudu digunakke tumuju ing kemanfaatan. Anggone nuju ing kemanfaatan iki kudu cara becik lan bener, bener-bener kang bener, bener kang ener ngono kang kene. Amarga ana memanfaatkan peluang iki ketoke apik ning ora bener yo. Anggur sing bener senadyan ora pate apik. Amarga sing apik iki durung mesti bener, sing elek yang durung mesti salah iki karepe ngono. Wonten rugi Mas Budi Supriyanto. Sugeng dalu Mas Petruk mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng Bagas Waras. Nggih, matur nuwun sanget menika kagem dulur-dulur.
ingkang sampun nyawiji. Ana Habi Abdullah wilujeng dalu. Panca guna wis diaturke ya kuwi wiwit saka panca gunaning cipta, panca gunaning panca guna umpan papaning rasa cipta, panca guna umpan papaning rasa, panca guna umpan papaning karya. Lan kang angka 5 panca guna umpan papaning daya panguwasa iki mau. Lah iki mari ngono enek iki trapting ning ndi? Lah iki mlebu mebu kang angka 4 kang diarani ya kuwi panca dharma. Panca iki wis ngarani, nah dharma iki wujuding bekti. Nah mengko diudari meneh lon-lonan kang gereng iki ayo ngaturke mau panjenengane Ustaz Zawidi iki ngersake lagu Gending Semaya iki katurake di salam kagem dulur-dulur mriku sedaya mligine kagem abahe. Sumangga wilujeng midhangetaken.

Wonten ugi Mas Eko Rafa wilujeng dalu Mas Eko Rafa. Bukan peternak kenari, wilujeng dalu ugi Mas Hidayat.

0: ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Wilujeng dalugi menika kagem Mas Putra Gilang ngaturan binara.
1: Enggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh
2: baru
1: plastik itu bisa terurai.
2: Wonten ugi Mas Sempoko Mulya Wilujeng dalu. Mbah Kecep, katuran binara Mbah Kecep.

komunitas untuk berkembang.

rugi kagem Pak RT. Pak RT Jiono, Juragan Banyu. Sehat terus berkah barokah. Ansami gunaning tumraping sasomo linambaraning ikhlas walaupun kadang-kadang sambat nggih Pak Ji. Iha ho. Ayugi kagem panjenenganipun nampi awur-awur.

0: hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian,
1: Nasri
0: tersebut menjadi naskah satu-satunya
1: yang tertulis
0: tertua di Indonesia.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: awakmu kok.
1: Iya lho.
0: Mbok tak rungok-rungokno madani bantalan duit awakmu.
1: Apa kok seneng ngono ta?
0: Iya.
1: Ya apa pikir susah-susah ge apa lur? Urip sepisan, gak perlu susah-susah, sing penting santai.
0: Aku seneng kidungamu.
1: Iya kok rungokno mesti ngono ya?
0: Iya, termasuk programe pemerintah saiki.
1: Iya.
0: Aku seneng aku saiki ayo melok.
1: Melok apa?
0: Melok iku mah.
1: Lho melok iku mau ya?
0: Kaya awakmu.
1: Sing tak maksud iki mau ta?
0: Iya.
1: Kok iki melok transmigrasi?
0: Iya.
1: Kok ngerti ta tujuane transmigrasi ngerti ta?
0: Lho apa?
1: Sik tak takoni sik. Transmigrasi iku apa sih artine transmigrasi?
0: Iku termasuk pemindahan penduduk antar pulau ke pulau.
1: Pinter nek ngono kan.
0: Pinter aku timbangane nyaimu.
1: Kan iku ngomong sak celumik nyai kon gowo-gowo kon lur. Ya nek ngono kon ngerti kan. Lah transmigrasi ku ana pirang macam lho.
0: Transmigrasi ku ana loro.
1: Pirang macam.
0: Iya.
1: Sing siji
0: transmigrasi umum karo transmigrasi spontan.
1: Oh, umum bar spontan.
0: Iya, lah nek transmigrasi sing umum, pemerintah sing biayani.
1: Oh, dari segala kebutuhannya atau biayanya ditanggung pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lah sing situ, Mang.
0: Iku termasuk spontan.
1: Spontan.
0: Tapi awake dhewe berdikari.
1: Oh, tapi segala biayanya tanggung dhewe.
0: Tapi oleh papan, oleh tanah barang.
1: Iya, Lur.
0: Tapi sing tak nggone adoh kok mo.
1: Nanti sih kau dan
0: untuk soal besi.
1: Kau ni kuis gerang ngomong keplecak. Kau no pengomong soal besi gitu.
0: Iko lo, sing rupane kau ya huruf K iko lo.
1: Iku jenenge Sulawesi goblok.
0: Ya iya.
1: Apa sih?
0: Soal besi.
1: Sulawesi kuping tak sesek iki.
0: Apa?
1: Sulawesi.
0: Lah iya mo Sulawesi.
1: Ku iso ngomong ngono lho diblekok-blekokno to.
0: Lah ket mangak ya Sulawesi. Kon ngomong Sulawesi.
1: Sing ngomong dhek Sulawesi ngono lho.
0: Lho dibaleni maneh.
1: Lah kon ngomong Sulawesi ngono sih, Mang.
0: Lho, dilakno wong Sulawesi mah arek ganteng anake wong gendeng.
1: Oh iya kok sing ngerti, Lur. Lelur arek bagus, gak tau wadus. Ngomong ala wong gendeng awur rek niku. Sik. Ki nek pengalaman melok transmigrasi aku takon. Sebab aku gurung tau alur.
0: Iya.
1: Yuk kono iku nyambut gaya apa?
0: Lho ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok bidangi.
1: Ndelok kemampuane
0: termasuk pengalaman.
1: Pengalamane nggone kene.
0: Pancene kon duwe pengalaman pertukangan ya iso nukang nduk kono.
1: Oh iya, jane nggone kene nggone pertanian, nduk kono ya tani.
0: Ya tani.
1: Umpamane nggone dari tukang kayu.
0: Tadi tukang kayu nduk kono nukang kayu ya iso.
1: Tukang kayu. Umpama nduk kene dari tukang copet.
0: Nduk kono ngutil.
1: Ngutil atur-atur selorsi lur lilur. Ya, sih aku takon saya kecil dengan pilihan ya. Yuk, kono aku sing buat alami nyambut gaya apa?
0: Aku tani mo.
1: Oh tani.
0: Kono pomo tak kanda neng gumun sakimun.
1: Wadah gumun saya sakimun.
0: Makan lur. Tak kesan gumun. Kono gumun sing ya apa?
1: Oh gumun keindahan ini kono lah.
0: Iya, oleh kono landur gedang. Gedang kini nih gede nih gue sapiro.
1: Ya biasa paling gede ya. Sak tabuhe bonang ngono gedene.
0: Piyuh kon upama ro tandur aku sing nggone Sulawesi kon ngumun.
1: Gedene sak pira lur?
0: Sak odo kentongan.
1: Omonganmu iku jladur kon iku. Ana gedang kok gede sak kentongan iku temenan ta kon iku?
0: Gak percaya kon.
1: Lah ngene kon delok ngono ku heran kon.
0: Ya heran ta takno.
1: Mamula terbatas pikiranmu kon iku. Wong ro gedang sak kentongan kok heran.
0: Ya heran mo.
1: Iku sik nggone luar Jawa tok kon heran. Kon gurung tau nang luar negeri kok apa kon iku?
0: Apa sih luar?
1: Sik buri kok teko Amerika ku. Teko Amerika ku.
0: Sik pengalamanmu kok Amerika ya apa?
1: Kon tak kandhani ngono mesti. Mesti gumun kon, wak salamun kon. Mesti. Gumun kena kandhani kon.
0: Ya apa sih?
1: Kon tak kandhani Amerika sik bumi krono ya.
0: Heeh.
1: Ono jabang bayi lahir lho. Iku cangkem iku sak lawang lur. Nu Amerika kono.
0: Ya apa ya apa?
1: Cangkeme jabang bayi lahir proses sak lawang.
0: Iku lho ge mangan apa cangkem sak lawang iki?
1: Lah ge mangan gedhang kuwi sak kentongan mung apa lur? Lek ana imbangane lah gak enak lur.
0: Oh iya.
1: Saya kon tak kandhani ya.
0: Iya.
1: Kon iku ado-ado nek atase kon iku tani apa nggone kene gak ono sawah ta yo apa gak ono tegalan. Wong tani kok sampe nang luar Jawa. ana kampungmu gak ana ning desamu kono.
0: Lho, kon tak kandhani sebab ngene Pulau Jawa terlalu banyak penduduk.
1: Banyak penduduk.
0: Penduduk. Lah upama awake transmigrasi tanah tanpa tukumo diwenehi karo pemerintah karing garap.
1: Karing garap.
0: Iya, enak. Pokoknya setahun punjul isik dijamin karo pemerintah.
1: Lho ngono ta.
0: Iya, kendaraanmu barang iku lho, kon upama rono gak mbayar.
1: Oh, transporte ditanggung bare pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lho, kon rono kok paling gak numpak kapal kon.
0: Gak numpak mentok.
1: Tiba-tiba numpak mentok itu kok kono ya.
0: Iya.
1: Kok aku tekan takoni kok ngono sih lur.
0: Numpak iki kari milih mo, kapal terbang yo iso, kapal laut yo iso, tapi enak numpak kapal laut.
1: Oh, numpak kapal laut enak ya kalem.
0: Iya, ubi.
1: Kon nggo kapal laut iki opo? Pengalamanmu ngene kono.
0: Jenenge nggone jero laut iku aku seneng delok pemandangane.
1: Malah pemandangane paling yo banyu lur.
0: Lho banyu yo opo? Iwak rene-rene aku roh.
1: Warna iwak-iwak apa?
0: Iwak tengiri.
1: Iwak tengiri? Ya umum dong, ini laut aja nih ya.
0: Iwak urang.
1: Ya oke, masih gak ada laut, tambah ya no.
0: Terus iwak klotok.
1: Iwak klotok?
0: Iya.
1: Terus apa mana?
0: Simbuan, lentuk.
1: Semangi. Aku ngurungok nomor, aku tak boleh ngomongan orang deleming itu lor. Deleming itu. Sekarang itu temen, tau orang temen takon itu.
0: Kandani cari ini.
1: Oh, gak percaya belas aku ngomong belakang.
0: Ini pancen ini kalau kepingin tran, itu gampang aja jalu. Oh, surat nanggone lurahmu.
1: Oh, cara-cara yang jalan melak tran.
0: Iya.
1: Jalu surat nanggone lurah.
0: Jalu surat nanggone lurahmu.
1: Terus nanti?
0: Tok nanggone Pak Camat.
1: Nek mari kok kecamatan?
0: Panganan.
1: Suratnya dipangan terus ngantik dijejel anakmu ngono ta. Oh, kau ngomong belarah kak karon, kau mesti gak tahu transmigrasi kan mesti kan.
0: Lih sajane aku duwe minat, iku lak tanggaku wah. Nyatane guru ngono rong tahun saiki uripe kepenak ngene luar Jawa.
1: Oh, lho mulane lur, nek awakmu duwe karepan kaya ngono iku gak perlu segan-segan, gak perlu wedi-wedi. Iya, sebab kok kono iku dijamin oleh pemerintah cene. Kadang-kadang kau niku engko kadang kon digol-goli tanggamu di ujung-ujungnya tanggamu kon sampai gak terjadi melok nang transmigrasi gak apik iku.
0: Iku lah wong jaman biyen sih momo. Mangan gak mangan apa jare wong tuwek.
1: Oh iki apa paham sing kolot iki.
0: Bener iku. Ngomong apa ae?
1: Lah iku ni.
0: Iku lo ngomongno transmigrasi.
1: Apa transmigrasi?
0: Lho nyatane tanggaku ya sukses aku ya melok seneng.
1: Lah karepe trimo iki mangko otot-otot tan ono persoalan ono. Gak ngene lho, Kun. Aku gak sampe ngandel ngomongne lir yo. Wong ngomongne beluar, mosok nanggur gedang ngene kono lho sampe sak kentongan mosok pantes iku.
2: Iku saking banggane.
1: Oh.
2: Sepisan dhek duwe cita-cita kepingin transmigrasi nang luar Jawa. Ya, umumnya kan kene luar Jawa.
1: Iya, luar Jawa.
2: Bareng ono karo sukses nandur sembarang usah wae gampang. Mergo tanah iku jek perawan.
1: Oh,
2: tanah. Lo ngerti tanah perawan? Nah.
1: Tanah perawan sih apa sih?
2: Tanah perawan itu tegasnya tanah sih yang durung tahu ditanduri.
1: Oh.
2: Ditanduri sepisan, hasilnya memuaskan. Jadi saking bangganya didelok eling sak kentongan-kentongan ngono iku.
1: Oh, saking seneng.
2: Saking seneng.
1: Ketoke sak kentong-kentongan ngono
0: gedange. Iya.
2: Ya iki penuh saiki nang Jawa iki sambang ta?
0: Sambang karo sanak famili.
2: Iya, cek gak kepaten opo.
0: Iya.
2: Dibalik kepaten opo atau kepaten?
0: Kenci.
1: Oh. Kamu lho ojo ngomong barek lelur tambah mangkel ke ati kun.
2: Saiki ngene mo.
1: Iya, apa ya, Pak?
2: Awakmu nek kepengin transmigrasi.
1: Heeh.
2: Wis ana paribasane, omongane wong tuwek benak ngene ya.
1: Iya, apa iki?
2: Guk kene, guk kono padha ae.
1: Padha ae.
2: Iya. Bumi ya bumine Allah.
1: Bumine Allah.
2: Wis gak usah nek meratno keluarga kene nek kadhane kene iki terjepit. Kita bertindak apalagi? Melayu rono.
1: Sekalipun kono ada keluarga nek ana enake keluarga digowo-rono kan gak apa-apa.
2: Gak apa-apa. Pemerintahan kita sudah membuka kepada masyarakat yang padat penduduknya.
1: Iya.
2: Heeh, bener. Nek awakmu kepengin rono ya. Nek dikandani lelo ro tak kandani kurang percaya. Luwe mantep e ayo teko nang tempat di kantor transmigrasi.
1: Ngono.
2: Kok kono dikei keterangan konkret nek sirane awakmu mantep berangkat. Ngono.
1: Wah, iya luwe jelas ngono lur. Heeh, jane iya.
2: Ya apa sih penulis mapan ono kono?
0: Oh, penak uripku.
2: Bangunan-bangunan?
0: Bangunan ya wis dimulai.
2: Wis maju ya.
0: Maju.
2: Wis termasuk oma-oma wis ketoke api mung cara kesehatan terjamin.
0: Terjamin luwe-luwe pendidikan kun.
1: Apa?
0: Apa awake dhewe teko wis dianakno.
2: Wis dianakno?
0: Iya.
2: Iku panjane program pemerintah.
0: Heeh.
2: Mula saiki ya.
1: Heeh.
2: Tak trimo wong penuh ya kepingin rono. Aku iya. Kepingin rono ndelok lho lelur wis sukses.
1: Iya bener.
2: Ya luwe becik ayo teko nang kantor ndi iki?
0: Transmigrasi.
2: Transmigrasi iki takon penjelasan.
0: Iya.
2: Lu jelas, ngono cocok. Ayo bener rono.
0: Ya melak
2: ya. Ayo.

para pecinta. Ludruk Kartika Jaya dari Jombang. Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menantikan di dalam Citra pada malam hari ini. Sesuai dari pengatur Dewan Dalang atau sutradara kami, pada siaran ini akan mengambil sebuah cerita, Janjiku, Janjimu.

0: Kenapa sih sampean pirang-pirang dino? Samangane kok susah? Mikir apa?
1: Lah te mikir apa maneh, Bu? Nek gak mikir anakmu si Sukarsi.
0: Lho, apa sampean mikir Sukarsi?
1: Lho, arek wis gede, Bu.
0: Terus
1: arek wetuk pisan. Lah nek gak ndang oleh jodho. Apa lah pirang mrek tonggo-tonggo lak ngono ta?
0: Lho yo ngerti-ngerti ae aku, Pak. Masalah sampean mikir ro karse. Cuma wong arek yo wis pinter, dasar sekolah yo aktif, he? Apa kurang didik aku? Lak yo kliru sih sampean. Wong awak dhewe gak terlalu manja karo si Sukarse. Dasare nek dikeki saran ngene-ngene yo nurut-nurut.
1: Nek nurute nurut, Bu. Cuma ngene lho. Sing perlu kok weruhi. Sak ulan sing kepungkur. Lah ana tamu loro.
0: Lho, terus tamu iki masalah sambungan apa?
1: Tak critani kon. Sing siji tumpakane corona ya, sing siji Mercedes. Tu gak ana maneh kejaba margono bare Amir.
0: Lho, margono karo Amir? Lho, apa sambungan bisnis karo sampean?
1: Pertama panjenengan masalah bisnis. Terus? Cuma keduane. Ate nyambungno raket kekeluargaane antarane awake dhewe. Sing dimaksud margono iku pengin mengku utawa ngrabi si Sukarsih ngono ae.
0: Oh, dadi cekak cukupe, margane ku seneng karo Karsih ngono ta. Lah masalah iku, persoalan ku sampean anu ta wis omong positif sampean iku.
1: Lho, ngene lho, Bu. Coba ta. Apa gak seneng nek awake iki wis sugih kajen karingan barek tangga teparu. Duweni mantu pisan sing sugih mlegedu. Lho, apa ora malah ora karo-karuan sugih ni awan? Apa gak malah menakno anak misuk?
0: Lho, sampean iku aja ngono, Pak. Sampean iku aja gampang ngono. Soalnya ya sampean iku sebagai presiden rumah tangga ya terhitung aku ya bener-bener. Dadi ono segala sesuatu sampean berhak menentukan.
1: Iya.
0: Cuma nek urusan koyo ngene iki nek aku gak sampean kek ero, lah sampean salah. Luwe-luwe aku antarane sampean gak melok nglakoni. Mergane arek saiki ya pengalaman lho, Pak. Nek biyen aku antaran sampean ku nurut apa jare wong tuwa, tapi nek arek saiki ya ayolah diikuti ombake arek, ojo selalu sampean kemenyendiri, Pak.
1: Cuma awake dhewe wong tuwek, Bu, ya senajan to. Ya apa anak kudu manut marek wong tuwa lak ngono, Bu.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma tapi nek arek terlalu dikekang akibate sapa sing nyangga bebane?
2: Nuwun.
0: Lho, ini tamu ya, Pak. Tamu.
1: Monggo, Pak. Oh, dalem Pak Margo.
0: Sapa Pak?
1: Ya iki tamu sing tak omong ne.
0: Monggo kula tiri pinarak.
1: Monggo pinarak pinarak.
0: Aku tak nangguri, Pak.
1: Iya, kono cah sono
0: kok. Monggo iki ta, Pak.
1: Ya iki bakal mantune.
2: Nuwun sewu Pak, nggih ngapunten sedherengipun. Menapa sedaya keluarga ning iki sami lujeng.
1: Oleh pangestune nang Margono kabeh padha waras. Apa maneh iku adikmu si Sukarsih. Masyaallah, sekolahnya pinter saiki. Meh iki meh ujian penghabisan, tak kira mesti lulus dhek iki.
2: Sedaya menika saking tasepuh. Ingang artosipun napa mae Dik Sukarsih. Dasaripun sedaya biaya wonten nggih Dik Sukarsih tasam miturut. Segala cita-citane benjang-jang pasti terlaksana.
1: Oh, iku tergantung kolong tua pancen bener. Cuma ya apa masalah bisnis urusanmu wis beres ta?
2: Biasa, Pak. Nggih. Nggih, terus pundi sangin pemegang bapak akan pun sesaran yang bertambah sesaran kolorin. Cuma ngaten Pak, ini pun saya menurut status pun kalau badai matur ini buatan sampai hati.
1: Loh, matur masalah apa?
2: Kolorin kan saya penghentikan kan panjangan tau Pak. Ini namo secara serampangan jadi yang secara menentu tapi positif. Lah ini kalau kalian Amir ini kalau badai nyuruh penentuan bab kalau saya ngerasa akan di Sukarsimo sangkir minat gulau tapi sampun terus kekajian gulau benjangnya kalau sakit kesang sesaran karo Sukarsih.
1: Wis mantep tenan tah kon iku.
2: Lah terus pundi Pak? Sampun, Pak.
1: Mergo ngene lho, nek margono. Nek sampe kabeh ku gak saka kemantepane atimu, wong jeneng wong jejodohan iku ibarate ora kaya wong nandur gedang dan tuwek terus diunduh ngono gak. Nek lak butuhe lak ku kanggo selawase urip lah.
2: Lah terus
1: dipikir sing sarana becik. Lah engko nek serana serampangan utawa jojane wong kon ku ndang getun temungguri.
2: Ngeten Pak, sampean ku atos. Bapak riyen sampean ngendikan. Panjenengan kare kula menika sesarengan nyambut damel.
1: Iya, iya.
2: Lah kangge nyambung bab sedulur menika sampun ngantos pisah. Lah setengah-setengah jalan menika panyuwun kula sepatus Bapak nglaksanani ngaten Pak.
1: Lah nek pancen iya. Kabeh kuwi panjen mung pikir tenan. Bapak iki kur serujuk nak. Kaya ngono nak Mir.
3: Ngeten lho Pak. Kersane cacak kula Mas Margono. Hubungan Mbak Karsih kali Mas Margono ini sampun kedalan warsan malih. Dipun cepetaken persemanan ini Mas Margono kali Bayu Suwarsi.
1: Wah, lah ya ditungi paling saiki ya sak wulan toro ngulan. Mergo awake dhewe iki ya wong timur, dadi adat ketimuran iki ya digoleki kan apik ngono lho, Amir.
3: Bayu kenapa malih ta, Pak?
1: Ya apa nama Margono? Hm?
2: Leres Amir menika, Pak. Sebab menika menawi selalu tertunda-tunda dalipun. Hmm. Menapa bapak menika sanksi soal biaya? Soal ubo rampe kula utawi perkawinan kula di Suwarsi.
1: Ah, nek masalah iku tak kira ora penting kanggone aku.
2: Lah mila menika sampun terlalu diperpanjang ning secara dekat kemawon.
1: Terus karepe nek margono kapan? Coba, apa ngulan ngarep iki apa rong minggu maneh, apa tak telung ulan maneh coba.
2: Saking mami kula, Pak. Hmm. Minjang Sabtu malam Minggu ngajeng.
1: Malam Minggu ngarep iki. Lah nek pancen koyo ngono, ya aku ya tak ngomongi tonggo teparo to kanca-kancane Sukase, ra gurune pisan ya tak omongane ya ngono ah. Nek pancen wis kok tentokno.
2: Terus panjenengan sampun nyarujui. Heeh. Kangge bagi wekdal, Pak. Hmm. Dan nyuwun pamit.
1: Aku kesusu. Wah, tamue.
0: Cepet kondur sih.
1: Lah iki mosok gak disugi unjukan
2: sampean repot-repot.
0: Sampun, sampun. Nggih, sampun. Kondur tak mikir ta.
2: Nggih.
0: Waduh, ngapunten sing kata nggih.
1: Sepurane enak ya. Ya wis pancen ibumu pembantune gak ono pas mulih iki mung padhoan.
2: Mboten terus menapa. Mangke pengen sampeyan adik kasih menawi dalam sawan kaya.
1: Iya, iya, iya.
2: Sampun, Pak.
1: Monggo,
0: sampun. Iya, monggo. Monggo.
1: Ah coba ta, Bu. Wong arek gagah-gagahe koyo ngono. Sing jenenge Margono apa maneh sing jenenge Amir iku mau kancane. Lho, sapa sih gak seneng nek ndek mantu koyo ngono gagahe iku sapa sih gak seneng, Bu? Coba.
0: Sakjane, Bu, sakjane ya seneng pancene.
1: Lah iya.
0: Luwe-luwe ndelok keduane koyo ngono. Cuma wong awake dhewe lak gak melu nglakoni sih, Pak. Dadi sampean kok selalu gila harta dan gila benda. Soale menungsa iki nek dunungan donya, iku menungsa sedherma nglakoni.
1: Bu. Awakmu ki wong uripe sing digolek lak enak lan kepen.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma awak dhewe golek wentah anak kan yo kudu duduk lho tengah-tengah, aja selalu anak ki dikendhaleni sing yo
1: opo. Ora iso. Anak kudu ngatuk wong tuwa. Eh, culun suka sih.
0: Wah, sampean niku yo opo sih, Pak? Sampean buru karep sampean dhewe ta iku. Sen.
1: Oh niku.
4: Su. Dalem, Bu.
1: Rene,
0: timbali bapakmu lho.
4: Nonton menapa, Bu?
1: Lah opo ae kon niku lungguh.
0: Timbali bapakmu. Lunggu apa no?
1: Masuk gak ono tamu barang ibu repot kok yora gelem ngocok-ngocok wet hang kok nih gue
4: ini kasar pak tos ya pak dalam mereka tos
1: umba-umba pak tamu gede wong gue montor-montor kok ngonum di nih tonggo tepari
4: ya betul ngertos dalam montor jedeng lho pak
1: kan kudu ngerti cik tamu iku mau teko kini gak liyo mau ngelamar balik awakmu
4: pak menopo mboten klentu toh pak. Menapa malah kula menika tesih nerusaken sekolah kula, Pak?
1: Ah, soal sekolah gampang to. Hm, Cek. Nek pancen kon iku besok pengen sekolah, iso saiki upama wis ndek bojo ya, pengen terus nih sekolah iso, les opo ta? Apa iku kursus iso, ngono pas sampe to BA sampe dokter iso ngono.
4: Ibu bapak kok enggak ada manah kang kados ngaten.
0: Sing ngene iki sandhangno. Arane kaya ngene iki padha uga sampean iki menyakiti hatine arek. Jadi sampe ini gak bisa ngomberkar apa nih are.
1: Bu lah kan kok malah dukung si Sukarsi sih mana malah kena nuturi ya apa sama Sukarsi ke gelul lah ngona
0: aku ini gak dukung pak aku sampe lah keliru tompok karo aku gak dukung cuma jenengnya are are saiki ku dewe mana karo are biar lah abis tak omong ngomong ngono sih pak sampe ini ku
1: bu alam bu iki kok tanggung aku bareng Sukarsi sih
4: iki pak
1: kono jo mirang-mirang lo bapak ya
0: sekarang mau pikirin dewe su
4: pak.
1: Udah mau enggak mau udah no. Ya, bapak iga bakal njurung no Riko yang jurang kesasaran gak. Pengen bapak ikut njunjung bari anak supaya wis urip bisa penak.
4: Iki dalam niko sampun ngertos pak. Neng dereng wancini pun dalam niko badhe omah-omah pak.
1: Duh, rumahnya ya apa sih?
4: Seneng pak.
1: Wong kok niku wis gede. Kanca-kancamu kabeh wis padha nggendong anak kabeh wis padha duwe anak. Lah kon kok kon pikiranmu kok ini bocah ya apa sih?
4: Di dalam ini kok purun, di dalam ini kok nggak ada yang pasangan kiambak, Pak.
1: Pasangan ya apa sih?
4: Ini nggak ada yang sir-siran kiambak koncok lo sekolah, Pak.
1: Jajaling ini, Ki. Coba, tak. Gak lido, bapak ini nek nerkoki gak lido. Kon mengkak-mengkok mbarek bapak ini pun mergom kon ikun di sir-siran dia. Sopo kan ini? Di sir-siran sopo?
4: Koncok lo sing
1: sopo. Kancamu sekolah.
4: Kalau, Pak. Eh? Sames. Sing sok-sok manek jambu wonten wingking menika.
1: Disik ta. Kok manek jambu lho nguri sapa sih?
4: Mas Ajis nika lho, Pak.
5: Kalau kamu enggak mau ketinggalan
1: seputar Ajis arek sing klumbrak klumbruk iku ta.
4: Inggih, Pak.
1: Kasih. Kono aja mirang-mirang bapak lho ya. Mestine kon kudu nuntut coba ta. Mantune bapak bakal bojomu tumpane sedan mersi corona. Lah kon kon cuma milih arek kaya ngono arek lumrah-lumrah gak ndek pegawean. Apa te mirang-mirang bapak? Apa te nyidak kere kon iku nduk makin?
4: Pak, kula mboten purun saestu
1: lan
4: Pak.
1: Anu juga. Mboten. Sekali-kali tetap kawin.
4: Apa?

0: Pundi Pak Gagikon nang rene iki aku telah kangen karo Mas Ajis.
1: Kula mlebet ngriki wau nggih ajros ning.
0: Lho, kok ajros piye to, Pak?
1: Niku lho wedhus.
0: Kok wedhus?
1: Mboten wanos niku lho.
0: Oh, wedi ta, Pak Lur. Enggak apa-apa kene sama nunggu-nunggu dhisik, Pak.
1: Nggih.
0: Mungkin saiki Mas Ajis sampean celokno lagi aku salah kepengin kepetho.
1: Yang sepuh sampean lah mboten enten.
0: Enggak ono.
1: Niki wau sampean dintosi teng kene taman.
0: Taman.
1: Nggih, tapi nggih irih-irih mawon kan pirang kali tiyang sepuh sampean.
0: Ngene Pak, saiki sampean nek kene ya Pak ya, aku tak nang taman ya Pak.
1: Nggih, nggih. Heeh,
0: sampean tunggu kene
1: sampean dintosi estu. Ngesakno aku karo ning mang sawangane ulate kok sedih ae. Mesthi mikirno karo ngene Ajis yo. Tapi nek ndelok wong tuane, mbok iku kok anakku ngono. Oh, wis gak kakan kesuwen ceprote gawe jamune kerek. Enek uang lho ulate kok gak tau sumeh ngono. Mosok ben enek tamu iki siapa iki?
2: Ya apa sih? Lho. Lah iki wedhus endi iki? Uwani munggah bali. Kepleset tekan pecah ndas munggah. Sopo kali yo? Wani-wani longgoh kursi mentul-mentul kok ngene.
1: Kula lelur.
2: Lelur?
1: Nggih,
2: kenal kok durung aku mari awakmu. Arek endi niku?
1: Kula saking dusun.
2: Lah kok kendel mlebu omah tanpa kula nuwun bareng wong sing nggih omah?
1: Lah kula wau mumpun dibagiaken kali yogamu e.
2: Yogamu?
1: Nggih.
2: Yogamu sapa?
1: Niku lho anakmu.
2: Oh niku nek gak iso basa aja, basa lek tak antem pisan kon nggo.
1: Putra
2: anakmu sapa?
1: Putramu.
2: Oh, Sukasih.
1: Nggih.
2: Apa perlumu?
1: Kula
2: perlune apa?
1: Kengkene Mas Ajis.
2: Ya apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Kok niku gedhi bali. Saiki nang ndi Sukasih?
1: Ten taman.
2: Oh, bangsat ya ayo kono. Ayo kono. Ah, sat iki. Sukasih lah nututi si Ajis bangsat ini gak

0: Pak Delilir mang pedo tangga. Tapi nek saka rumangsa aku jelas pedo. Sebab Sukarsih biyen tau ngomong karo aku. Sak bendino minggu aku dikongkon dolan nang omahe. Tapi umpama aku metu Sukarsih kuwedi karo bapakmu. Bapaknya termasuk wong kolot, wong sugih, mentalan barek tonggo. Ya bapaknya Sukarsih iku. Umpama aku gak rono, jelas aku mbelinjani janji karo Sukarsih. Aku abot karo Sukarsih. Sukarsih uga abot karo aku. Ngene rasane wong cinta iku pancen. Eling nalikane aku janji karo Sukarsih. Umpama aku gak petuk karo Sukarsih, terus yo opo iki?
1: Mas. Mas Ajis. Mas. Pala Mas Ajis gak koyo-koyo aku Mas Ajis. Nanti aku mlayu-mlayu ning taman sing isine kepin ketemu karo sampean.
0: Sukarsih. Lapo kon nangis tenan?
1: Mas Ajis. Dadi wong bapak ora bakal koyo ngene Mas Ajis.
0: Aku petuk kon iku lega rasane. Wis matur nuwun. Ning apa sebabe kon bareng petuk kok ora nangis? Malah ketun kon kecewa ta ya pokon petuk aku.
1: Enggak. Jadi nang hubung aku karo samenojo nganti putus ning tengah dalan.
0: Nek saka rumangsaku sih. Kon abot karo aku. Aku uga abot bareng kon. Aja sampe putus ke tengah jalan, ayo diterusno sampe kaki lan nini-nini.
1: Iya, Mas.
0: Terus apa?
1: Berhubung bapak nri

0: dilabrak no?
1: Iya, Mas.
0: Oleh pemuda sing jenenge Margono bocah sing sugih kuwi. Nek kon rabi karo si Margono terus aku yo apa karo sih?
1: Aku ora bakal gelem karo Margono, Mas Ajis. Senajan to kaya ngopo aku tetep tresno karo sampean, Mas Ajis.
0: Karsih. Tinimbangane aku gak iso urip bebarengan karo kowe nek wong loro tak pilih mati, Karsih.
1: Sebalik ing Mas Ajis, menawa aku ora iso urip bebarengan karo sampean nek wong loro tak pilih mati uga, Mas.
2: Karsih. Heeh.
1: Bapak Mas Ajis.
2: Lah, Sat Ki. Sopo ngomong karo sopo kan iku? Pak. Arek gombal iki sopo mau jak ngomongan, Duk? Paman iku.
1: Menika Mas Ajis, Pak.
2: Oh, iki ta. Sing jenenge Ajis. Kalau mulai.
0: Kulo Ajis, Pak.
2: Kon tak jenenge Ajis iki.
0: Nggih, Pak.
2: Dia mah muncul.
0: Kulo saking desa, Pak.
2: Wong tuamu nyambut gawe ne opo? Opo dadi lurah?
0: Boten, Pak.
2: Opo dadi tarik?
0: Cuma buruh tani, Pak.
2: Buruh tani?
0: Inggih.
2: Wong sing macul-macul buruh-buruhnya gak nongso geiku?
0: Inggih, Pak. Malah-malah bapak kula sampun pejah namung tiang sepah kula beliau mbok menika, Pak.
2: Dan rondo pisan kon iku?
0: Leres, Pak. Inggih.
2: Lah kon kok kendel, Jung? Wani-wani kon mlebu taman kacik omong-omongan cinta-cintanan barek anakku Sukarsih bandamu apa paitamu apa cung
0: ngapunten sak derengipun Pak jatosipun senes kula ingkang jarak menika nanging Dik Sukarsih piyambak ingkang jarak kali kula Pak kula sampun mangertosi menawi Dik Sukarsih menika putrane tiyang gadah utawi putrane tiyang sugih kula nggih lagi lumuh Pak. Tapi Dik Sukarsih menika kok kados remen-remen kali kula ngoten niku Pak.
2: Oh, dadi Sukarsih sing seneng bare awakmu.
0: Inggih, Pak.
2: Entek menyang pirang kental, Cuk. Entek menyang pirang kilo kon. Jalune Sukarsih amres tresno bare awakmu, he. Bangsat ki. Jane ganteng mungkin ganteng. Cuma aturanmu sing gak ono.
0: Ngapunten Pak, sak derengipun Pak, kula nyang opat.
2: Kok aku ngino bare awakmu gak? Cuma aku ngesak nombor ya awakmu nah nek sampe kau niku dadi bojone Sukarsih lah kau ngerti ya pakaiannya Sukarsih ya gak ngerti gini kau
0: tinggi Pak
2: serbalek ya
0: tinggi
2: alat-alat makeup serba modern loh upa mau kue besok udah bebarengan karo Sukarsih nang dijalui alat-alat makeup saya ini segi alat makeup coba tak nonton wadya ema faktor ya sing gawean luar negeri kono regane 200.000 rungokno gobokmu
0: inggih Pak
2: nek kon iso nukokno gak apa lho nek gak iso mergo kon tresno bare Sukarsih lho nek ngenes terus bongko lho lah aku sing dosa
0: yung ngaten Bapak inggih inggih
2: aja mek tutupna ya kon hubungan bare Sukarsih pedoten tengah dalem kene ya
0: inggih
2: ayo balik
0: langsung Pak
3: Pancene sumpah gak iso dirubah janjiku ditepati. Pokoke Sukarsih gak iso oleh karo Ajis. Enak wong loro dipilih waras, kleru. Dipilih pati. Halah-halah cakut terus iki aku. Wong sir-sirani ngono ane.
2: Lelur-lelur mah. Omblange iki.
3: Kon nek ngomong sing enak lho. Kon mang ngomong gak omahmu tak sepuro. Kon sugih-sugihmu dhewe aku gak duwe gandweku dhewe. Oh. Arepe la opo?
2: Mana ini bareng aku?
3: Lho. Tak kajati pancene arepe la opo kon?
2: Ngajak opo kon? Heh, wong kon trimo dibal, trimo jomblang. Oh gak badok-badok kon gak jomblangi anakku bareng si Ajis iku.
3: Ya buten lho omonganmu saiki iku. Kon senajan sugih ilmu aku bebasane wong ora tau duwe ilmu. Nek musuh awakmu gak ana sak ronde, Dik.
2: Tapi nek ngomong sak geleme ae. Ayo. Nek sampe Ajis lan kon wektu dene kliwat-kliwat nduk desa kene, tak repotne pihak sing berwajib.
3: Repotno. Repotno. Ayo minggat to, Dik.
2: Lah kok maning bar aku? Tak antem kan kok.
3: Ayo antem mau. Antem mau.
2: Oh bangset iki.
3: Aduh.
2: Nah, duang kok iki.
3: Aduh.
2: Ayo.
3: Sampun.
2: Ayo iki kan. Bangset iki.
3: Hati-hatiin kon, liwat nggonku.
2: Ate lapo kon? Ate lapo, ate lapo.
3: Walang botong.
2: Ancam kon. Iya.
3: Lapo gak watake.
2: Lah kata ate mbalang botong bare aku. Ayo, ojo katik mbesuk. Saiki balangan legane atiku.
4: Bah, tapi gak layak ana jomblange barang. Lah nek sampe suka simbres, wah wirang tenan aku iki.
5: Aku biyen ngomong apa karo sampean? Lah bapakne Sukarsih iki pancen percaya seneng karo sampean. Tapi Sukarsih gak seneng karo sampean, Mas.
6: Amir.
5: Iya ya, Mas.
6: Gak pisan gak pindho kaya-kaya kowe bandel. Arep gagal kekarepku. Kowe krungu dhewe ngendikane bapak. Nek sok dina ngarep minggu iku aku kawin, nikah, berarti resmi. Sah, Sukarsih dadi bojomu.
5: Aku nyaksekno dhewe, Mas.
6: Lah iya.
5: Malam Minggu sampean kawin karo Sukarsih. Tapi arek wedok disir-siran dhewe, Mas.
6: Omongmu iku kaya-kaya ora bener. Wis gak bener, gak cocok karo pikiranku.
3: Mas, yo bapak gak lho.
5: Najis jenenge sir-sirane Sukarsih, Mas.
6: Lah kowe iso ngomong sak dhewe sisan kok gak ngomong sak durunge aku karo bapak.
5: Yo tas-tas iki. Nek Sukarsih gandeng karo Ajis.
6: Lho, gak senajan suka digandeng duwe tonangan tapi aku duwe karep ndak bakal putus hubungan aku sekali sekali kan karo kawin
3: ya seneng tok lele wah aku bareng awakmu ndelok ngene pipine kok mang masalah atiku lak maknyos
7: tapi bapak ini gak setuju Pak Dek
3: gak setuju gak apa-apa sing penting arek padha areke setuju
6: Mir
5: ya apa Mas
6: krungu
5: lanang podo lanang wani semen-semen kaya lambene wong wedok Mas.
6: Lah, mulo dina iki. Nek amu isin aku kedurungan isin. Hei. Mari. Maju deh.
3: Maju deh.
6: Sampai 1 Juni. Dadakno sawangane jagon itu.
3: Menenge le.
6: Sengak omongan. Hei,
3: iki dongkel musuh dongkel.
6: Kowe iki wis gerang tuwa lho ya.
3: Lah sing arane bayi sapa?
6: Rambutmu wis ana loro.
3: Arepe la opo?
6: Karo dhe putus gembrayah putung ya. Ngomong jadi semen-semen itu tengah embong dirungu dengan orang aku isi nih
3: yang nyemani alatmu siapa?
6: Lah ngomong Sukarsih, Sukarsih siapa?
3: Sukarsih ku tesnya ngomong aku
6: hus
3: siapa?
5: Goblok tapi Sukarsih ku tunangannya masku Mas Margono jangan kawin wisan
3: tunangannya Ajis kok
6: hei jadi ku ngerti lah Sukarsih tunangannya Ajis
3: biu-biu sampe tak kandani ngono mang anggitmu mari ditemek pipi nih terus lambene tinter-inter.
6: Kowe iki tak pikir intimidasi. Ngaco karo aku. Apa aku percaya lek Sukarsih iki duwe tenang ndak bakal lakon? Sik coba mesti kowe iki sapa sih?
3: Kon siapa?
6: Aku Margono.
3: Kenal no, aku Marmut.
6: Gak ngenyek ngene.
3: Oh, Lelur.
6: Lelur. Tak kanene saiki ya.
3: Kon siapa?
5: Kenal karo aku.
3: Siapa?
5: Adik Margono, Amir aku.
3: Aku Amblas.
5: Nyat-nyat-nyat aja ngomong gimana?
3: Tak ecek kan panjang
6: Lur! Nek awamu teman-teman Sukarsih duit tolongan Ajis, ini bocah jenis Ajis
3: ya itu lah ngomong aku ini enak
6: kore?
7: Lah apa deh?
3: Iki lo takoni karo guru serawa lo
7: siapa?
3: Ya itu
6: oh jadi kowe ya jenis Ajis, Ajis ini iya?
7: Enggak, aku lo jenis Ajis
6: Nek guru kenal aku Margono ya?
7: Sinten?
6: Aku Margono
7: Mas Margono. Lah, situ ini.
5: Aku adike Amir
3: aku. Bakul Dawet nak iki.
7: Koso bakul Dawet sih, Dik. Wong ganteng iki ngono bakul Dawet meneh kuwi.
3: Delok potongane sih, Nak.
6: Hasrup.
3: Sirep dhewe.
6: Gabru ngomong.
3: Kang ngomong dhewe.
6: Bajingan.
3: Kon iblis yo.
7: Wis ta meneng-meneng wae, Dik. Tak andangan wong iki.
6: Ajis.
7: Nggih.
6: Aku mentok karo kowe. Kowe kenal karo jenenge Sukarsih?
7: Sukarsih? Malah niku pacar kula, Mas.
6: Lho. Dadi Sukarsih iku pacarmu.
7: Sukarsih niku kali kula niku kejamane sekolah SD sampai saat niki niku. Niku sirsiran kula. Lho, pun guyang-guyu ta lah. Kula niati panjene.
6: Oh, tak anggap kowe iki ya ganteng ya gak ganteng, sugih ya sugih melarat, ya kiri mencuri. Temu pirang perkara atas pesen Sukarsih kuwi. Tangi lamun bumi antar langit bedane.
7: Bon ngoten ta, Mas. Sampean mbok ngomong sing sopan kali kula. Sampean wong Jawa kula nggih wong Jawa, mbok sing padha jane napa? Ngomong mbok sing enak kali kula.
8: Arep lapo?
7: Loro
8: atimu aku ngomong ngono.
7: Kok mboten loro ngoten mboten nggih, cuma sing aturan napa sampean kali kula niku.
8: Jelas awakmu iki wis gak cocok entuk Sukasih. Lah mulo jenengmu mudur ngadung, ya ta? Putusno. Putusno bojone Sukasih.
7: Margono. Nek perlu tak jabel bosoku. Gak nek tak ajani nek ngono kono.
8: Yo arep opo he?
7: Nek timbangane aku kon putus bare Sukasih calon bojoku. Nek perlu gak tak bandani donya Brono Sukasih. Tak bandani loro temekan ning pati.
8: Oh, sebalnya semono, Gus. Yes. Wis dadi kocapan nek Margono Sukasih Sukasih Margono. Tanpa Sukasih gak iso bahagia. Mumpung durung kadung, katimbang aku urip tanpa cerita ning pati. Ayo bali.
7: Jago ditakon.
8: Arep opo kowe?
7: Dipene kono ana usoge.
8: Wani kowe karo aku.
7: Kon wong kutha kok wong desa gak ngene bare kon ta.
8: Lah wong kowe dadene.
7: Aja tatek siji Margono. Maju nek perlu sak balamu. Iki patine ana Ajis.
8: Ajis. Aja dipikir cilik ati. Katimbang kamu katon mripat. Iki tamano.
7: Loh.

0: metu sak metu e gak le asin. Iki mang jarku nang gedung film mesti rame. Dadak sepowi gak ana wong teko blas. Ru nek udan, ngono aku teko nyedhi dilijen. Sopo iki? Lho.
1: Sopo iki?
0: Kowe bajuri. Paling aku karo aku. Ana wong gandeng-gandeng iki mlayu-mlayu keringete ndruwo mos. Gak ngono wis jaketmu kok cenceng kate lapon.
1: Kowe iki pandling tang lali karo aku.
0: Wis ta sapa sih?
1: Bah bah bah bah.
0: Gono ta?
1: Margono.
0: Masa margono kok dhisik jenem ngene no. Masa lah mong aku kancaku sekolah biyen.
1: Bajuri.
0: Sapa iki?
1: Iki adikku Amir.
0: Amir.
1: Aku Amir, Kang.
0: Iki adik
1: Mas Margono.
0: Adikmu?
1: Iya.
0: Lah kok nom kon ketok e.
1: Kabeh ku uang saya nyawang ya?
0: Ya apa, ada bisnis dah?
1: Nggak, soal bisnis aku yang nyelesaikan aku kena pekewu.
0: Oh, kena pekewu?
1: Jaluk tolong aku.
0: Balik-balik kan ini jaluk tolong ya.
1: Lalu apa mana yang kondisi seakrak para aku?
0: Karpu ya apa?
1: Aku ini mesti sering ngajis.
0: Oh, itu penggawe aku ya?
1: Lah, ngerti persoalan ini? Aku jangan kawin.
0: Terus?
1: Jangan calon bojoku dipengaruhi ngajis.
0: Apa jeneng?
1: Jeneng ngajis. Jangan bojoku Sukarsi jenengnya.
0: Sukarsi?
1: Iya.
0: Sukarsi kok rendi ya?
1: Hei,
0: rendi?
1: Iki apa sebelah?
0: Oh, anak rawat itu?
1: Iya.
0: Rah.
1: Pokoknya sopak rawat sih gendeng tak aku itu.
0: Siapa?
1: Joyo Miharjo.
0: Oh, Pak Joyo.
1: Iya.
0: Lah karepku ya apa?
1: Nek perlu patel najis.
0: Aku gelem. Iyo. Aku gak jaluk barang apa-apa. Tapi aku janji. Nek aku gelem nulungi, mesti keturutan karepmu.
1: Iya.
0: Saya kaya malah aku duduk. Nang baru ngomong-ngomongan, ambil mangan.
1: Nguna.
0: Iya.
1: Wes, apa jaringku?

0: σπατσίρισα κομμάτι, ρε μάνα, ένα απλό περίγου. Μου ζητά. Εγώ να σου κάνει αρωακό.
1: Σπονγκαβάει να τη σου κάνει λάμπη.
0: Χειροκαϊ. Νιόνιο, είσαι ρε κάπο. Να με τίβε, να με
1: τίβε. Σαϊκή, άκου ngomong.
0: Ία.
1: Μάνκο, εμπόν, άκου ngomong. Άκου κάτι τζάντζι να βάμ. Λα τζάντζικου, μου τι τα λαξάνα νο. Awamu gak usah khawatir, mesti beres.
0: Temen aku
1: itu. Oh.
0: Apa janji kamu nyaluk Dunya Brono?
1: Hei, no. Kan gak ada kelakonnya baju riwau kancam kecil.
0: Iya, iya.
1: Aku yang ngomong janji, mesti sip. Kan mesti keturutan dadi bojone Karsih.
0: Pancen iku. Lah janjiku.
1: Iya. Aku gak kok kepingin Dunya Brono gak, kayak apa? Kan, Ru. Sak bendino iku. Bajuri sepeda motor ganti-ganti tapi nyele gak apa-apa
0: ya gak apa-apa
1: sopo tak sili gak oek
0: no kowe iki rupane saksi karo aku
1: gak
0: nek perlu mobil iku kon
1: gak usah
0: oke kamu sing ngrasakno lho ya temen iki
1: saiki ngene
0: iya
1: aku janji adikmu iku kok ngombe sih
0: mer niki ta
2: biasa aku gak ngombe kurang lega mas ngombe bir ki opo tanggungnya Amir, Maxen, Drum tanggung aku itu,
1: San jangan ada enom, gak betul ke rumah sini saya ingin nih, sekseno no, Mir
2: iya, iya
1: aku ngomongi mergono lali nih cacakmu, kon iso ngiling no
2: iya
1: aku gak jaluk Dunya Brono pari bahasa nih, kon kayak duwe aku mau terkecuali panganan ini lho, yuk aku gak jaluk
0: iya,
1: kon iso keturutan dadi Bojone Karsih tapi nek wis kon dadi bojone Karsih nek duwe anak lanang aku gak ngerti iku termasuk anakmu tapi nek duwe anak wedok bagi aku ya apa setuju tak gak?
2: Aja lengar-lengar lho nek ngomong setuju ya ngomong setuju nek gak ya gak soalnya sing dijaluk iki bakal roh sampean dhewe
0: Bajuri tak gaya bot ya bot tak gendeng ya endeng neng kok yo aneh, janjimu kok yo aneh penjaluamu kok yo ngumun aku ora Dunya Brono lan apa wae neng cuma nek aku sak wae keturutan mbek bojo Sukarsih duwe anak lanang
1: bagamu nek wadon iku bagi aku pikiran kok nek ju ya gak yo gak tak budal
0: wis tak kasih tak wis Mir
2: ya ya
0: kowe iki sedulurku ya wis dadine aku bebasan wis sekadar tak pinang.
2: Iya.
0: Nah, aku gak suka wis kasih kan isin.
2: Ya isin Mas, gak pernah tak sing isin. Aku juga isin Mas.
0: Mulo janji utawa penjalu isi.
2: Bajuri,
0: iya turu ta. Ya.
2: Pernah turu itu ta?
0: Iya.
2: Iya ya,
0: sekarang. Bajuri. Iya. Aku gak kebatan. Aku gak kabotan. Nek cuma sak waya-waya aku duweni anak wadon hamu yo. Aku murungan. Lah mulo dino iki lho laksanakno bab penjalu bab sehat iki. Sebab satu penghalang besar suka sih karena Ajis nek Ajis ini saya kata moto wah senat jentang wis rumah tangga orang-orang ini dipengaruhi karena Ajis
1: iku mesti beres tapi wong janji abot terserah gua awakmu nek awakmu gak lenggono yo gak tak terus no
0: gak aku lenggono
1: temen
0: aku lenggono
1: wis kok pikir
0: wis lahir batinku
1: omongamu iki durung tak titik tak garis bawahi
0: iya
1: ono mbresete omongamu dhewe janji-janjimu dhewe ngerti ya Dewi, kon ruwate Bajuri.
0: Bajuri. Wis ndak ana kesangsian maneh. Gak perlu kare ragu-ragu umpama aku untuk kesangsian ngene. Lah mulo dino iki, aku untuk keyakinan kowe bisa merantasi. Kowe bisa nanggulangi oleh karepku sing artine bab antara najis.
1: Mesti beres. Margono, Amir.
2: Iya ya.
1: Tak jaluk pangestumu. Arek jenenge Ajis mesti mati nek gak saiki meneh.
0: Di jalan untuk kacauan nek perlu aja tonton
2: ayo balik
0: ya apa tandingnya aja sekarang maju
1: iki rasanya keturutan karep cocok karo idam-idaman kudangane bapak karo mbok biyen besok anakku nek wis gede Bapak cerita karo aku. Zaman kalau semono aku cari matek mergo diserang penyakit sing iwu tamban-tamanan. Omongane bapak, gak ujar gak kaul nek anakku sok waras bah nakal sing kaya apa, duwe karepe kaya apa tak jarno, tak umbar. Aku nduweni karep agak rabi-rabi nek gak ono wong sing nyerahno nang aku. Rasane iki keturutan. Kari ini ya apa rupane wong sing jenenge Ajis. Lho, iki ono wong. Hei, Dik.
3: Nggih. Kulo ta. Anak gawe ta.
1: Aku takon.
3: Lho, nggih nggih, monggo.
1: Desa Mangun iku ndi, Dik?
3: Desa Mangun. Niki sampean terus mawon ngetan. Mungkin pun begi totokan nek dalane tanika sampean nang kanan.
1: Oh, awakmu kok apal?
3: Nggih, wong kulo darah mriki niku.
1: Oh, mestine akeh wong kenal karo awakmu ya.
3: Nggih,
1: muga awakmu paham karo wong-wong siji-jine wong.
3: Mboten trima paham to, Pak. Malah-malah wong sak kampung niku metangga kula, penggawean kula nggih ngeten iki padus kayu. Wong kula nek wong rondo niku.
1: Iya, iya.
3: Mungkin kula prei mboten golek kayu, mungkin sing ngene mbok nggih mboten enten niku. Cacake ya. Sampan kok bedadong tenteng alas niki enten gawe napa
1: sih? Yo, pancen bener. Iki ono sing tak karepno. Mapan kebenaran aku ketemu karo awakmu, kon tak jali tolong.
3: Jalu tolong
1: duduno arek sing jenenge Ajis.
3: Lho, Ajis. Ngen cek ta? Mungkin nek kula purun duduaken sampean arek sing jenenge Ajis niku jenenge sampean napaaken sih, Pak? Kula lak nggumun sih kaget kon iki.
1: Yo. Sak mesti kon kaget. Mergo Ajis iku pancen tak dole. Wis suwe aku kepengin kepethuk karo Ajis.
3: Napa ta hubungan famili kali sampean, napa ta hubungan kanca biasa kali sampean?
1: Gak ngene kon kok ngobrol sih.
3: Enten elake napa sih wae nek kula ngobrol omong sampean. Sampean sinten sih?
1: Kon kepengin ro karo aku.
3: Nggih, lha yen napa?
1: Mosok kon durung roh karo aku.
3: Dereng iki.
1: Mongko wong sing ana go alam donya tak kira mesti kenal karo wong jeneng aku.
3: Tapi kula kok dereng sih, Pak. Kula wis diam sami niki.
1: Pantes-pantes.
3: Wah, guaga wong iki. Dasar bermaksud dowo.
1: Mestine awakmu iki mek krungu-krungu wong sing jeneng iki. Kok nek karo gambare tetep pengadik iki lho. Bajuri.
3: Bajuri. Totok mari wong-wongane, Pak. Wonge gedhe dhuwur jenenge Bajuri bermaksud dowo. Nggih. Ngeten lah. Sampean pun duduaken jeneng sampean nek jeneng sampean niku Bajuri. Lah, sampean mestine takon kali kula.
1: Sopo kok?
3: Nggih terang-terangan mawon, kula niki Ajis, Pak.
1: Lho, Ajis.
3: Nggih.
1: Dhisik. Kok nek Ajis aku takon sithik kok kudu kok jawab terus terang karo aku.
3: Kula tak mantuk sik engken
1: dhuwur niku kula dhisik gampang. Gampang.
3: Lah kayu kula ngen sing beto sinten, Pak?
1: Wis ta, engko tak rewangi. Angger kon gelem ngomong sepisan iki cocok nek cocok ya ngomong cocok nek gak cocok ngomong gak cocok. Kon nek teman-teman jeneng Ajis, kon kenal ambek arek jeneng Sukarsi.
3: Sukarsi? Nggih, mboten trimo kenal to.
1: Apa?
3: Malah niku calon bojo kula.
1: Calon bojomu?
3: Nggih, Sukarsi niku.
1: Iku calon bojomu ya?
3: Nggih.
1: Mati aku. Mati Mati lan
3: Bajuri. Saja ikon kok lanang ijeni jago ini takon dupennya aku aneh wong gak gablek panggil aku golek kayu terus tok desa wiyah ya gak terima aku Bajuri.
1: Hei kiri adik melelet bengosi bes karisi jibadini konserano taiga aksin jenis kasih karakter.
3: Sak durungnya aku nyelano Sukarsi nang tanganmu yo Bajuri. Aku percakon dari kon. Kon sampai wani nangani si Ajis ya aku iki sapa sing ngongkon kon tak takoni kon.

0: pasti nenek kau kepingin bela diri.
1: Bajuri, ngomong gak ngarepe aja sing enak. Ojo kadek tuding tanganmu. Bebasane kaya walang kedawan sultan. Kowe musuh aku, pacul coplok le tanding.
0: Oh, sakar.
1: Ngemping lorong genjah pati bebasane. Bajuri.
0: Ajis. Waso opo iki tak gowo?
1: Wah. Pusakamu sing kok duduk
0: ngono. Mesti ini.
1: Bajuri, bajuri kok anggap aku arek cilik. Kok anggap aku arek pingenani. Ojo cacak siji pusakamu. Ayo. Gowo kabeh pusakamu.
0: Hot.

0: bajuri tega kon tolokon karaku.
1: Loh mas, ini apa sampean iki wae mas?
0: Deh, aduh Pak Deh.
1: Alah, aku ora kuat Pak Deh. Kedadean koyo ngene Pak Deh. Mripatku wis uto saka tangane bajuri Pak Deh. Aduh Pak Deh.
2: Sampean mangap wis tak kandhani. Wis aja dilawan sebab yo balane akeh. Nek awakmu musuh karo Margono, basane timun musuh duren,
0: Pak Deh.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026, kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, kembali hadir ya dalam program Cahyaning Ati. Pada kesempatan di pagi hari ini nanti kami akan bahas soal pentingnya istiqomah dalam beramal solih bersama dengan Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim yang akan mengisi Cahyaning Ati pada hari ini ya. Dan kali ini kami sudah terhubung via telepon, jadi langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nah, kabarnya hari ini Pak Ustadz, sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sebelumnya ngapunten sangat nggih Pak Ustadz, karena tadi masih ada kendala teknis, jadi Cahyaning Ati baru dimulai sekarang nggih Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang waktunya juga tinggal 15 menit nggih Pak Ustadz menuju jam 6 pagi. Kali ini akan membahas terkait dengan pentingnya istiqomah dalam beramal solih. Mungkin untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab nggih Pak Ustadz nggih, mungkin hanya memberikan tausiah pagi aja nggih pripun. Iya Pak Ustadz, jadi langsung saja jenengan memberikan tausiah pagi di hari ini terkait pentingnya istiqomah dalam beramal solih. Monggo Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa

0: قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أما بعد, kepada para pendengar RRI,
1: gimana saja yang bisa bikin kamu tenang?
0: Alhamdulillah,
1: orang memiliki alasan ya.
0: Pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali
1: bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan
0: suasana
1: tenang.
0: Sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh
1: ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?
0: Sehingga akan kami bahas tentang poin-poinnya saja, bahwa pentingnya beramal soleh. Pentingnya beramal soleh supaya istiqomah dalam beramal soleh. Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, istiqomah menika artosipun ajeg, cara jawane istiqomah menika ajeg atau kontinu, disesuai dengan kegiatan yang telah kita lakukan secara kontinu, secara ajeg, secara rutin, secara istiqomah. Nah, amal soleh yang kita lakukan dengan istiqomah itu akan membawa suatu yang sangat positif dalam kehidupan kita, baik kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah istiqomah itu akan membiasakan diri. Ketika kula panjenengan sedaya nika dalam beramal soleh itu istiqomah, contoh ingkang konkret untuk ingkang kampil ingkang menika nalika kula panjenengan niki setiap waktu sholat itu kita usahakan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Maka kebiasaan berjamaah itu akan menjadi karakter kita. Kebiasaan berjamaah itu akan ada dalam hati kita itu, sehingga ketika kita tidak melakukan sholat itu berjamaah, maka kita akan merasa tidak enak. Itu pertama hikmah daripada istiqomah. Dan yang kedua, bahwa istiqomah itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwaha wa inqal." Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai amal soleh, amal yang kita lakukan itu dengan secara langsung, dan terus menerus, walaupun amalan itu hanya sedikit.

0: itu lebih disukai oleh Allah yang sedikit samping istiqomah. Yang paling penting lagi itu ada satu hadis yang masya Allah ya, yang istimewa bagi kita semua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu au safar kutiba lahu mithlu makana yang malu mukim. Yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu
1: ada obat herbal bisa mencegah
0: atau
1: sakit gigi
0: musafir bepergian, maka ditambahlah untuknya
1: ada sumber energi
0: pahala ketaatan
1: listrik tenaga
0: sebagaimana
1: hamba.
0: Kalau yang mengerjakannya waktu yang sedang berada di rumah sendiri dan dalam keadaan sehat. Artinya
1: baca berita
0: yang menawi tiang menikah sampun pendiki istiqomah
1: nasional internasional
0: beramal soleh, kemudian suatu saat yaitu sakit ya otomatis gak bisa melanjutkan rutinitas apa yang biasa dilakukan, yang rutin dilakukan itu karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat sebagaimana dia pada waktu sehat. Terus kadang kebiasaan biasa minum sholat jamaah, duhur, asar, maghrib, isak, subuh itu biasanya jamaah. Nah, satu hari kok sakit, sehingga mboten sakit jamaah. Niku kali Gusti Allah dicatet koyok dene sholat jamaah. Koyok dene sholat jamaah. Atau mungkin seseorang itu nggih mau karena biasa membaca Al-Qur'an, setiap hari niku membaca Al-Qur'an. Bahwa kadang 5 ayat, 10 ayat, atau 1 halaman misalnya secara rutin. Nah suatu hari kok sakit, sehingga ya ini wong loro yang ora sempat baca Quran, atau mungkin ya gak bisa baca Quran. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu catat seperti dia pada waktu sehat yang rutin membaca. Seperti masa no loro oleh ganjaran baca Quran. Tapi nopo umpama gak loro baca Quran, masa no loro diganjar kayak jenis sholat jamaah, walaupun gak jamaah karena sakit, diganjar kayak jenis sholat berjamaah. Nah kenapa? Ya seandainya dia sembuh, seandainya dia itu sehat, dia pasti jamaah. Berhubung sakit, dia gak jamaah, dicatat seperti orang yang berjamaah. Gak terhit. Atau yang kedua, karena kita musafir. Wah iya, wajah lungo ini. Kau yang enggak sholat jamaah, dicatat kau yang ini sholat jamaah. Umum enggak lungo, itu sholat jamaah. Sama, kalle. Umum enggak lungo, mesti maca Quran. Berhubung lungo, enggak maca Quran. Jadi rutinitas yang dilakukan setiap hari secara istiqomah. Orang itu walaupun sakit, dia enggak bisa melaksanakan kegiatan rutinnya dalam beramal sholat itu atau dia berpuasa. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagaimana orang yang sehat, dicatat sebagaimana orang yang mukim, yang hampir ada di rumah yang biasa dilakukan. Inilah kelebihan daripada orang yang menjalankan amal sholat secara istimewa. Yang paling istimewa lagi berhubungan kalian hadis nih kok mau Allah yang dalam muka kita mawas. Ini gua tawai pun Allah innal ladzina qalu rabbana Allah tumastaqom takana zalu alaihim wal malaikatu alla taqabu ma nasabdanu wa abshiru bil jannati lati kuntum
2: tumastaqom.
0: Surat Fussilat ayat
2: 30.
0: Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang
2: mengatakan
0: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Jadi ketika orang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah.
2: Sekarang lagi ramai soal keracunan
0: jantung. Mengatakan Tuhanku Allah itu Tuhan
2: apa? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang.
0: Artinya dia itu selalu ya kapan saja di mana saja itu selalu Rabbunallah.
2: Ngeri juga ya.
0: Di rumah juga Rabbunallah. Artinya Tuhanku Allah. Dalam arti dia itu selalu taat kepada Allah. Di jalan dia juga Rabbunallah. Hingga walaupun di jalan dia juga taat kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Ketika di masjid, ketika di pasar, ketika di mana saja, dia itu selalu mengingat Allah. Itu dalam hati dia mengatakan Rabbunallah secara istiqomah. Apa yang didapat oleh orang yang selalu ingat kepada Allah secara istiqomah? Memang ingat Allah, di jalan ingat Allah, di kantor ingat Allah, di pasar ingat Allah, dari kendaraan ingat Allah, di mana saja ingat Allah. Kata Allah, karena jadu alaihimul malaikat, Allah akan menugaskan malaikat untuk turun kepada orang yang ingat kepada Allah secara istiqomah. Untuk apa malaikat turun itu? Mengatakan ala tahofu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzan, janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga alati kuntum tu'adun, yang telah dipersiapkan surga itu untuk kamu. Jadi orang yang mengingat Allah secara istiqomah itu akan ada semacam ilham

pasti orang yang berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah secara istiqomah itu ya, tidak punya rasa takut di dalam hati. Di hatinya itu merasa aman, hatinya itu merasa senang, hatinya itu merasa jenuh dan jangan merasa sedih. Hatinya itu akan enjoy, hatinya itu akan lapang, hatinya itu akan merasa aman, akan merasa senang, akan merasa apa namanya bahagia. Artinya apa? Jauh dari kegalauan, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan, jauh dari kesusahan. Itu bagi orang yang mengingat Allah secara istiqomah. Yang paling istimewa lagi, wa'afiru bil jannah. Maka bergembiralah dengan surga. Ada ulama-ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa utamanya malaikat Allah ditugaskan untuk turun memberikan bisikan kepada orang yang berzikir kepada Allah secara istiqomah itu menjelang mati. Menjelang mati itu orang yang ahli berzikir kepada Allah secara istiqomah itu pada saat menanjak sakaratul maut tidak takut, tidak susah, bahkan senang dan oleh Allah diperlihatkan surga. Ketika orang yang mau mati itu bisa melihat surga, tahu bahwa yakin bahwa itu adalah akan menjadi tempat tinggalnya.

0: pentingnya istiqomah dalam beribadah.
1: Nggih, baik Pak Ustadz. Ngapunten sangat nggih Pak Ustadz, karena tadi ada kendala teknis jadi baru dimulai di jam 5 lebih 45.

0: dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan aktivitas belajar mengajar di dua sekolah dasar negeri dan satu sekolah menengah pertama negeri yang berdiri di atas lahan milik Universitas Negeri Malang atau UM masih dapat berlangsung seperti biasa. Di mana kepastian itu menyusul adanya perpanjangan penggunaan lahan lewat skema pinjam pakai, sembari pemerintah kota menyiapkan solusi jangka panjang. Adapun Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan, hingga saat ini pihak dari UM masih memberikan kelonggaran kepada pemerintah Kota Malang untuk memanfaatkan lahan yang ditempati tiga sekolah negeri tersebut. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Kota Malang dan pihak UM ini terus berjalan intensif. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir, keberadaan dua SD negeri itu dan satu SMP negeri di kawasan Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lokwaru, dinilai belum mengganggu aktivitas akademik maupun rencana pengembangan kampus. Oleh karena itu, operasional ketiga sekolah ini masih dinyatakan aman untuk sementara waktu. Demikian pewarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pewarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pewarta Enggal ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bo-la-fo-li-baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.